0: Sidak Kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Sapa Juara. Sapa Juara. Sapa Juara. Evolusi Music Kemaya Aritu. Kemaya Aritu.

0: 8.5 menit pagi, selamat pagi Sarawak.
1: Ya, terabai lagu hari What Rock pagi tu, trio pagi Y pagi hari 4, ni men.
2: Ya, selamat pagi dengan semua bala kita, mulai dengan kami yang tinggi kot triplet.
0: Pagi tadi tu mu eh, akan ngecek, akan baik tu cak.
1: Kebelahan main dengan cikgu rupanya tu cak.
2: Oh, nama spot check dulu.
0: Nama tu gigak di kebenarnya.
1: Nama tu juri kas spot check kandi kami laki pagi tu.
2: Lama kan nemu nama tu selalu baik laki dalam biak ni.
0: Dah aku biasa dalam kandi aku kunci dah. Bisa terbuka.
1: Nanti aku dalam kandi aku kunci. Bolehnya power bank, timai power bank. Dua aja. Nanti kau tahu saja apa pernah dipesan tiku main kandi. Nanti bakal dia cak. Kunci tu ngecek ya cak. Aku melatih ketau dalam tu. Yang pernah aku yang kebujur saya jari set pernah aku.
0: Tunggu pagi udah shopping men. Riset namanya men.
2: Riset segala hotel dibeli.
1: Aku nanti kemungkal tu saya kucak tahun 2020 perisya saya ku bisa dalam biaya cak. Pap mayo tertenda kalau ada kemas dalam.
0: Lagu peneran tu Rindo tu selalu si dah Rindo ngumpul riset.
1: Aman ah.
0: Dalam nak lembiak Rindo. Kira lah kandi tau ke handbag si dah. Sikit riset dalamnya.
2: Bukan namanya bahan bukti.
0: Oh. Bukan bahan bukti ke? Kita namanya kena klaim ne.
2: Kena klaim. Klaim kita bahan bukti ke kena gek kumai orang negeri kita itu ruak berbelanja.
1: Oh, jadi kira itu tadi utai di tu play siap ne tadi men. Alaman di nyimpan risetnya kena takut kena audit.
2: Ya. Kena audit kita negeri deh. Nama tu beli tu tadi. Jadi risetnya simpan tunjuk enggak ya?
1: Nanti dah tunjuk nama kau boleh kena simpan. Lama kadang saya berarti kita tercah.
0: Kena klaim. Aku nama kena klaim.
1: Klaim dah kau. Kita kan kata ya udah klaim cah. Tahun 2019 klaim. Udahnya tahun 2022 pun kak klaim yang baru riset lama. Nyam sih salah audit ya. Tiba kena jodoh klaim. Oke, jadi yang semua pengawal kunjak tadi cerita kita ke apa gitu bah SSL semua lah salah lagi ya oke cerita klaim untuk tu ngenang ke bah pengawal kita ke bah belanja
0: ya siapa ya ke balat lagi nak belanja lelaki tak kini
1: oh jadi ya utai kena sebut kita bah konteks kita satu lebih agak belanja utai kena perlu arti tadi utai ke nanti dikira belanja ke beli berau beli lawak semua utai nya nak boleh diklari kita lah punya utai ke nak tuna beli deh, mar beli memberau semua kerja kau deh ten nak tuna, tapi ya kena kira kita begitu nya utai kena perlu ngambil ke contoh apakah laki beli ke, nama tu sebeli sudah laki ni aku dah semua.
0: Ya laki itu kebenar ya, ia ke suahgi guna belanja besar itu, ia beli utai ke di kerinduk ya,
2: game
0: semua. Ni teh ke pengerinduk lah hobi ya nak, dia rinduk ke motosikal, beli barang motosikal, beli barang kereta, selalu ya. Namanya ya, belanja. Belanja orang lelaki tu ya one off menit men.
1: Ya okay beli tu rincir-rincir dah. Okay. Asal itu beli tu satu nak lelaki tu tadi nanti beli dia beli sekali megang.
0: Beli sekali.
1: Kita induk dah ya. Ketika nanti dia mana menganggap muka di mahal berkenang ke utai ke berapa perengkah kena beli kita. Okay benar untuk utai ke diguna tu kaku tadi.
2: Okay utai bakal utai dempak.
1: Utai berat. Utai berat kaku tadi.
2: Aku nanya suai dek. Dua dari Rino nak mendak bini baji ya?
1: Aku
0: mestilah.
1: Aku mendak ni. Siapa yang mendak bini baji? Orang buta pan kak mendak bini baji.
2: Saya nak mendak nak. Nanti kau mendak bini baji ya? Nama kau patut beli Rino deh.
1: Nanti kau mendak
0: beli sayur lah.
1: Beli sayur.
2: Nama tu sayur nyecuk ke buah.
0: Nah sayur tu empat ke pemanah kulit orang Hindu.
1: Kolagen semula jadi ni cak.
2: Laki dia sikit selalu madah natural beauty nak tante berjalan nge ya mada indo ngantak mimik nge lu liliang pegau e mali expia
0: kami mudo ena
1: aku nak aku pulak de jarang aku tu tadi samda indo tadi alung liliang nak
0: aku berjalan ngo
2: aku tunjuk aku kuat
0: aku berjalan ku bini ku men asal bisa indo banji aman sana nyungkur ke diri ku ke tanah men kami kena medak
2: aku nanya Ines
1: dia kalau muda tinggal yang mengkeluang aku kalau muda sebab ini berjalan sebab tak macam banji aku mang kawai masa mau keluang ke tinggal yang ya
0: nah, saksi bisa
2: narap lebih kumpai dia mayanya.
1: Lagi je topik kita ke pagi tu. Au jadi tahu anjung agaknya Facebook kami www.facebook.com tentang siapa luar-luar lagi berbelanja. Tahu tadi kita ngambil perspektif utai kena tu perlu tak utai kena tu berat juga dalam
0: beli. Ukai utai kena beli kita besar besar lah.
2: Utai kena guna dalam beras kita beli.
1: Ya sejak mati kami tu nak ngaur kita ngalu. Kalau lapar kita nak kita beli barang yang nangguang dah.
0: Lagu hari What Meat. Oh my, Induk Bangga.
1: Ba, 2, 3 pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pikat semangat pagi tu ujung ke jam kita 8.21 minit pagi.
1: Ya, harap kena daya metu-metu pagi tu dah liar semangat ya.
0: Ah,
1: boleh tinggal baru.
2: Tengau kena batu ilau.
1: Tau. Jadi cerita kita lagi kena ke siapa baru lagi laki tau ke Indo. Okay, men. Mungkin aku ngode dulu. Mereka puin. Kami tahu.
2: Okay, selamat pagi. Ngebalo peninggal kita ke pagi tu. John Banyang. Kaya tapi pagi ngagai kita tiga DJ. Kaya tumu mata panas perinciang bak negeri Serikai. Kaya ne. Bak penemu aku. Kaya sigi amat orindu ruak. Agik belanja. Berbeli ke perengka kena ngantak. Tau pedak bak sebelah media ramah. Kemayu agik barang kena orindu. Di ayan ke? Tau ke di promo.
1: Amai kau raca. Ngagak marketing tu paling nyamai ngagak sedek Indo. Terdembal kade gambar, nyambal kade produk, gambarnya mesti bajia.
0: Ya.
1: Kumpul sah meleca.
0: Ni pun susah-susah hari katanya. Nama ni ke idea.
2: Oh. Yang paling mayu view nah. Dia, enya sedek ke lelaki.
1: Ya. Kami.
0: Lah.
1: View kamu tanya. Okay, kebuka view kami kamai kami. View kami tapi berarti kenapa ipak nak kini kami ngabih ke duit ngari bini kami bak regau tanya. Betul cak?
0: Ya, yang benar mana nak produknya?
1: Oh. Ya, yang benar efek yang ngai kulit bini ketemu magangnya. Ya. Okay, kami kamda modelnya kena cai.
2: Ya alasan ke nomor 10 nya saiku. Serah ke nomor 10 ah.
1: Lagi sama bagi muka gagai mami res ke pagi tu. Jadi itu bayampu. Sigi ya ke ruak berbelanja ianya sah-sah sigi ya. Yang tadi Indo laban ngelama tu amat pedih apa mah muka utai ba online kelebih lagi baka Shopee tu kenya dan gerinti berbeli. Nah gilanya beli ke ungkup diri atau ke beli ke ungkup anak. Gunanya kira dudi entang anak nak beli.
0: Amat betul. Eri-eri pun sebenarnya megah madah ke Indo sigi ke ruak gitu ya. Bukai sebina berbeli ke perengkangan tak tang beli pemakai barang dapur. Tang pelama kutai tu nak salah. Lebannya keguna au Robi lihat nak.
2: Barang makai ni boh kira agaknya.
1: Aku kan beli kali, beli capak deh. Nah patut deh makainya guna ke daun pisang
0: lebih ya. Enggak nyedi ya. Tak nak kena beli capak belum. Tiap bulan beli capak. Ya enak.
1: Tiap bulan dengan awak cah. Dia tahu nanti jaku tiap bulan cah. Pagi malam cah. Pagi klik link, malam klik link.
0: Oh. Sekali muda muda aku penuh aja capak. Tinggal mangku.
1: Nah, gimana cagi logik tidak puas kadang-kadang tamak bila tidak muka jemari tahu bisa ke capak aja.
0: Ya, boleh gua kari.
1: Ya kebelah udah bungkal.
2: Kalau mula aku luar dia tau nah.
0: Imagine. Namun ngiga kari. Nah, muka deh anu jemari. Kemudian capak alamnya. Capek lagi komo.
1: Agi buku tekutak dia sampai dibuka.
0: Ya.
1: Agi bisa di balut mesti tanya lagi hari kurier gitu. Bedau ambok sing.
2: Ah benar mesti ada benar.
1: Ada enggak berkenan ke ba pemakai megah deh. Baru kami laki pan kadang-kadang bisa garua beli ke tapi pemakai kena perlu. Pemakai kena perlu tu ka. Oke lawak kasenya bakal beli roti. Roti jajan ku yak orang dia tahu
2: kan. Jajan ayo ukai-ukai kerek-kereknya ah.
1: Hanya nya ni buah.
2: Pupuk-pupuknya. Nya ruak menya nah. Nya nak perlu menya kebenai amat.
1: Ayo perlu nya. Nya kena kita ngapit ke kawal pangan di beton nah. Nah, dia benda nama kebuah dia tahu kita ke budaya bujiran tu tadi. Kita ke sepia. Nama kebuah nak berandau. Ngopangan dari kunya di men.
2: Oh, laban kurang cas ke?
1: Ah, laban dah tunggak aku tekenya. Uji tunggak aku tekenya. Uleh bini narit pulai ke rumah.
2: Baku deh, kita ke beranau ngurang. Ibu beli tekenya, kangau je. Uli agak beranau.
0: Ya.
1: Nanti mana tekenya? Selalu ya, beranau renap tunggak tekenya. Renau tu nantu ikhlas, baku.
2: Nah, ikhlas gian tidak pangkuang tiennya.
1: Oh, ya ikhlas, pas sore tiba kan?
0: Selalu ya. Kebenaran pansuat ah. Nanti udah namanya nunggak tai banyak.
1: Namanya meh tu ni masa untuk kebenaran. Ke Papa Zola.
2: Nanti kita meda orang Indo terbeli ke pengantar, dan kita lelaki berbeli ke Ginte Ezos pula nama mentayau.
1: Ezos.
0: Ezos.
1: Tadi yang Cina kalau merit Ezos.
2: Ya beli magawanya. Rem kereta. Baku tanya sama ruak kebenar ya. Malaban kereta nanti kita beli. Ya sih kita bisa tayau yang puna. Tengah nak ngemadas kiagi. Jadi anda nganu orindo kak beli pengantar. Laban pengantar atau kebenar ya. Kena bini kita tadi ngantak ke kita. Nah dari semua pengantarnya mama gana. Ya ni teh jenama ge ya.
1: Ya kami tu kamanya nak tu kiro kita beli ke pengantar tentang kami tu ngai hari-hari di tagih kita kini nyebut tadi link tadi cara no maya pengantar kita tu bakal laki ukai ke mana laki tu tadi nak ruak beli krim beli ke ginting ginting ke hobi entang tu nya nanti beli sekali beli. Iya, okay, bukan kita itu. Kita induk okay, sekali beli produk. Pagi beli, malam beli. Produk link baru, produk baru beli baru.
2: Okay, nama laban baka pengantar tu yang nemu spayet. Jadi rem tu lama nue spayet.
1: Oi, kenukan dia nemu cak.
2: Eh, nemu.
1: Siapa mana rem tu nemu spayet? Rem tu nemu
2: spayet. Bisa spayet tu yang bertahun-tahun. Anak kakak aku dah tayar pun bisa spayet.
1: Tidak kalah lah tu. Tertulang pucat.
2: Bisa induk nemu muka tayar. Aku
1: nemu aku bisa ini muka tayar.
0: Dia nemu ke men?
2: Nemu.
0: Muka tayar. Alak lah bisa pernah lembak muka tayar lah. Pengalaman.
2: Labannya tadi kita kita lembak ke diri.
0: Oh dah.
1: Okey. Aku nanya dia tu nguji tu cak. Nguji. Oh, dia mana dia buka tayarnya di berapa PSI tayar?
2: Nyana nemu ke ya?
1: Nama guna muka ni cak.
0: Oh.
1: Tu mesti rindu-rindu hati muka aja. Angin tayar
0: tips sebenarnya. Lebih di nukang ke pintu kereta berada di batisi pintu.
2: Ya, sikit badia.
1: Tu tu tanda ya ya elit ngok kereta cak. Tang anang anok sida cak sida ino. Sempat tak boleh elit.
0: Abis tu lagi berada main anunya lagi. Tunggu gua tisi kereta.
1: Kerennya
0: gambarnya ngiga biasa.
1: Gambar alus screenshot aja simpan. Okey, sebelum kita macam lagi komen ke sekali tu haram terus regas ke mata peningan kita bapak pagi hari
0: empat. Dan lepas lagi kita bisa lagu Ari Betty Begetil
1: tang sebenarnya terima kasih lagu ke

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngau tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bar genggam semangat dan tuya. Bawai FM.
4: Kesculiak tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cerita kita bahas SSL pagi tu. Siapa ke ruang ni?
1: Lelaki.
0: Datang ke lelaki.
2: Dalam kurungan, in bracket, kerja korang putih, bahas tentang utai kena perlu.
0: Ya.
1: Maya utai kena perlu ke benda. Garik bajunya pun, kita tiap hari kita itu beli online pun, kira ruak menya. Anang etu chat hari etu chatnya me ya.
0: Sokat semua.
1: Tepuk babakunya.
0: Etu chat semua kan
2: me. Ada enggak ada chat. Nya ngakuan orang yang kata jadi.
0: Oh, macam biasa. Biasa.
2: Pro pro botanya nemu.
1: Lepas aku suai di sigi bisa memang kena uji peda gak. Tanya dua ada dia tupi suai ada cupi-cupinya.
2: Nanti bakal dirinya aku men ya. Aku ngaku bisi ko etu chat nyentang ya. Et aja meh. Bye-bye nya lunak penau-penau.
1: Ya mi ya. Sama aga orino pembisik ke bukannya lelaki pembisik. Anda ngek bau teh ke di kerindok kak dia beli kita. Nyentuk ke racun cheatnya pun kita beli online. Bisik.
0: Mayum-mayum barang nama misal mesti ke racun cheat. Jadi contoh.
1: Racun cheat, racun nyamuknya pun kita beli online.
2: Alamak tadi, Siti bertanya ke, bukan menanya, nak penggunaan dan tanya jarang di guna.
1: Jarang di guna.
2: Okey, selamat pagi ngagai peningat kita ke pagi tu kita bisi Juni band gaya hari demiri panas sari Tokyo ngaku derimpu ruak ngena belanja laban barang itu Niki magangnya meh nyau ruak maya saya ya ya okey tinggal Niki na Niki perlu nak perlu aja. Guna nak guna aja laban bisnis kena otak tu tadi ya diguna ya nak diguna entah dibeli ke ngambil aku contoh aku nggak saya kumpul cah aku kalah terbeli ke Siti Utai ini tadi ini tiba umur aku tu nanti guna otak nyagi cantang ketika kerindu dibeli dia nyadi kayaan di pegawai naga tu merengkah di dinding jadi menurut tanya men
0: nak dapat tuang nak
2: iya figura
1: figura
2: figure kau rentet deh aku laban ke segi hidup mati Liverpool eh. Beli ku figure Steve Gerrard. Sebab cak satu teguh kali cak. Entahnya mai anak tu kadang-kadang meh yang dengar tai ko di 2 3 hari dia tu Gerrard tubuh ja. Pala nak mu ditundur pala.
0: Okey, Richard Uno pagi tu hari Semunjan. Yang badah ke laki ngindok tu sama aja aku ya. Tang taja pan pi ya. Tegi rupas ke ruak meh ngau belanja tang. Ti udah bisi tanggungan kurang ke di belanjanya nemu berubah ke laki ngindo tu aku ya.
1: Ya, nemu mansi belanja.
0: Oh, berpanggai kini kita
2: mana? Komitmen.
0: Komitmen ya.
1: Tu.
2: Lalu pihak berganti beka ang ten kiato aku ya tadi laki tu selalu yang sahyagi kurang berbelanja ngambil aku contoh bakal yang pun deca nanti abah beli ke garik deh beli garik ya ke cukup lu nanti contoh je nanti beli tancut tadi tancut semina nutup pemalu aja
0: eh mana kena daun je kena daun buan je nak
2: ya jebat bajet pun hal tancut panjang segi marah
0: uji ni mana ya tu dia ini sebenarnya ya dia ini
2: ada penulisan dia cah
0: oh penulisan ke dalam kampung puang ya. Tidak kena nutupnya jangan kun.
2: Nah arti tadi tanju pada kira agak-agak tay ke uleh ti perlu ditutup aja ya. Ketinggal ke buah berjimat ke bajet.
0: Rindu ke laki.
2: Laki tu ja.
0: Dan tu mandiang ente laki rindu ke na seksi. Laki kena cuma nak.
2: Kata ni jemput aja aku ira ke gare indo ca. Majak pandak majak marah. Kita laki banyak banyak banyak mudah nak.
0: Oh, ni apa jadi tanda tanya.
1: Min bisi. Amat.
0: Sawut gini min.
1: Aku nak menemu. Aku palit hati dia tau. Pergi amat kang igak garek. Lebih lagi bawa umur kami tau. Nanti kang igak garek. Jadi saya kedua dek. Kang igak tanju jian dia tau nak. Semua kepo-kepo magana. Lepas tu dua dek kang nak garek kerja nak. Dah gemar. Dah nak cun kopi sian nak.
2: Nah, nanti bukan kami lah.
0: Dia nama ya, tren.
2: Ya, nanti kami lagi. Mana kena nanti beli tanju K-pop ngakuan melimar laban ini betul K-pop tu ya besar besar riba ribab deh kita nemu kain mar dan kita itu tadi punya kaku maja pandai lagi kainnya maja mar pandai lagi mar gitu ya patut ya jimat kain patut ya mudah tu cah
0: ya
1: angka bangsa kainnya kini tuan nanti ke kualitinya aku pun nanya dari empu ke kadang nama tu mit dah ke baju tak mau mat gelegar ya.
0: Macut murah
1: ya nak. Cuba pasu. Tanjuk pun sama. Nyu cari-cari aja. Tamagi ga.
2: Tapi dia aman. Nah, kita coba utai cari aja mudah aja kada rigi tinggal.
1: Iya.
2: Dia tu ya kece cari aja. Oh, nyak kemar lagi. Udah kena udah cari aja tahu mar.
1: Amanya utai bekenyak ke kadang ngasuk kita ruak ame. Lama kita kan itah ke trennya si te.
0: Oh ya lah. Menang kaban kita bisa kena nya. Menang kurang mesti. Kau kita ni ya.
1: Nyak kebenar yang ngasuk ruak gana ngira lelaki tau kino. Kau bakal orang ke rindu ke figure nya tadi. Ketegal ya bisa fan club ya. Bakal dia rindu ke Liverpool. Nah, nyok nyau palak manua ya nah.
0: Ya, dalam
2: manual anda je buat.
0: Jakuk je tadi. Betul semua dia tadi. Ya, mesti maksud tersirat ya, sebenarnya.
2: Ya, jakuk nyanda layak je tinggal.
0: Glory, glory, the man.
1: Ya, glory, glory.
2: Bro, start ke musim tu. Start, sabar, sabar. Okay, Johnny, bayang peringat kita ya. Pagi tu, hari menua setikai. Nanti, abang penemu ya. Sigi amat orang Indo, ruak agi belanja, beli ke perengkah. Ke kurang dikena ke contoh ya ngantai perengkah kena ngantap ya tahu apa dah kita belah media ramah mayuh agi barang orang Indo di ayan ke bab promo nanti di mana yang kau barang tak dikena lagi nama kebuah laban bab promo tu sudah nemu Indo tu kuasa membeli dah cukup besar mudah agi terpengaruh ngau iklan komen men
1: tu amat ngatau nak ku nyalam laban rindu tu kelalu kak expose the rainbow kelalu ke kini kita ke mana ia dipeda orang sama bakal sidak orang ke baje-baje bakal artis ya Siti banyak nak pula nya
2: Indo tu ya rindu the rainbow bakal jadi magnet
1: jadi tarikan
2: semua time mada alun adet alun bukan malaya dia maga
1: kenyak meh kebenar ya bakal beli pengantar tu bisik ke sekedar yang nak pakai incinya bisik kena tes tahunnya supaya nak ingat debuai patutnya beli. Patut dia beli nya ke ruak ke nya. Nya dah tak expire kadang kada nai.
0: Keperluan nah.
1: Keperluan ke nya nang ke kita nya kelalu nak ngena en selo. Oh,
0: nampayak ke diri ke.
1: Nang kalau nampayak ke diri ga. Munya ko tai kita beli tai nya nitiah ke kapak ke tempo me pula lupet tu pun. Tik kita kalau nitiah ke brand nitiah ke orang nya ke kebenar yang ngaso ruak. Ba sidik kino ga ku nak nyalam sidik no. Sigi amat ruak. Ba kerasa pengantar.
2: Ya, mai. Tapi tu tadi nyakannya si sifat semula jadi Indo. Lepas aku nak nemu tu aku mana? Aku dah aku melatih kira. Lepas aku laki ya Indo. Aku nanti kalau ngajar ngantar, tanya kena insting kita Indo tu tadi deh.
0: Natural deh.
2: Natural saya kan ngantar. Dia aku nak lama pama babili aja. Ada mau dimudah. Semua bisa terlekat dan semua ya.
1: Nyak borindo.
2: Lalu hinci ini ke patah-patah.
0: Nasi dia mesti nyebut ini ya tadi. Nah kamu dua Mian, baru kairan tadi. Dini, boleh pergi pengantar. Takut apa ya?
2: Umur hidup aku.
0: Dalam diam. Ngantar, kawan. Di rumah.
1: Tahu ngigap, ngigap tanya. Tuh nak ken.
0: Menang. Nangkap semangatnya liar.
2: Semangat kau lagi dalam tubuh tu. Benar liar atau banyak.
1: Iyalah lah nanti kita yang bedak teka dibaca kita ya deh ngau penemu orang bukai bak media ramah bisa madah induk tu ya bisa tujuh nafsu laki tu sitik nafsu nyak kebenar orang induk tu kelalu mayuh pengingin ngasuh sidak itu ruak kelebih lagi bak makai tu nanti yang ngeluik hari utai kepatut dibeli kita contoh kita minat membeli ke berau beli lawak ke di rumah empat ngede sebilik hanya ukai ruak nanti kita hanya oh mendak iklan tu nyamai banyak beli lagi dan nyamai banyak tu beli lagi udah tengah hari tadi udah beli nak udah grab food banyak ada nya pansut baru ga beli baru nya dah lebih hari belanja ke patut ruak buang
2: aku disebut kawal ngau makai tu tadi men aku kengai kenya aku pengaku aku segi bangsa orang ke kuat makai bam tang kadang-kadang ngasuh aku lihat bam aku nanti aku kak makai tu siti
1: aja
2: tang bidang kita Indo salah kadang-kadang deh bisa tujuh hiti stol ya pernah makan namanya cak ambil ya sejeput stol dibeli magamnya tadi
1: ya beli magam
2: entah nanti jadi timbun kau jakut tadi diet tidak kumpulnya maunya hari empat kau
1: amat tun sikit amat yang dia tak benar food festival nanti ke situ kedai budak kat situ budak kedai tu kak beli mimit jujur nak dempak nampuinya ke ruak ke benar ya
2: mestinya pesan ku ngegay kita main Facebook bola ini salah tentang jimat-jimat mestinya daging bayar.
0: Nanti ya kita ke guna belanja tu meda namanya gaya belanja kita ya, lah ekonomi kita yang pula
1: tentang nanti deh bisik pada budget kalau beli kita dempak yang luwek atau patutnya segi ruak banyak ya baku meh
2: ya mai kadang-kadang mesti orang suruh ya nak makan sayur tentang tinggal ketengok menaga mas sayur beli
1: tak nak dempak ini dia buai nyak ke ruak munyi kok syasya Amanda tu deh 100% kuya segi orang indok lebih lagi berbelanja bak derempu nak gak berbeli ke barang pengantar dan tetap ngantar zaman now bakal bergagak ke kukut bulu mata buat bedau gak berbeli ke pemakai barang dapuan nanggit dia tu cukup mayon do shopping ko ya nak lebih pansut dari rumah ke shopping mall di rumah pun boleh shopping dia tu ke shopping bah handphone ke shopping gak bah shopping mall ni nak mayuh deh ko ya amat munyi ko syasya Amanda tu betul aku nak tanya gak aku tanya aku merek topik tu pagi tu amat
2: bapak sentak kuku tu tadi
1: tanya nak perlu nemu ko dekat mana hanya nak perlu
2: Kuiran, nanti bakal kita ngagak bulu kening. Nah, ngomong apa nak tampiak mata. Kita ke sido-sido muang ngadu buat tampiak mata. Tak kukuat tu. Jarang kami laki tu datang lu marek malek kukuat orang Indo ni cak. Tang nama aku buat kukuat pun mesti kak dadu di kedai ke rumah. Nau le dadu di rumah jadi kukuatnya.
0: Aku kan rekan.
1: Kemen. Laban kukuat adu di kedai yang mana lagi leba orang ngantak ke kita. Nanti kita yang pun ngantak ke nanti badas ya.
2: Baku tadi jarang aku melatih kukuat. Nama curang nanya. Nanti kita lagi Indo ni cak.
0: Aku muda.
2: Nanti muda?
0: Muda.
2: Oh lain yang ngerti nak.
0: Dulu aku muda muda. Muda kukuat.
2: Oh, aku pernah kukuat ya. Ya ketemu mesti tumbuh jambu, punya tumbuh apple, kukuat ya. Macam telekatnya, semua mesti bulan, mesti bintang. Pernah ada kaca?
0: Pernah.
2: Oh lain kan dia?
0: Selera, kita rasa selera nak sama.
1: Ya, aku pernah sikit nemu, aku dua ada kemadanya sikit ruak lah, benar patut tanya. Maka, nanti aku ngagak je deh. Jadi, nak patut, jadi benar nak buat belanja aku.
2: Benda lo namanya terpercayanya lain, mai bukan terpercayanya
1: enggak dari bu. Sikit nadai.
0: Okey, dah lagi. Abdul pas lagi nyambung baru cerita kukuat. Aku kan apa kukuat tu sebenarnya.
2: Aku nyoda digigit kukuat tu saja.
0: Lagu hari menua Renjan.
2: Ya, 2 pagi, 3 pagi.

0: Pagi itu kami kamatah ke begang ya, kita ya ke ngelama tu. Sebenarnya tu kita nandai Baistron ya.
1: Ya, mak.
0: Itu dah bisi baru.
2: Ya, bisi baru. Temu baru Baistron.
3: 4 bulan kenyal saya ko.
0: Itu lebih lah.
3: Kita dah belelak, belega dulu dengan Estro. Jadi teman mending kami, Pak. Estro 871 nak ngira dini alain dua kita diau ke pagi tu. Asal bil Estro bayar tiap. Saya munyi.
0: Ya, ini dah bayar biar. Dan munyi ni.
2: Ya, nak berasa ni nyo kapku 9 ada tang lagi macam komen peninggal kita itu Kenton.
0: Ya.
2: Bungai Cempaka. Selamat pagi dengan kita tiga DJ ke sama berjalan ke pengawal enggai kita tiga DJ Bak Kunti pagi tu. Kuya salah Aris Pita Limbang.
0: Ya.
2: Orang lelaki ruak agi kuya. Nguna nga belanja nikit pap malam hari, ngirup nga bala kaban, bak pap enjoy kuya. Nengga kita lelaki ya lu ngeres minta ampun kuya, nga komen ya.
3: Tentu kumara auta aja. Tentu kumara tuduhan tidak melulu. Yang ayah ke terlalu melulu. Alaman kami tadi, nanti kami lagi pap kemudah kita. Kami tu jarak keriri. Kami mesti main bini. Dunia dia tok madah kita.
2: Ya. Mula kita tertidur ya, bini. Ya, ba siko-siko nak sebaka ya. Bisiknya rindu ke diri aja. Adanya melanya bala kabannya bertuang lumpit. Dia bertunga lumpit. Bisik-bisik orang bekerja nak semua. Ngai aku mai semua.
3: Aku dah ni masalah kategorinya. Lepas aku tamak pergi aku ke bertuang lumpit, aku nuang lumpit orang.
0: ya tadi pakai lifestyle siko-siko
2: ya, ya betul. Enjoy tau tang anang nyu berabih duit.
3: Sama banyak mana
2: dalam anang kalau ruak.
3: Ba pengawal kita ke belanja ngau pangan diri tu. Ya pengira laki, pengira indo
2: ya, ya betul.
3: Ruak tu nanya dah tayar di rimpu. Katipan cuma aku pengantak katipan indo ya nanti nemu ngena duit ya.
2: Betul.
3: Pas tang antak tau di pada kau kai kategori ruak. Banyak laki tu tidak bukan kategori bekaku tu mendah deh. Kati-kati pertama gaya bilik bisnis mepatnya nanti dah masuk sesian pan dia tahu dah pada kenal ruak deh cak.
0: Ya. Okay, sebenarnya apa pengawalnya lah. Gantak gau ke nemah nikit pap ya.
3: Bisnis mepat
0: nih. Tapi bukai lah.
2: Ya, bukai. Bukai. Ya.
3: Lepas kan kena bisnis itu maksud kasil. Ambil ke contoh laki ke gila nginti angler kita tu cak. Apa boleh ke nginti road beribu-ribu sekali temu boleh ikan salmon. Siapa untung
0: Jadi Salman, ini nak intik eh. Mak, waterfront mulai Salman. Tapi bisik kawan kau siko ah, ngau orang pekin intik pelama tu boleh berapa ribu?
3: 20,000 cak.
0: 20,000.
3: Ha.
0: Ya, kau klaim bayar dah tu lah.
3: Amat, aku tinggal lama tu mucau-mucau bini yang boleh intik cak. Saya tu cuma saya mai bini yang mukia cak.
2: Ya, ya kira ke bisik bisik upah ya mai. Ukai ruaknya, ukai ruak.
3: Bisik utai ke mulai ke peruntungan baru bayar.
2: Tapi ikan yang pak kena.
0: Hah? Ikan salmon.
3: Ikan salmon.
0: Empat lah.
2: Baik ya pulai.
0: Boleh ngintik ke waterfront ikan salmon.
3: Ikan salmon.
2: Aku irau aku tu tak buka.
3: Okey, jangan neka kita mulai bahas semua salah laki ya. Saya ke sekali tau bertemu baru kita minggu nyelan ni men. Jadi men sedia ke topik yang cukup mencabar gitu. Karena kalau merepuan ke kami dua.
2: Awak tu kena kita win-win situation.
0: Win-win
2: situation. Kita ngambil induk dengan lelaki tu hidup segulai sejalai. Ada yang belaya, ada yang anuk sikok ruak, anuk sikok ruak. Kebenar ya. Bawa belanja tu kita bersawup kebenar. Baik sama kerja atau kena.
3: Duduk sama tinggi, berdiri sama baruahnya.
2: Ya, betul.
3: Ya, dekat kita.
0: Betul. Okey, buah kami tiga ke pagi tu.
3: Baru kita, bye-bye.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2046-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan padani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita yang berbakat. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumbuhkan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
3: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai.

0: Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
1: Namun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
2: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor. Tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang. Polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rome. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Y 19.
3: Y 19.
4: Kami orang Melayu Sarawak.
5: Yoko tulun kadazan dusun.
6: Aku orang Iban. Nan norindu.
7: Akik ca kenyah.
6: Kok lo menanam.
4: Oku nyaa bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
7: Wo si Huaren.
8: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu, Ari YFM.

Okey, tungkat semangat Mawat baru dan merindang itu semua. Lalu jam kita ke dia tulisnya pukul 9.17 minit pagi. Okey, selamat pagi. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Y9.12. Okey, kena sehari itu pagi hari 4.6.8.2026. Jadi ke pagi itu dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi hingga ke pukul 12 tengah hari itu lagi bergulai hingga waktu Raja Smoking. Jadi lalu ke semua kita tentu ya di Kuching bekas selama oleh dengar ke kami ngenak lumangin 101.3 MHz pemegang kita ke dia di Serian serta berandur ke semua oleh dengar ke kami ngenak lumangin oke frekuensi 106.9 MHz. Oke, berandur ke Bukai bakal di Seriaman di Sibu kita ke dia tunggak ke Bintulu Din di Miri di Limbang di Lawas jam ke dia tu nak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio FM laban dia tu siaran dalam jangka Melayu tak ke stesen hari stesen kuasan okey tanda jawab ya kita boleh dengar ke kami kita dengar ke kami nak secara online kita tahu ngelawak aplikasi RTM Click website RTM Click. Okey, channel Astro 871, channel My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, selamat dengar ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen kita Y9.12 kena sehari itu 6.8.2026. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami ke sehari itu dan kiranya tadi kita ke Benung Gawak, kita ke Benung Terba Kereta, kita ke Benung Barumah Jam Kedia tu, kita ke nama aja pengawal kita Jam Kedia tu. Selamat ningai ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: hari. Sementara, finale hari. Tak dalam hari, pemerindang malam.
1: Segulai sejalan. Okey, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, berdengar, bawa ke sekolah itu aku mari kita berhati ke info hari Kepala Polis Peleleh Benua Kuching madah ke sekedar jalan besar di Bandar Kuching dekat ditutup berenggar-renggat kena hari 6 hingga hari Minggu tu. Alai meri awak ndur orang yang tadi ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi, bab penerang media, Kepala Polis Peleleh Benua Kuching, SCP Alexander Naga Cabu, yang madah ke jalannya dekat ditutup berengkah hari pukul 8, nyentuk ngagi pukul 10 pagi kenari 6, bak laman bangunan Sarawak Energy ngau jalan Itmes. Lalu kena hari Minggu, jalan dekat ditutup berlabur pukul 12 tengah malam, nyentuk ke pukul 8 pagi, timungkur sekedar jalan bakal jalan Merikan Saleh, jalan Pending, Jalai Padungan, Gau Jalai Tun Abang Haji Openg. Jadi sama dekat ditutup, ianya Jalai Satu, Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Kuang Li Beng, Gau Jalai Merbau. Okey? Jadi nyam tadi ngenang berkaul Gau sekedar jalai besai di Bandarai Kuching dekat ditutup berengar-engar Nur Orang Ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi ngenang berkaul Gau Pelanda tu ke maraton tu bisi 4 itik kategori 42 km, udahnya 21 km, 10 km, engau 5 km. Okey, ya, jadi ingat terus segala sejalan dengan ke kami aram kita berpindah engau lagu ke sekali itu. Mari kita ingat ke lagu Ari Paulus Morris engau lagu pengujung, ya, udahnya mari kita ingat ke lagu Ari Heli engau lagu Badu Kiro. Okey, terus dengan ke kami Y912.

Okey, baru dah merina itu semua. Gaul lagu Ari Heli, lagu ke diberi nama Baduk Kirwa. Okey, jam kita ke dia tu 9.38 minit pagi. Okey, ya, jadi peningnya info ke sekali itu kenang berkawal gaul pekit penglandia berjaku. Andur berbuat ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Ketika diatur kena 13 ngagai 18.08 tu ba Dewan Jubli University Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan. Okey. Jadi pekit tu diatur keterubah yang diatur dekat BC 18 bengkak tim Belaban. Sidak ngambil bagi ba pekit tu inya balan nembiak dari Palan Pelajar Tinggi Perintah hingga Palan Pelajar Tinggi Luar di menua kita di Sarawak. Jadi pengurus Communication Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi mada ke pekit tu diatur kena ngangkat ke penglandiak berpikir pemanah iri yang bala nembiak hingga penglandiak bala nembiak berjaku mansut ke penemu sidak. Jadi mada ke pekit tu dan diatur dalam jaku English lalu tiap tim dekat diasuh ngembuan ambis nadaya tiga ikut kaban. Jadi Muhammad Hasnal Hakim mansut ke Jakarta ba RTM. Okey, Mansur Mayu mega di perangsang datai meda ringgit ke penudi ndur pekit tu diatur kena 18.08 ba Dewan Jubli UiTM Kota Semerahan. Ya, jadi inya bedinya ngenang berkaul ngau Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 kedekat diatur kena 13 ngagai 18.08 tu Dewan Jubli University Teknologi Mara UiTM Kota Semerahan. Okey. Aram dengar kita dengar ke lagu ke sekali itu. Aku mai dengar ke lagu Ari Kristi Nyom. Ngau lagu Tebak Duri Sayat Lugga ngau Nicole. Lagu ke diberi nama Pemedis Aku. Okey. Terus regulasi jalan dengan kami 24 jam WFM merindang kita. Dia tu kita bergulai dalam segmen Y9 12.

Ok, terima kasih lagi ninggal ke kami YFM kita, ninggal ke Galer Y ke sekali tu. Kalai kita bisi sembilan lagu bak Galer Y kita untuk minggu tu. Ok, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road bab penyudup. Yang dia penanyi tu kalau boleh nombor bab ke berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Ok, dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang dia tu lagu ke terubah ya bab dunia pemerintah. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu lekang dengan tiun di tengkebang Anthony William, ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Wise Solo. Ok, kita ingin dengan keempat lagu tu dulu bak Galer Y kita ke minggu tu.

kes culik tau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik di kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Кан?
0: WAI.

Okay, terima kasih kini ke YFM. Gila rupa kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu, 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dead Al. Lagu tu tak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke The Break nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenar tu. Sebenar yang keluar ke lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke The Break nama Ngadang. Dekat ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tibun.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

Okey, kita tinggal ke YFM. Lagu kita ke sekali tu, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

Okey, terima kasih dengar laban lagi terus segolai sejalai ninga ke kami dalam segmen Y912. Okey, berengkari pukul 9 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah hari itu lagi. Ya, ngerap kita udah turinang ninga ke lagu Ari Regen Rosen yang lagu kediberi nama Bungai Pinang. Jadi, ke sekali itu berinya aku mari kita berhati ke info. Okey, info berkawal ngau kapit dekatnya di Palandur nyatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Sarawak kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ialah, okey. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang ke enam benua Datuk Seri Dr. Stephen Rundiu Tom ke jadi Menteri Kemagai Tanggung Pengawak ngatur pengerami itu madah ke tiga bengkah batang pengawak dekat diatur inya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Jadi bas bengkah penerang madah ke pengeraminya lah dekat sama di Gulu Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau Bini ya, serta Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Jadi peninya pengerami itu jadi pelasar dikena ngeregap ke semangat bersrakup ngangkat ke patriotisme serta masa pemandang nyawa bala ketua IT dulu subak bala peninya. Jadi manusia mayu kel bagi peranak menua kapit tu ngau kita ke dia bakenandur ke semak tu sama di kelalu ke datai ngericah kaget pengerami tu lah, okey. Pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu lah. Kedatur di Kapit.

Anjong kasih tu berguna benar ngagi bala aris pesakit ari menop sisir tibuna ke ndur ke tempat bermalam leboh tibuan ke bala sida ti berubat. Jadi ya maksud ke jaketu leboh ya ke jadi anjong kasih sepital Bintulu. Okey. Jadi anjong kasih sepital Bintulu inya anjong kasih ti keempat dibuka di menua kita di Sarawak. Tingayan ke pengeranati perintah nyaga pengelantang rakyat ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19-2030. Jadi nyam tadi info takkan berita tersedia ke pengarah berita atau ke wartawan RTM. Okey, jadi berikan terus kita berpindah kalau lagu ke sekala itu. Aram kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Udahnya lagu Todi bersumpah masuk neraka. Ngau Siti agi lagu. Lagu Ari Winnie Albert. Okey, lagu ke diberi nama Bisik Nganti Nuan. Lalu pukul 11.30 pagi kita dengar ke program Aram Mansang. Okey, terus segulai sejalai. Dengar ke kami YFM. Segulai sejalai.

0: Selamat bertemu baru Gawaku Balap Ninga bak program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu kita mulai aku di Hendrik ke lain minggu itu aku dikamai kita Ninga ke Ranau aku dengan siku usahawan ke bisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya menjadikan anak kisam. Hari naga kesit, luan tu seriaman. Kau tu, aku ngeluh penuan, jadikan yang girit. Geranda program Arah Mansang. Selamat datang, jadikan.
1: Okey, terima kasih, Tuan.
0: Dan Tuan, kunci ngobala peningan kita, buat program Arah Mansang. Bekini Tuan tahu berpun, tahu kebisik terbuka. Runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lepas lulut lalu dijadikan penatai misi.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut hari peminta mesia mayu amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat jadi mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke mulih ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut bagi orang tik nupik kulut mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus kau ngagak lisin kena supply lok, ngagak khusus penternakan, kau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagai mensia bak pelih seriaman. Jadi aku juga lalu ngagak khusus serata menua ngagai bakal ngagai kuci yang kapit berdulu gulai kau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu, tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku ngadu usahawan ke kedai tu lah. Oh. Aku terubah ya aku belajar bah hidah ngau Captain Shed Agrofarm, hanya Captain Agrofarm udah nyak ngau hidah Aris Najuan dia ngau hidah Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senanjung ni, kumpulan harus senanjung
0: ni. Jadi yang tadi yang cerikat, boleh nuan kunci yang ada kunci ngawal peningan kita, lain nuan ke dia tu ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tu aku mesti nape kelulut bak nu aku bak bakuah linggadin, dan nyak bak rumah aku bak perumahan di seraman nadin. Ngau kuartal sekolah aku itu bak etanya bak SK dengan kesiat. Nanti pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok juga lah. Nanti tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang bakal punya angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, bakal kediat tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan wadah tadi kena lok.
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Jadi kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuh sama kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasanku tu tidak besar. Ya, kebuah aku tidak boleh nupi 100 lok aja ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya. Hari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya aku lihat natai ke dalam satu lok dalam satu lok perata ya dalam 250 gram bidang perata lok ya di darab ngau 100 lok satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo aku jaya sebulan.
0: Boleh nuan terang ke ngagi bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dadu nuan jadi kan?
1: Terubah ya, aku nerang ke produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Kutanya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarah ya. Bukan kita yang boleh ngarahnya nikah ke pernikahan kita lah. laban karangan ini teh kematangan ya kunumi kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang, baru kita boleh ngarang ya.
0: Udah ya tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi nguliah ke madu kelulu yang tadi nya taknya 45 hari kira nuan tadi be madu kelulu aja baru tadi nya kenyak taknya kan.
1: Ya betul-betul tadi bakal madunya udah sekarang ke 45 hari. Jadi bakal madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ke dalam cila atau kena ngena mesin mesin pengering lah. Tujuh mesin itu dari kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami nuang nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu, reti ya tulen lagi madu dalamnya atau ke jukumbai ke tetua lagi. Ya, laban ada lagi air dalamnya.
0: Ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu dari tiga kasih dan lupa ulut betul. So pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke utai ke mata kita yang buat lok tadi tuan?
1: Kita mesti ke mata ke loknya, kita ikat nge mata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai kacau utai bukai lah perusak bakar di cicak kacau cicak kacau pelawak sta induk utai bukai di ngacau sarang ya. Nya mesti kan dikawal, nya tina dikawal utainya tahu merusak sarang kelulut kita lalu menjuang ke kelulut kita itu lari.
0: Aku pasal lo nya tadi tuan. Tuan pun ada we tadi.
1: Aku untuk aku pun ada laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang segi aripun ya. Nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpung agak kekumpung. Udahnya aku pun upe, udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagilah ngagai seluruh muasawak tu lah. Jadi dia tu aku bukan minat nupi aja, aku bisa nyual lok, nyual produk hasilan kelulut mega. Bisa nupi, bisa nyual lok mega.
0: Lok tu dari barang antri nama itu, dari tuan. Antara yang
1: kelemahan dengan ada lok lok lulut diambil nak segi ambil kami hari sarang kelulut tempat kampung dia pilih kami hari induk kelulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumair kami kumair topping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya. Dia buat topengnya aja. Dia ngulih ke madu aja buat topeng. Jadi bila aku ngagak kurang, dia bisa permintaan orang asuh aku. Bila utainya udah nikik, kata sudah buat topeng, udah buat madu, baru nak dijual. Hanya energi tadi. Telok kosong tadi, mudah digagak kami topeng, lok kosong, kami ngangau kenyak. Nanti lok penuh, maksudnya arti ya loknya udah bisik madu ke atas sudah sedia untuk dituai.
0: Berarti itu lok bisa bisik topping loknya usuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti timpuh untuk ngarang. Nanti lok usuang nak siam pun agak kiri ya. Hanya aku pun bisik nyuanya. Tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban. Laban aku berdau di dalam proses aku. Laban ti orang ada basic nupi ya, basic aku nak galak ke orang melilok kosong. Mana melilok ti udah di proses aku lah tu ya tadi. Atau dari penternak buka itu bisi asas ngagak loknya lah.
0: Topping tu tadi, hari nama tadi pada dalam topping tu kan?
1: Toppingnya tu ya sarang 2000 madu atasnya tuan. Nombor atas baruhnya tadi luar ya betelok baru loknya tadi bak atas topinya luar ya ngagak madu nggak maksud ente apabila meli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisik madu atasnya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang temui nang bisik warranty lah.
0: Arti tadi tu udah ya tadi dia ke beli lock habis topingnya. Ya tadi ingat dia 25 hari ni kuat kan. Kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia udah
1: tadi. Ya betul 45 hari.
0: 45 hari. Dia udah ya ke apa tadi? Aku udah kena baru topingnya.
1: Uliah ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang. Ya si, kebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang ya benda matang. Nanti ya benar datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti dalam benar datang 45 hari madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih. Hari nektar bunga. Jadi madunya tadi benar jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah benar benar kai di kangau kati madu benar benar tuai. Jadi bila 45 hari utai nektar tadi jadi madu banyak kemai madu matang banyak ke buah tempoh 45 hari nanti sebenarnya ya minat jadi minat nektar bunga nah, madu ya ukai di kangau kita madu namanya madu matang punya ya
0: teh bukannya lebih hari 45 hari itu nama agak berkira di berkualiti gitu
1: iya lebih manah ge tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayu agi dalam ya mayu agi kandungan air ya.
0: Bapa orang pekerja kegawa ngan wan nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda mesti ngaji orang lah. Minak kami sebeli aja lah. Lepas aku lebih fokus ngaji budak hiliran. Budak hiliran minyak aku tadi ngaji bakal minyak angin, ngau sabun pemaji, ngau produk-produk tiap kali lah. Jadi produk madu tu nanti kita mati pasaran ya tadi kak kurang mimit nanti perlu gak aku ngaji orang nanti market tu memang sikit bisik sampai bisik minat ya nanti perlu digaji orang lah nanti utainya mayu dikerja aku nak mesin magang lah
0: nah jadi kedai tuan tadi ngadu madu dulu tu lagi produk hiliran.
1: Datang. Ya, betul. Berbagai produk hiliran aku.
0: Hiliran terjadi tadi nuan tadi bisa buka perangkat kan prosesnya tadi tuan.
1: Ya, bisa aku bisa perangkat kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar ke cara memprosesnya.
0: Produk hiliran tadi ada nuan tadi sabun maji
1: keluar. Sabun maji basam yang minyak urut, udahnya banyak minyak hangat. Cuba mayu, ya boleh scrub mua, lotion, gula batu ari madu baka kita kembali kita lozen sebab tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nak ngaji orang tak nak sekabir aku lebih ngaji fokus yang kita laku permintaan tinggi lah nanti setakat tu utai permintaan tinggi buat produk aku kayaknya basem dengan minyak angin jadi aku fokus dengan tiga produk basem, minyak angin dan sabun jadi kita buka laban aku berdau oleh ngaji orang berpanggil kami sebilik aku fokus dengan tiga itu aja. Saja kita buka itu lega aku dulu lah
0: madu duluan ke jual rencana
1: ya madu bisik nyak nang sikit bisik laban nyak nanti perlu proses nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemenyanya udahnya masuk mesin beberapa hari udah jual.
0: Berapa harga setiap pembarat madu keluar ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
1: Dan aku jual produk aku nya bergantung ke pasaran. Nanti pasaran kami bak Sleman. Nanti setakat dia tu baka madu. Nanti nasi je aku jual ya. Nak kilo punya kaku tadi. Nanti kami nak kilo tu tadi. Ya berat gitu artinya tulen gitu nanti dia artinya tulen gitu bahkan nuan 1 liter aku nuan 1 liter nanti nuan tua sama nuan 1 liter tang madu aku tu berat gitu hari madu nuan artinya tadi madu aku tua gitu hari madu nuan nya kebuah dijual 1 liter nanti nya dijual 1 kilo kilo 1 kilo bak pasar kami itu aku nuan ya 1 kilo kalau 130 ringgit. Jadi ya orang kau beli mimit aku jual 100 gram 30 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku berpanggai banyak lah bakal mayu di orang melir ya bakal ejen itu adalah kira-kira lain lagi aku jual merengguh harganya bakal ada sabun dalam nyangat orang melihat nyawa aku siti-siti lain gig gerga ya teya ngangkat burung lain gig gerta ya dia tu selatan nua kumsi nua Jadi ba baka bintulo, miri, kucing, serian, sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dangangkan waktu lain ke irga, jadi laban dah tolak kos pos. Jadi aku nyual tidak murah ke. Jadi baka minyak hangat, minyak hangat aku nyual aku tidak 3 ringgit. Jadi pasal 5 ringgit. Kenyak ni atas tuan harap beli. Nanti nanti mayu lagi order lagi aku merek aku sidak ya. Laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pangan diri. Maka kita kenyak ni.
2: Sabun
1: pemajian atau sabun pemajian? Sabun pemajian aku nyual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Okay, 300 gram, 30 gram. 30 ringgit, untuk 30 gram. Untuk 30 gram.
2: Tapi tuan-tuan tadi nyual produk kiliran dia ke hari di ulian di madu pada puluh tadi tuan. Tuan-tuan dirimpu gak bisa nyual?
1: Aku bisa nyual dirimpu tentang laban aku tagi gawak tu orang lebih yang lala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi gap jual aku bakal sidak batamu Sleman bakal sidak batamu Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi rita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Nanti orang tu mahu beli ngagak aku, tapi ngalah aku aja. Nanti orang tu ya, mainkan peranan, main jual aku, nanti ijen aku. Bala orang dah ngalah aku lah.
2: Ada kelulut ke, ayam ada kelulut ke jual, kerenduan jual di kediri aku ke, atau ke anjong ngege ijen kak?
1: Ya, madu kelulut lebih ngagak kumpul. Lepas madu kelulut tu, bisik sensitif mimit, leban leban nanti melalui ijen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang muka dah maka kita mendak madu ba pasar dah kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja enggak madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang laban data dasarnya untuk aku tadi kurang kepercayaan agai agai ketulinan penyakit tadi
2: ini alat tuan jual
1: saya takkan tu madu aku agai lokal bisi aku minta arif nanjung mayuah peminta tu sebab tapi aku nanti oleh supply laban di 100 lok nanti oleh supply agai untuk market besar jadi aku fokus yang kayak market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sleman kau Serian aja. Ya ada produk hiliran aku dah tadi bak bintulu miri kau menua buka sibu artinya ya
2: labangnya tadi ejen nyuan ke ya
1: ya ejen
0: Kulian nuan madah yang bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau
1: strategi salah satu strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk ilirannya aku berbagi penemu orangnya akhirnya aku nanam ke pemerti hati ngagai manusia mayuah erti ya pemaneh produk ari kelulut tu lebih orang nemu reti pemana orang berani melihat tayari kita jadi apabila mayuah gi murid aku tadi reti ya mayuah gi orang merti ke reti pemana produk tu jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk aku reti ya tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus apakah aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu miri kucing kapit sebelum COVID sebab aku tiap bulan ngau mata ke parasi Malaysia. Salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk kelulut erti ya.
0: Selain daripada nya rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi ngau agensi atau jabatan tempatan wan jadi kan?
1: Sebab aku terubah ya aku ngau mata ke parasi Malaysia. mulai udah ke Captain Agro Farm. Udahnya dia tu aku udah pindah Jawa. Lepas tu itu aku mulai hidup upiah bertanam itu. Jadi upiah bertanam tu nasi gig ngambil aku jadi ke tenaga pengajar hidup untuk khusus berkait dengan kelulut lah, dengan produk hilirannya. Jadi aku nasi gig berkempit dengan sidak tu lah. Aku ngajar orang di dia semak tu bagaimana cara ngambil kelulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kelulut punya lah. Mbak Nua tu ambil sidak lah, sidak nulang aku, aku pun nulang sidak ya. Jadi kami tu nasi gig berkempit rapat lah, sama bertolong ke pengandiri aku nulang kerana menua so ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah pulut ya, tidak juga nulung aku dari segi bantu bantu sepatut diguna aku lah.
0: Sekumenan udah jadi usahawan dagang ke madu pulut ngau produk kelum madu pulut tu boleh nuan madah ke antara penanggul ke di tepi nuan maya berdagang ke madu pulut ngau produk hiliran madu pulut tu.
1: Penanggul ya, penanggul bak industri itu ianya berkini orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kulut tu. Mayuah orang nak nak nemu pemanah produk tu lah nya kebuah menyik aku tadi strategi aku aku mesti kat bergerak ngegai nama salah tahun luar melalui khusus penyakit yang nak cara khusus nerangka apa pemanah tu. Adanya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang-kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya kak beli produk hari hasil kulut nya nya kita susah kak jual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah. Kedua lagi nadai platform ke penggeman tak kak kukuh kak jual hasil produk tu. Nah, bergantung dengan kita impor lah, usaha dari impor tu ya tadi. Jadi dia tu sebenarnya berpanggai bahawa ini setiap dari impor aja aman tu ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua ya tadi agak bisa mempengaruhi katnya dari segi pengeluaran madu kelulut nang?
1: Betul, bilang segi bisa. Bahkan musim penghujan kelulut tu kurang etip ya, kerabat hujan itu ya susah kayak berjalan sini basah. Bunga pun kurang maya musim hujan, jadi madu pun kurang maya musim hujan. Kami sih nak ngambil madunya, leban madu terkira ke pemakai tidak bala anak keluar. Jadi kita nak tahu ngacau ya. Jadi maya nya nadai ngambil madu kami masa hujan. Musim tu paling maya madu bakal musim rangkai maya panas ngu musim bunga. Maya nya ya madu ya benar maya. Maya hujan tinggi tak boleh ya. Hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisik.
0: Hari segi kos bahan kang ada lok tu semua atau bisik mempengaruhi kan? Macam ni kan?
1: Bahan laban aku lebih bergantung dengan bakal topping kau lok supply lok aku tu bakal hari orang mak menua deden tak orang kampung arti deh. Aku boleh lok tu lok sarang kulut tu makin jauh luar tidak begiga utainya majamar majamar kebuah memar nyo jauh luar nguliah ke amai mengisda suba amai bisi rumah kita tang dia tu nyo jauh hari rumah nya pun nak mayu age utainya nyo kurang jadi ya pun nyo mar hari ngagak kuping. Aku kena kayu, ada yang kena kayu boleh basumil, ada kayu pun dikit menggarga, ada kebuah lok pun dikit.
0: Nama antara bantau kekala di bulan Wan, Pemanjai sudah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya, aku hari apa aku sebab aku kalau ni mak bantu sarang kulut sudah aku pun ngagak yo. Udahnya tadi aku pun ngagak sarang, aku pun ngagak lop. Tadi aku pun jual lop. Ya, ada yang kena tu sidak hari rupiah tanam. Mesti nulung aku market ke produk aku lah. Maksud jual produk aku. Engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Sitik cara hari pertanian tadi menjemput aku jadi tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kimpian ya. Kimpian ke namanya produk aku.
0: Ya, noto kalau beri ngajar bala-bala orang awam peserta ke bisa ngau khusus tadi kan?
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir tadi. Nanti aku buat luar ngau tau ke NGO Bukai, aku Pak Sreman Pak Dewan Suara selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian Pak Lubantu tu lah biarlah.
0: Keti tadi sudah upil tanam Sarawak atau oleh ngelalan wateri alu menyemput wa sebagai tenaga pengajarnya tadi.
1: Harinya aku sebenarnya menyik aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm mulai melihat mata koperasi. Harinya sudah ngelalan aku
0: tahunnya ya
1: tahun 2018 sebab aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kapit Bintulu Kucil. Udahnya kami kena COVID. Tidak-tidak ke plan, kami ngagai lawas rimbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngagai pameran pesta buahan Mbak Seri Aman. Harinya sida lalu nanya aku, lalu berkelang aku, mujung aku, lalu gulai sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai kerja tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah kalau mulai ngosida itu.
0: Boleh non fungsi serta madah ke ngake bala pendengar buat program arah mansang tehan ke bisa dipelajar sepuluh wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
1: rubah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya Pak Kucing udahnya Pak Lundu. Udahnya aku lalu belajar ngosida ya pasal produk hiliran menyeka aku tadi lah produk hiliran mayuh tadi pelajar aku menyanya mayuh lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion ngau lozen ngau teh bukai mayuh lah. Udahnya aku lanjut ke ngosida company di Senanjung Trusta lah atas setiap ribu makanya lepas nanti banyak minat.
0: Sebenarnya tuan datang bawa ujur rantau tua ulian non mereka jangkau perangsang ngagi bala peningah kita ke bisa julu hati dekat pepun jadi usahawan makan wan
1: jangkau perangsang aku ngagi bala usahawan dagang baru hanya anak mantul hati anak muda lejo serius ngejap ngawak. Okay. Berkat aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh masuk ke Asia tu dalam punya kaku tadi dalam Asia tu punya kaku tadi dalam satu butuh nanti dia pulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan nanti nyak kebuah aku merasa ngagai orang baluar din balap ningau Bukai. Setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantul lati anak muda lejo. Aban tiap kerja kita te ngembuan ati ati gigih dekat masuk ke hasil te di dulu ati kita.
0: Jadi nanti buka bala peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun uang tadi. Ini cara tadi jadi kan?
1: Okey, aku bisa buat media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona ianya nama platform TikTok aku ada dahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif ya, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok buat TikTok dia atau buat WhatsApp dia lah akhirnya ya buat WhatsApp grup aku mengenai dalam grup usahawan grup koperasi. Sidak mengenai nama aku lah. hari ni arah aku jualnya. No orang se lokal tu Basri Aman main halal aku. Jadi bakal orang buka luar tidak tidak berundiang aku, tak beli produk aku, tahu kontak nombor telefon aku lah. Produk tahu kakak nanya sila pasal produk aku nya, tidak tahu kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Jadi nama aku Kumula Baru Digat.
0: Jadi siapa dia balap peninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi kak tadi boleh menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok bah
1: Tiga Dian Triguna
0: tadi ya. Jadi kan kami dari Unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Mari Besai. Terima kasih ya ngagi Nuan Cedikat Lapan Mere Awak akan meluangkan masa fungsi kepenemu ngobala peninga bak program Arah Mansang. Kita dekat Fubaru bak program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peninga Ninga Karandau ya Kebukai. Kena kita berkunci kepenemu yang mereka tahu muka kepenatai misi urap tanam betupik dengan bumai. Terima kasih ya.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Hai, aku Diali. Terus mendengar ke YFM dan RTM Klik. YFM Segulai Sejalan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Selamat tengah hari, bukan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak BC mansut ke langgur penemu di ngasuh kuasa Spectrum Communication ditumbuh ke bugalanggau perintah besar kena nyawup nangkup pemansing teknologi telecommunication ke Jemaah Ila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke langgur penemunya Diatuk agi benun di Serenih Attorney General Sarawak sebedau ti di keranau ke ngau perintah besar. Ngambil ke atur ke senipak ulih di perundiang ke. Donangkan ke teknologi telecommunication ke mayar itu kemajak berpanggai bak pengawak guna ruang spektrum. Nanti dibanding ke ngau aset mendam baka fiber optik kelimpah hari tinentu ke ruang spektrum ulih dijaga setipak ngau guna teknologi ke dudi hari ila. Ia maksud ke Jakarta di Kuching bak pengerami maka lemai berserimang ngau ulang tahun ke 25 Sakofa. Opis Kerja Raya Sarawak keras dekat nentu ke projek ngadu ke jalai diplomatik di Kuching oleh tembok dalam tempoh sebulan. Direktur Opis Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Cassidy Morris, mandah ke projek tu nyengkaum pengawak tingadu kendur ke ditimbuk ngau jalai ke tekerap. Dia kena niaga pengerikun ngau pengelancar pejalai orang. Yang maksud ke Jakarta lebuah kenemuai ngabas tebing ketusur bandurnya di Kuching. Berbangunnya yang menggak bisi udah ngasuh kontraktor ngangkat ke atur pengelikun bak tabak projek tu. Yang kau menyedia ke papan tanda. Ngau kerbanti cukup dikena nyaga pejalai perengkap pengangkut bak ndurnya. JKR Sarawak megak dekat semampai ngemata ke projek tu. Ngambil kau oleh tembok nitih ke spesifikasen ngau timpuh ti ditetap ke. Orang ti gawak berupis tanah ngau survei Sarawak atau ke JTS patut merti ke pengawak ngatur tanahnya ukai semua ti pengawak pengurusan aja dan nyadi ke tanggung pengawak ke cukup besar dikena ngetan ke kedaulatan Sarawak. Bab penerang media ya, Direktur Upis Tanah Ngau Survei Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awah Mahmud, mada ke tanah tu ianya aset

PM Level Up ngelatih ke Servis Seri 2 tahun 2026 di Miri. Program dua harinya digolok 300 ikut orang. Hari Raban pelaksana UPIS Tanah Engkau Survey Hari Selampur Sarawak. Seraban nembiak Hari Sarawak ke landik bertanda udah ngangkat ke nama Sarawak pengudah sida keboleh mayuh macam pemujur berpikir ke diatur di Kuala Lumpur, Shanghai ngau Taipei bedau lama ke udah. Penerang Hari Gerempung Seni Pemerintahan Kuching mada ke kontijennya udah boleh 26 itik mido mas, 15 itik mido pirak ngau 12 itik engkeraju kelimpah Hari 2 itik anugerah merit. Pemujur tu undang uliah sidak tu ba the Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, pekit tanda elit Asia di Shanghai ngau pekit terbuka Taipei. Giovanna Goh Yi Zian ke berumur 9 tahun nyadi nembiak ke pemaduk mayuh boleh medal emas udah ia ke ngumpul 8 itik emas ngau 2 itik engkeraju. Tunakak kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salian, Jonathan Gary. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi ke sekali itu kita terus ngegai YFM Gary.

0: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyawa majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring aku Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.
1: Ya, salam tapi bahasa selamat tengah hari. Terima kasih laban milih YFM Miri ke tengah hari itu. Dalam awak ngelah tengah hari begulai ngegeng 2B berengkah hari dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngalih hari itu. Salam Borneo, salam hari utara Sarawak, hari Bandaraya Miri nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Nama berita bi.
2: Oh, sempapai mana tu? Kira ke baru ya tu begulai baru tu Bandane.
1: Iya, lama nak begulai penyawari barang
2: regata. Iya.
1: Bisa lelengau bi nadai.
2: Oh, nadai lelengau bi si komunik ke pulau. Kapak lelengau ni pulau.
1: Enggak lelengau ke belabang ba brand master. Ba brand master kau kau dah.
2: Oh, kira ke nama tu tadi Sarito. Nadai brand master tu Sarito ni. Laman cicat agi pemisi kau ya.
1: Kira ke nak kuai dulu mah belabang. Oh.
2: Iya.
1: Okey, lalu. Gaya hari di Bandaraya Miri panas ke tengah hari itu. Hatang saja pihak tua berkongsi dulu berita atau ke report gaya hari hanangkan ke tu.
3: Report gaya hari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ba YFM Miri dalam kandang 24 jam ke dekat datai. Lemah itu hari di sadang dekat hujan lalu diumbak ke ngau report kudik nyadi ba Sekedandur. Malam hujan ba Sekedandur lalu... angin barat barat laut berpuput ngapeneras 10 ngai 20 km jam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi nyadi suhu tak ketika pengangat di Bandaraya Miri 24 ngagai 35 darjah Celsius nyadi begini aku report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke tengah hari itu lalu tuan terus ke ngelah tengah hari dan bakal selama nadai berubah program.
2: Ya. Yeah.
1: Nangkan tu lagi kita bisa ngelatai ke Jacob San 12 tengah-tengah hari. Nangkan kenyak temuai minggu tu pemesai hari upis pengerai hari sepitar miri bisa datai berulai ngetuan nabi ya. Tidak yeah. Ngenang nama tu tips ya, kita hai gayu tu dah.
2: Ya.
1: Petuah lubah tuah. Itu sekat nemu berkini ke tips tu ke petuah lubah tuah. Ngarap ke dengar ke randau kami 2B. Ngau temu ya. Hai lagi nabi ya.
2: Betul.
1: Ya. Kelebih lagi bala kabar-kabar tu. Pelabak ku mayu akan ingat ke ni munura di Sri Aman kan ingat ke tips ya. Lubah tuah ya.
2: Iya, iya. Lagi ditangkan kenyal lagi kita dekat meningkat motivasi. Udahnya bisi program ruai kita. Kau bisi ngemai sikut temuai lagi di Jepana.
1: Motivasi nada gak berganti ngau Sarawak Mansang.
2: Sarawak Mansang.
1: Sarawak Mansang dengan nyanyuan bisi temuai baru
2: ruai kita. Ya.
1: Sikut hari finalis SSJ ke 9.
2: Ya.
1: Winnie Alabat. Bisi temuai kemiri. Lalu dihitarit ganya di temuai. Heroi kita ke tengah hari itu ya.
2: Iya, betul.
1: Setengah jam ke penudih nak bekas lama kita bisa interaktif wai. Jadi mayanya meri peluang bala peninga. Jadi playlist manager tua nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Retinya kira ke 70% lagu ke ditebah ba interaktif wai dan playlist dari bala peninga. Jadi terus ke pengerino kita ngagai ujung program tu lagi begulai ngagai 2B.
2: YFM Biri.
1: Ngelah tengah hari.
0: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
4: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
0: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemang segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: Dino, Marina, kita yang lagu dari Pongan.
1: Nama
0: Reti dari Pongan. Bujang namanya.
1: Enggak, Bujang.
0: Dari Gapnya, Bujang Gap. Dari Pongan, nama Reti. Harap kalau peninggal berdaya kita bisa boleh nerang ke
1: ketua Bapak. Nanti penemu aku, engkanya Bujang Reti kini.
0: Bujang Reti.
1: Iya, engka kini. Laban mana 2 minggu nak mulainya lagu yang Bujang Reti.
0: Iya, terima kasih. Laban peninggal kita tahu. Oke, semina kita ibadah aja.
1: Iya, betul.
0: Berengkah hari dia tuh tuan nak oleh ngadu ke playlist kita ada kanyang nyerang kaum semua bangsa
1: ke bisa
0: di Sarawak. Yeah. Di tuh ke ninga ke YFM Mirai. Ini apa ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi maya aku di Selangau apa lama aku dah bisa tumu balaka ban telepon dini jalai tutup. Kena koran apa?
1: Iya, yeah, betul.
0: Jalai tutup nama aku dah galawan tino malamnya pagi ngadu ke final tanya semi final SSJ dah. Jalai tutup rumah basika ko baru ku nemu nih. Ngadunya kena nemu nama tak kenya di Mirai dah.
1: Iya.
0: Dah kita kepulai rimarudinya terus ke Selangau.
1: Selangau, ya.
0: Jadi ke tengah hari itu tuh, mai berita ngau lansak bekau ngau lumba basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lumba ngemain tikas antara bangsa lalu ngau nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak.
1: Iya, jadi sapi Menteri Dagang Temuai industri kreatif ngau seni pemilihan Sarawak nya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur peketnya serius ngau pengawak perintah Sarawak tidak kanya di sektor dagang temuai hanya di penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 ianya PCDS 2030.
0: Iya, jadi yang masuk kerja kau nyala buah ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngasni Pemerintahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menjadi pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Mbak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi.
1: Iya, jadi kau ya kenyau ditumbuh 5 tahun ke udah KBCR ukai seminar pekit lumba basikal tang siti pelasar kena nyuka dagang temuai gaya hidup pengerai ngetan ke rampak menua ngawal komuniti.
0: Ya, jadi edisi itu dipasuk 545 ikut penyerta dari 27 tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta dari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Penyawahadan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala Sibuti, Pantai Bungai, Mansak Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai Pen Borneo, Ngau Megah Lambir, ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa.
1: Yeah.
0: Ya, dan sih nanti kita terubah ya Mansak takkan ujah menua orang. Tanya pada kalau daripada nang berupai ngasuh hati kita alit, ngasuh hati kita temegah. Napi abis ya?
1: Iya, yeah, betul. Jadi tu pun penguat sih cukup mana kelebihan tidak perhati ke program tu nama tu gaya hidup pengerai. Jadi kira ke laban tidak ke ngau paket tu deh DJ Bana ya nak tau alu ngau yang mesti ke bisik training atau ke praktis suah nanti bulan baru leh ngau laban tu ukai pandak ya yang pun kilometer ya,
0: 108 kilometer
1: iya
0: ya nyerinya berita ke terubah mayu lagi berita ke bukai ke dekat dikunci kami dua sepamanya kita bergulai nyentuh lagi pukul 3 lama itu lagi
1: iya
0: lalu di Selangau bisik tuai rabang bangsa kau nanya noan tapi
1: iya pihak
0: Pengulu Thomas Jawa nanti nak salah ingat ku nanya ke Geng B nanya nama bangsa aku yang anak
1: aku okey nama tu kadang-kadang orang
0: enggak
1: okay. Laban orang saruk ngau nama aku tu ne. Laban nama senem ku nyak Cina tang nyu nemu jaku iban ketuk tadi
0: enggak pengulu di sini ngau mana kedere mana nama bangsa nama ketengar
1: okay.
0: Itu
1: laban orang mayuh katanya jadi bangsa aku tu sebenarnya hari apa ku Cina tentang indai ku ke bisik kacukan Iban Cina megap pembisik ngau bisik campur tambi tambi tu kai tambi sempat tu bana ari Sri Lanka
0: ari Sri Lanka
1: ya tang nan mo jakok bahasa sidak ya dian
0: nah nan mo jakok tambi ya
1: iya betul
0: jadi kira ke Kumbai Dara Iban Cina.
1: Iya.
0: Kira penakan, penakan Iban Cina tambi mana ya?
1: Iya, betul. Jadi ganap ke udah temu meh bangsa sebenarnya.
0: Iya, tahu lagu kena merindang abala peningak kita di Selangau nyengkau bala. Iya. Asih dari SIDS ke Mayu dan Nyukong Mayu kemarin. Lagu dari Robin Internet Transmission dari Iban Cina ngelatengari.
1: YFM Biri.

0: Ya, begini aku cerita dalam lagu Darah Iban Cina. Ya, ya. Kena beri nampak lah peninga ke tengah hari itu. Terima kasih Mama Yuh menada Yakob Bukai oleh daripada Ketua Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kak belanja kita makai ngai ganya
1: di. Ngai
0: Siko aja belanjanya ringan, gara bukai lagi Nabi ya.
1: Iya.
0: Terima kasih hanya jam jago oleh bereng ngegabalah kita ke empat pemayu hai okanya semina dalam radio dalam RTM klik bah Facebook Miri FM nabi ya
1: ngau TikTok ngega sekiranya mayu sila ke menu-menu yang tua awak ngelah tengah hari sari tau mana
0: ya sekali lagi ingat ke balap ninga pukul satu tu lagi temu hai kami dua Iris Pita Miri hanya puan atau ke Metron Parida Ingo dekat nerang ke bekawa ngau cara kita nama tu jaga pengerai ngau petua lebah tua ya nabi ya
1: harap
0: kepala kita nena ngampet ke diri ni ngah kerana kami tiga laban cukup berguna tips ya cukup berguna nadai oleh nadai tentu oleh dipelajar ke tahu kena oleh dah boleh nabi ya ya jadi sebenarnya tu macam aja kepesan ke bisa sudah dikirim ke bala peringa mana kita berperinan dulu lagu baru hari Rika Anderson angkat kata bungai pinang tang sebenarnya yeah. Kita ni ngak kepesan tau YFM
1: Sekulai sejalai
2: Anin boleh pindah ke Bukai Dito ajam ni kita Bukulai ngogeng dobi Dini ageng Bawa YFM miri mewai.

0: Bungai Pinang hari Ricky untuk Andrews kena berinam balap ni ngarap ke atau berinam mana be ya? Aw nak kak dia tahu bisa orang dah ngumbain wanya dah Bungai Pinang be.
1: Bese tapi nak tak pada.
0: Kira lah pulang ah now. Jadi tu habang kah ngah pesan kah bisa diterima ke tengah hari tu. Jadi pesan keterubah tu ngetah sulit lalu dituju ngai kabar melayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durin, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangatada, Nangangungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintanggul, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran, Sungai Kapit, Ngau Kabar Melayan di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, serta Kabar Melayan ke Ngelalani, Joseph, Suti, tau ke ex Cigu Suti, anak Bujing, ke bisik ni ngak ke pesantau. Jadi pesantau minta kita datai, Ngau Nguan Ulit, ni yang ex Cigu Suti, kena 8/8/2026, lalu ngetah sulit niang dekat diatur kena hari Minggu 9/8/2026 berengkari pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke ngau pengawa muai entabalu. Jadi kabar melayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu Penderang Kesilia tau telefon agak lumur 012-372-5895 012-372-5895
1: Iya, jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit niang kume anak musang ianya niang kume anak busang lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan madah ke penguat ngetas ulit niang indai sidak ya ianya kume anak busang dekat datur kena 8/8 ianya hari 6 lalu nguan ulit kena 9/8 pagi ngetas ulit lalu muai terbalu jadi penguat tu dekat datur di rumah awal Tegaluang Ulun Tai di Pakan jadi penerang ti sili tau terus bertanya ngagai senu berkusung 13-568-5442 tau ke berenduh berkusung 12-845-8658
0: Ya pesan ketiga tu pesan rabat datari mata anak Teganu mata anak Teganu madah ke Inaya Yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini ni yang Teganu tau ke Inaya Sanin udah nadai kena 6/8/2026 nyinyak sarito pukul 6 pagi tadi jadi ini yang dekat di Intu bak kampung Kedumpai Tengah Ulu Sebuyau ni yang dekat di Anjung kena 8/8 hingga hari 6 pesan tu dituju ke ngagai bala kabar belayan bak kampung Sengkalan Semunjan kampung Keniung Semunjan kampung Munggok Semunjan kampung Sepawah Semunjan kampung Kepayang Semunjan kampung Mentu Semunjan Kampung Segak Semunjan, Kampung Sungai Indai Semunjan, Kampung Tubak Semunjan, Ngau Kabar Melayan di Pelilih Menua Sebuyau Kuching serta Kenglalan yang Iwan Anak Agus. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon dengan anak yang punya mata anak Teganu kena lumur 010-5879-110 010-5879-110
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit. Datai hari tuan rumah David anak Manggit, hari ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan ke madah pengawak ngetas ulit ni yang ex tuan rumah Manggit anak Burung, tau ke Apai Teresa. Jadi pengawak ngetas ulit, dekat diatur, kena hari 6, ianya 8/8, ianya pengawak nguan ulit. Lalu ngetas ulit, kena pagi hari Minggu, ianya 9/8/2026. Jadi pengawak ngetas ulit tu, dekat diatur berumah atau rumah David Anak Manggit, berpukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Naman Sibu, Durin, Maung, Berjait Kenawit, Pemegat di Sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bauh Murauya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nangamaga Muka, Bukit Keladan Selangau, serta kaban belayan kenalan dirintai ke dito ke ngelalan yang ex tuai rumah manggit anak burung tak ke apai Teresa. Nyadi petenang ti silet tak bertelepon ngagai David anak manggit bakusung 13-580-5645 tau ke bat sintan anak David bakusung 11-251-801-214.
0: Ya, sebenarnya tu nampak pesan kujung kakek tu. Merina bala peningah lagu baru hari urai tu, Bi, ya. Dia lah tanah. Kita berperinah dulu, ngelak tengah hari.
1: The Wife and Miring.

0: Ya, namun baru pesan ke bisik di cuma kami bawa ngelat ngari ke dikino adi YFM Iban ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke si Tito, pesan ngetas ulit dituju ngagai kemelayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, pemegat di Senibung, Sungai Durian, Sungai Aum, Kampung Sentosa, Salim, Setapang Oya, Pasai Siung, Nangatada, Nanga Ngungun, pemegat di Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Sarikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah di Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, pemegat di Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran Sung di Kapit, serta Kamar Belayan di Kuching, Sri Aman, Bintulu, Miri, serta Kamar Belayan Tik Lalan yang Joseph Suti, atau ke ex Cegu Suti Anak Bujing. Jadi pesan tu diminta kita datai anguan ulit niang ex Cegu Suti kena 8 hari bulan 8 2006. Lalu ngetas ulit kena hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2006 berengkah pukul 6.30 pagi lalu ditangkan ke pengawal Muai Antar Balu. Jadi pesan pengawal tu dekat datur di lot 248 di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim di Sibu. Jadi penerang ti Silia tak bertelepon ngagai lumbur kusung 12-372-5895.
1: Ya, pesan ke Siti tu pesan rabat di tujuh ngagai kabang belayan di rumah badan Nanga Talung, rumah tinggau Lubuk Pantau, rumah ngindang Rantau Kemayang Manis, rumah Juni Nanga Stamang, rumah David Hujan Nanga Sepaya, rumah Guyu Nanga Ukum, rumah Simon Tutung Ulu, rumah Sambau Nanga Mengkak, rumah Birai Nanga Mengiliang, rumah Brown Nanga Stapang, rumah Bundan Sekunyit, rumah Anthony Kacuang, rumah Lingga Lepuang Mawang, rumah Tila Lepuang Mawang Ulu, rumah Nanang di Engkranji, rumah Jawa Kapu Ulu, rumah Julius Kapu Ilek, rumah Entebang Sebani Ulu ngau rumah Sanggung Sebani Ile, rumah Nunung Jela Lambir Miri, rumah Tan Kampung Kari, rumah Miau Ketibas Sung, rumah Rieng tau ke rumah Cuat Sungai Keruh, rumah Meluda Ibur ngau rumah Sain Menyebat ngau skim penempatan semula pasal 1 ngau 2. Jadi pesan tu madah ke pemati nyawa anak badak, nyawa anak badak kena 5 hari bulan 8, lalu dekat dintu barumah Andawi Nanga Jelak Lubuk Antu, niang dekat dintu Bebala Mayuh kena malam hari 5 inya pergilah 7 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan tu datang dari tukang anak nyegang. Penerang kesilek tahu telefon lagi yang nak lumer 013-48-31-435 tahu kengagai ngalian nak nyegang ianya lumer 011-25-18-2406.
0: Pesan ke sekali tu pesan rabat tak ke pesan berat. Data Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang madah ke menantu ya inya pilimun anak wat, inya pilimun anak wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2006 tu tadi. Lalu dekat itu Bebala Mayuh berumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang kena malam hari 4 inya sarito 6 hari bulan 8 2006. Lalu dekat dikubur berpenam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 inya 7 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke Semakai ianya lubau baru, lubau lama, Meribung Layar, Nanga Ajau, Sekatap, Engkeranji, Dabuk, Melayu Ilik, Rian Batang, rumah panjai ke nambah Nanga Jelau, Jelau Atas, Bebengai Kibak, serta tuai rumah Kibak anak Kanyan, tuan rumah James anak Ngali, tuan rumah Jong anak Kesa, tuan rumah Kujat anak Dundang, ngau semua sida ke di SPS Nangga Jagui Ngemah Kenawit. ngau kabam layan kenalah dirintai ke dito. Jadi pesan tu tadi diminta datai ngau ngesah penusah pemati niang pilimun anak wat. Ianya niang pilimun anak wat di rumah Edward Anding Gensurai Laya Betung kena arimpat ianya malam sarito lalu dikubur pendam jalai saka kena pagi hari 5 ianya 7 hari bulan 8 2026.
1: Yang jadi ya sebab tu nampak pesan ku cakap agak ya. Agak bangga awak kita ngelagu hari Heli Baru Kiro ngelatengari
0: YFM Miri.

0: Yan, terus ke pesan ke tengah itu Siti itu pesan kita sulit ngau ngambil tebalu pesan atau data dari BB ana uncang nasau ke kebamblayan ke ngelala lakia liau sui un tau ke alo tau ke apai supin udah nadai kena 28 bulan 7 2026 suba datai minta kita ke ngelala ni datai ngau pengamang ngeta sulit lalu ngambil yang terbalu ni yang nanti dekat diatur kena 7 bulan 8 2026 pukul 8:30 pagi mbak peruan tanah baru rumah anak ni yang jadi pesan tu nuju semua ke bambelan ke ngelala serta sama sepemakai ngangau ke sidak sampah datai ngagai pengawal ngetah sulit tu ngau muai terbalu jadi penerang ke siliak. Kita tahu telefon naga David ngena lumur 011-251-14-1806.
1: Ya, pesan ke Siti tu, pesan berat mega. Datai Ari Ranti anak Sabai, rumah Siti Tisa Ulu. Pesan madah tu, pesan ngagai kemablayan Ari Tanjung, Rembai tu rumah Kristina, Lidung empat buah rumah, rumah Acin Langkang, rumah Andrew Langkang asal Baladi Semayang, Berangan dua buah rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembung, Buyung tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Bala Dimpaku Undup, Pemegat di rumah Dain, rumah Francis Kaung, rumah Rominio Nangas Kerang, Bala di Tajur, Bala di Sebakak, Pemegat Lipat tiga buah rumah Panjai, Baloi Sekrang, Bakas Baram, Bunuh Sekrang, Ngau Kebukai ke Ngelala, Niang, Jana, Anak Ucai, Tau ke Apai Sylvia, udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Niang tu udah nadai di General Hospital Miri. Lalu Niang tu dekat dintu bebala mayuh malam hari 4, ingat seritup megap, kena 6 hari bulan 8 2006, lalu dikubur kena hari 5 inyak pergila 7 hari bulan 8 2006. Jadi penerang ti silia atau terus giga inyak ranti anak Sabai di rumah Siti Tisa Ulu bekaul ngau pengawal atau inyak niang jana anak Ujai dipinta datai ke rumah Siti Tisa Ulu.
0: Lalu pesan ke Siti itu pesan ngeta sulit ni yang ex-sergeant Balikau ane go data dari Stephen anak Balikau tau kapai Linton madah ke ngeta sulit ni yang apai sidainya ex-sergeant Balikau ane go pengawal tu dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 8:30 pagi rumah Stephen Balikau tau kapai Linton Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju kepada semua kawan belayan di Sungai Gad, Sungai Yuang, Sungai Sud, Sungai Mujuang, Entawau Balih, Batang Balih, Batang Rajang, Sibu, Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kawan belayan ke ngelala ni ex Sejen Belikau anak gua penerang ke Siliak tau telefon nuju Madeline Belikau 016-2009-632 atau ke Meriah Belikau 013-8473-400.
1: Ya, jadi itu pesan ke penudi itu, pesan ngetas ulit datai dari luka atau ke indai ni. Madah ke ngetas ulit ni yang indaya ni nyak lidung anak alan atau ke indai luka atau ke indai ni. Kena malam 8 hari bulan 8 tu pukul 8 malam lalu ditangkan ke Muai Antabalu pukul 10 malam. Jadi kapan belayan Ari Sri Aman, Sekrang, Sarikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Pemega di Tabau, Tebas, Binai, Serak, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Buat Baru, Suai, Niah, Liam, Ngau Miri. Jadi pesan tu dipinta kita ratai ngagai rumah Philip anak Bagung, Sungai Silas, Jalai Ulu, Sebawah Bintulu. Inya pengawal ngesah ke pengetas ulit. Inya niang lidong anak alan. Inya niang lidong anak alan. Tau ke indai luga. Tau ke ini ngi. Kena malam 8 hari bulan 8 2006 jam 8 malam, lalu ditangkan ke Muai Entebalu pukul 10 malam. Jadinya pesan berat ke bisik diterima kami berawal mula tengah hari hari YPM Mirito Abana.
0: Ya, jadi ya sudah tu lagi kita terus nyingkang agak program temu hari Minggu tu. Ya. Injau Roselina Bilung kemari ngejam pergi sekolah sejalai
1: YPM Mirito.

0: terima kasih kita ke Meruan milih YFM Mirik tengah hari itu. Banyak keningat ke kami bahawa RTM Klik, bahawa radio ngam mega meda live bahawa Facebook Mirik FM. Mirik
1: FM ngau di TikTok mega tu DJ Bana.
0: Jadi munyi kau dah di semaya kita hebat pun program tu tadi. Temuai kami dua. Hanya

0: pun manah ke
1: kami dua tadi. Nyadi tuai serta gerai. Lalu pihak megak tips kena kita nyaga pengerai. Kira ke petua lubah tuai mianah
0: apa ya. Betul.
1: Nanti kita nak ninga rugi, nanti kita rugi dan nasa kan nasa semua hidup naf ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi lak kenuana dulu nanya Puan Farida atau Brenda.
0: Iya. Oh jadi terima kasih.
1: Ngelak ke Puan Farida dulu ke angka bisa jako dari nuan dulu buklalang ngebal peningat atau apa?
2: Terima kasih ya agai DJ kita bakal ketengah itu leban udah minta kami datai berkongsi mimik lah pasal penemu ke tajuk kita bakal nyadi tuai ngau pengerai itu nah.
0: Oh jadi terima kasih puan sekali lagi. Oh jadi ulih puan ngepun ke nama topik ke tip berguna amat ke boleh ngagai bala peringat kita ke begulai ngok kita sari tok puan.
2: Nanti kita nemu nak menua kita Malaysia to makin benung mansa maju kurang nyati di peda umur orang ke tuai to makin mayu nak. Reti ya tadi tuai to rakyat kita itu maksud tuai itu lebih berumur 60 tahun ke atas. Ngasai direk lah nanti baru umur 60.
0: Betul.
2: Lagi biak menyata dek. Pertama umur dah masuk 60. Kira tuai kita ya.
1: Anak ganti orang yang ngangau ke nyawang ke korang.
0: Oh nyungai ke orang yang ngangau angka.
2: Nanti lagi kangau orang angka. Angti agi biak nau.
1: Kamu udah ngangau. Baru pukul 5 merate.
0: Iya.
2: Kamu udah ngangau ini ake.
1: Pokoknya udah pukul 6, pukul 7 ya.
2: Pukul 7 tuai udah nau.
0: Udah tuai nau.
2: Teng kebenar gitnya walaupun orang ada tuai tu kok orang mayo penyakit nak. Tapi sebenarnya nanti ke di pedak ngau mansang pemaju dunia dia tu ngau bakal kita Malaysia dia tu mayu tenyanya pemaya di baik perintah untuk kesihatan orang tuai. So nang kelalu macam tu sate mereka kena dulu walaupun umur dah tuai pemayu penyakit datai bakau nak tapi berita mana hanya tadi segedap penyakitnya boleh diseliah kah bisa ke cara ya untuk mengurangkan risikonya maka ngena gaya penghidup sehat lah ku kitanya tadi
1: ngena cara penghidup tiba pengerai maka itu taika berpengerai mana puan nama singkang keterubah ngambil ke nyadi tuai serta gerai itu dah puan.
2: Selalu singkang ke tip mana untuk kita terus gerai lah walaupun dah umur 60 tahun kurang 70 tahun ni ke kata sesirinya macam takut ke mendak umur sirinya nah tapi syukur pemah kita sudah gerai nyu sampai 80 tahun ke jana
0: gayo mana ne.
2: So nanti dia ke terubah ya ke dasar kami orang bakal berjalan lah 30 minit dalam seminggunya 5 hari ngemai pengerai di rempo lepas ya senaman lah senaman ke kata ke lempung-lempung lah ukai ke berat-berat contohnya bakal tai chi renggangan renggangan tubuh lah kena nguat ke urat tulang serta ngurang ke risiko labuh hamenya tadi
1: kau exercise mana tadi nah puan nah
0: tu kira ke uliah tidak ketua itu tadi uliah gak megak brisk walk ne
2: uliah brisk walk lagi mana labannya berjalai berubah-ubah
0: betul jadi tu tadi puan kelima hari bersenam tu bahkan ni ke ngau pemakai jaga pemakai sidak
2: Apabila umur dah tua itu kan mayor ramada makai pun mimit kurang nyawa pun ada tu kan makai nak kalau ninga selalu orang ramada nantu na nyawa tu kan makai nak ti kita nemu dia tu kempen kesihatan lah ke orang nemu kita pasal konsep pingai makai berpengerai tu dalam satu pingai nyat tadi nanti uliah mayuah ke lagi ngambil sayur maksudnya separuh sayur suku-suku karbohidrat suku protein karbohidrat tu tadi bakal sida asik mie roti anti protein tu tadi bakal sida daging ikan ngau susu lah tikenya tapi bisa gurang nak ulih ngiru susu nah
1: iya
2: susu soya pun ulih kan
0: ulih
2: jadi si tidak

0: lagi walaupun yang ada pingai pengerainya nanti boleh kurang enggak ngambil utai ke air kalau balap manis kurang ah boleh tapi kurang lah anang kelalu manis anang kelalu masin anang kelalu balap berminyak nanti umur rendah tuai remadah paling penting sekali cukup lah air irupnya
1: air aman
0: air aman
2: tu dari puan laban nanuan bersebut ke mayuh kagi makai sayur nanti kena ke laban bisik kena bala tu tadi ya kak jaga pengerai tubuh tang yang nak entu minat makai sayur kini ngonya puan
0: ya kena nemu ku maksud nuanya faham ya, si orang milih ya
2: milih
0: milih memakai ngai makan sayur ni buahnya
2: tang yang ia mayuh makai buah bekeni nya puan
0: uli ya nada masalah buah pun nak cuma nanti uli buahnya paling mana lah buah jambu batu
2: buah jambu batu
0: lepas ia tinggi serat
1: serat
0: kita imbang ia tinggi serat and then ia tinggi vitamin enggak buah jambu then buah jambu nanti dipedak dek mayuah kita orang rumah panjai nak.
2: Ya ya ya.
0: Laban anti sayur bisi orang ka, bisi orang ngai. Tapi anti sayur tiba orang kita macam
2: kurang asai ne.
0: Kurang asai bisi orang mada si sayurnya pahit. Boleh gak anti buahnya paling manhanya tadi jambu batu kurang kaget yang buah yang kelalu balak manisnya lah.
1: Ni jambu air mana dah puan?
0: Jambu air mana tapi yang lebih
1: ngadai. Alah laba jambu batu.
0: Laba jambu air tu yang mayo air tapi yang kurang serak. Yang mayo serak tadi jambu batu lah.
1: Lalu berkini pas nanti orang ke berpakai ke ubat ke atau dah puan?
0: Yang pasal pakai ubat tu lebannya is atas arahan doktor nak anti uleh sidak eka diberi orang makai ubatnya ana ngetau makai ubat au anti doktor nak madah ngetau ana ngetau anti ia tertinggal pun ia uleh makainya udahnya sidak ya apa namanya anti berperasa temu ngah doktor padahlah nama ubat dipakai sidak tu uleh ana ngetau sekali
1: mesti
0: mesti dipakai selalu
2: ya bisik jadual yang pun makai ubat nah
0: jadual titih ka padahlah nama pada
2: betul.
1: Jadi seberapa kita nampak ranau kujang kakek tu merinam bala peningah kebenaran yang ke radio tu puan kelebih lagi ngagai bala misi-misi kebenaran yang ke radio pelabak aku puan ke ngatua beranau tu metron metron angka ya cukup diet anda akan mendapat masyarakat mengkan selim
2: iya betul ini dia boleh kongsi tip ke lagi bukan ni maintain selim tu tadi
1: kita berperinam dulu tang sebenarnya buat perintah lagu petua lubah tua ya Jessica Timah ngau kena bergawang tang adinga kedolok pesan dari Marina Jara.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, engau YFM, Mir.

0: Yeah, cerita dalam lagu Betuai Lu Betuai, lagu duet dari Jessica Timah ngau Galebat Gawang. Nampun baru randau kita tiga tu, Abi.
1: Iya, aw jadi atau tadi puan jadi nama kebuah risiko labuah patut diperhati ke kelbagai nama tu tadi ke tupik ke dikunci puan cerita ngagai malam peringat.
2: Aw umur tuai tu kan majak tuai takut ke kita ngenangi nak adalah salah satu risikonya orang tuai tu senang kat labuh lah kurang tapi ya nak biasanya nanti uliah orang tuai nak tau labuh gak ya sama bakal ada mit ke bakal baru-baru berjalannya deh senang sih dah kat labuh nanti ulu ya umur dah tuai nak tau labuh. Laba risiko paling tinggi is patah tulang lah kok kita. Ti patah tulang umur tuai ge kai.
1: Pedih ge isi.
2: Pedih ge isi ya. Ti uleh cara untuk ngurang kia ame kurang labuh atau tadi deh. Bilik ruang bilik lah. Cukup terang lampu ya. Pedak penampai lantai nak licin lah. Lantai nak licin tu maksudnya tadi nanti bisa air rangkai ke mak airnya mood kita lah. Akhirnya udahnya nanti uleh beri kita lah orang ke umur tuai tu tadi ngenak kasut ataupun selipar ngam ya kena licin nak terlalu tinggi sedang-sedang lah ngambak kaki ya.
0: Kena nyeliah ke labuh atau ke terap macam tadi.
2: Nanti uleh aku dah metuahnya selalu baik sih dah ya berperasa mata lah. Mata paling penting lah ngai kia menyukurakan umur tuai matanya rabun kurang.
0: Dia tahu punya rabun yang kena cuma mata tadi.
1: Kami dua.
0: Nah genternya datai 60 lebih anak. Nak terangge
1: nak terangge itu pun nak.
0: Lalu berkenai ke bawah pengerai runde yang tak komentar ada puan.
2: Pengerai runde yang tahu saranan kesihatan lah nanti uleh terus berserakup lah. Terutama sekali kita ruang bilik kok kita lah nak nanti uleh ruang bilik start dari ruang bilik dulu lah berserakup bergulai ngau terutama sekali aki ini ataupun umur inai apa ya kenyu majak umur ni ke pemada masuk 60 tahun ane ngelak ke sidak ya atau ninggal ke kediri lah. Tapi dalam pada masanya apabila berserakupnya baiklah orang tua itu tadi bergulai ngagai komuniti kia ambil sidak ya pun nak macam sunyi ditinggal kurang kediri dah. Nanti sida ambil masa sida ya tusah hati tinggal keriri-diri silo-ilo ngenang bala hanya nyu ngasuh sida ya nyu bala sakit gegel lagi au ti uleh kita ke ruang bilik ya bala ane selalulah ngemai sida ya berperasa ngigak dutua terutama sekali ti sida ya kita medak sidanya nyu macam sebab kita medak ya rino berjako nak tiba-tiba orang tua sunyi jak nak berjako
1: temenung aja
2: aja ati boleh baik ya bertemu dutua gak
1: jadi atau tadi puan nama persa pengerai ti disaran tu tadi
2: selalunya anti uleh okay, hanya untuk orang tua sebenarnya kita kebiak tu ge laban umur kita bela sama majak kia nah pengerai ti mana di persa kita anti uleh ninting tahun nah persa tekanan darah cia paras gula cia paras kolesterol apa namanya kita persa fungsi bo pinggang laban tua pun nak nemu nak tua madah dirempu biak ngumai dirempu gerai jadi orang selalu madah apa mau mau tuai sakit kurang perlu persa nanti yang utai bukainya persa mata ga lalu ukai mata aja asu sidaknya berpersa kepening ataupun ngelek ninting maya daripada lah nemu orang mereka sidaknya apa namanya tarikh temu janji untuk persahannya
0: mana bakal kami doa itu tiap hari ini ngena tau deh nanti lagu pasang ingat-ingat atau ngasuh pendiang
1: pendiang nemu
0: bisa penanggu pengerai pendiang kan buah ini tu lansia pendiang lagi kengau kau tanya nak dengar kau tak kau amat kan ya Jadi nyona berasa nyona datai bujuang randau kita tiga tu puan minta sebenar kita tiga bersarara minta nua nibar ke jaku pesan jaku lalau ngaji bala peninga ke kita tiga tu.
2: Oh, terima kasih DJ. Tu pesan penudih lah sebenar kita nutup nak ya randau kita tiga. Kita segi nak uliah lah nagang prosesnya dituai. Ni kurang ada bisik pemati kena umur biaya nemu dia tuai nak teng kita uliah milih nyari tuai ngau gerai lah nyato tadi maksudnya gayu lah so meruan regas makai ngau cukup makai ubat ngau betul lah nitih nama te dipadah dutul enti uliah nagang dirempu risiko labuh lah serta ngintu pengerai rundiang dirempu udah nyak ngagai bala aneak ngagai orang kebiak dia tau meh limpang ke direk meh begulai ngau apai ngau inai ataupun ngau akik ngau ini leban pengerinuk kawa dalam bilik sebilik aja tadi sitik cara ngintu pengerai rundiang meh tadi au ngau tok kumadah terima kasih lah ngarap ke semua diberi pengerai ngau mana
1: iya au. Jadi terima kasih puan nak kita gulai berawak program temuan minggu tu inya berkongsi ke topik kita serito inya 5 tips meruan regas lebih lagi sidak ke bumua 60 ke atas ni petang ukai semina orang tua orang biak pun sama
2: ya
1: sama bela jaga diri lebih lagi dalam tubuh kita kita munyi ke puan tadi kita nak nemu bisi penyakit dalam kita yang daerah salah kita ngecek berhospital ni ok terima kasih puan ngau tu tadi bisi kaban kita si Puan Rosnah tu tadi. Bisi jakuk pun di hari nuan kini puan ngagai balap diga kita. Okay. Terima kasih ngas duai dah niki ke konti kita sehari itu.
0: Terima kasih kira bersyukur mendatai bau umurnya orang ke orang ke biaknya berdau tentu ke datai bau tika umurnya. Betul. Cukup bersyukur sudah datai bau peringkat umur kelebih gitnya datai 80-70 lebih banyak ya. Jadi kena kita ninggal ke randau tu atau peminta ribala indo misi bas pita miri tu lagu hari Rambles Water Kumang ke kira ke sita hari motivasi di rempom yang ngasai ke diri kumang regas gega hari segi pengerai runi yang tadi kita berperindahan dulu udah tunjinkan ngagai Sarawak Mansang.

0: Ya, lagu Hey Kumang Ari Ramles Walter. Udah tau lagi kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Jadi mai bala peningan mendiang ke Jako ke depan se Premier Sarawak Bekawa ngau langgur perintah tidak akan mengangkat kemiri jadi mini Shanghai China tapi ya.
1: Iya.
0: Jadi awak ke bala kita bala peningan bala serap namulah begini ko jola ati Premier kita ningak ke Sarawak Mansang.
2: Mai Mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM Miri.
3: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing, muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri

Jadi sudah dalam kubur pun senang, saya ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial.

0: Insyaallah. Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: YFM Miri.

0: Okeynya dia punya kau lagu dari Karen Libau, lagu Berseraku Up Hati. Mai jam kita dia tu 35 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih Mayu-Mayu kita ke sampai entap ninga ke ngelak tengah hari ngok kami hari WiFi Miri Gang 2B nyari kaban kita ke tengah hari tu.
1: Iya.
0: Lalu pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MyNIS dengan facility code QR berkompleks ICQS Sungai Tujuh dikarap kauliah menyampat ke pengawal merasa immigration dengan mengurang ke penyekut pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Kalau mansanya dalam kandang 2-3 bulan tapi
1: sampai ya benar ke di mana. Jadi tu tadi berita tu mandah ke hari sampai Menteri Dagang temuai seni ngomain asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri inya yang berhormat Chiu Chong Man mandah ke inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah meraka garis antara menua Kelebagi Mayang Ujo Minggu ngau musim pengerami ngau kemisi sekolah. Jadi kuya tiga lurung penatai ngau tiga lurung pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MyNIS ya atau ke MyNISE atang penguat merasa manual lagi dekat dibuka jadi ke sukung entik sama entik semak bisik penanggul teknik teknikal.
0: Ya, jadi Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta mengenatai ke timbal dari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Jadi mungkin aku sebengkak berita mana ngagai orang ke suah pulai mansa sempadan bah Sungai Tujuh, ICQS Sungai Tujuh atau ke mayu balakaban kita ke diau di Miri atau gawa pulai hari ngagai Kuala Belait ngagai Seraya nah be ya
1: iya betul
0: ada bisik sistemnya tentu nak berbaris lama ya iya jadi itu mai bala peninga berperindang nangkan ke pesan tu udahnya lagi nuan bisik temuai ruai kita finalis SSJ ke-9.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Kita dia tu benu mendiang ke geng 2P ba YFM Miri.
2: Lagu hari mawa tungkas semangat kena merina balakaban kita ke benuang dalam rantau calai ngagai ngesah rumah panjai kanggo sampai lama yeah. Kodah ya mesta yeah. Madang limbab ngabala raban ya selamat tengari enggak selamat mendiang ke wife family
3: segulai sejak lain
2: wife

0: kita bebasa nyagai semua bala peninga lebih hage nyagai bala ke dia ubah rumah panjai musim kemarau to apinya musuh ke nadai milia sapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alai dua dia. Anda ngeliat ke harta terkira ngau sejarah kita nya diabu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita ilap, belamaya kita nesang. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siruk tu, hari aku pegawai boma tinggi dua Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau penusia Malaysia begulai ngau YM Miri.
1: Ya, terima kasih hage Mr. Henry juga hanya si kori pemesai kegawa ba upis bomba ngau penyelamat atau ketua zon bomba ba lutung Miri nyadi ngatai ke pinyino ati megak ngagai bala rumah padang sida rumah panjangnya kanggo sampai lama kudah ba jalai 37 Bintulu
2: Jalan rumah Bintu. Padang Batu 37 Jalan Miri ngagai Bintulu tu tadi.
1: Iya. Ya. Jadi siko hari semifinalis SSJ hanya Fazil sama dia baru rumah panjangnya. Jadi ngarap ke sidak serumah kerja semangat nape penguji itu nah be ya.
2: Iya betul.
1: Lalu sebentar nuan ngerandau temuai nuan nabah awar way kita itu lagi be ya. Jadi berita ke situ itu hanya pekin main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngegap ke penduduk Miri nyade palan dagang temuai lumba ngomain antara bangsa. Pihak ko penerang ke dipansa ke sapit Menteri Nambia Lumba Ngau Pemansang Urang Dagang Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke penyerta 1,000 ikut bala pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak di Kelala barengat antara bangsa kelimpah nyungka ekonomi menua tu.
2: Iya, jadi yang maksud ke jakutnya pengerami berjadi ke Lumba Badminton Westlake Terbuka Miri 2006 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian Miri tu ya. Jadi koya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif pemain badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megaknya di ke Peketo hanya di pelasar ke Beguna dikena nyerukai serta ngenekap ke penau main badminton tu tadi.
1: Ya jadi ngarap ke Peketo oleh dikermai kage adudi hari ngamik ke oleh mata mayu hage penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main.
2: Iya, jadi paket tu berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk kedua hari bulan 8 ngau 58 itik kategori di paket ka.
1: Ya, jadi ana minah ke Bukai udah tahu lagi ya Idul iya. Pusah merinang kita ngau lagu jago perangsang lalu ditangkan ke ngau nuan milih pagi hari Penny McLean. Okay. Segelas jalai.
2: YM Miri.

0: Ruai Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk langgar pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merek cakup perangsang ngagai Rabah Nebiak kemai hari. Semina buat Wayah Family.
1: Ya, selamat tengah hari balap ringan sikit bakar benau benau bepun berjakut tunyu dah belatah dulu. Okey, jadi bepun program tadi kami dua DJ Bana bersebut ke temuai kita sarito ba program ruai kita ya siapa meh temuai kita sarito. Minta ya kangau dulu nah uji ke nyawa nak patut urang nak lala siapa finalis SJJ kita ke 9 tu. Ya.

0: nya ya tembak jari dulu nya ya siko
1: 4000.
0: Okay. Iya lah ngawak kira ke mujo minya mami.
1: Amin.
0: Kira ke impian itu tercapai lah.
1: Amin. Harap ke Tuhan uleh ninga sampai kitanya.
0: Betul. Hei betul kuaku.
1: Nak tahu pegulai sekali.
0: Kami noy mami sana tu. Okay, ngoto meri besar terima kasih ngai mami. Alamak sanggup hari bin dulu. Nurun ngai miri kena da interview kita
1: sana. On the spot,
0: Kemarin ya on live tadi. Hanya di bisik si kubos aku tu tadi kumen lalu on neh mami.
1: Sana si dah ya bisik aku. Ya ke tengah malam.
0: Tengah malam buta.
1: Jadi chat tu lah. Makai tengah malam.
0: Okay, yalah, mami. Jadi tentu ya mayuh malam meninggal kita yang lebih agak peminat mami. Peminat mami ke kira ke gagati laban mami pun lagu aku ke lulung mujo masuk bapak final SJJ ke 9. Jadi uli mami nerang ke tentu ya orang bedak buat live kena penangguh buat nyawa tu tadi hago dia sakit dia mami. Uji nerang ke nama ke buah tok bisik penangguh laban tentu yang laban orang nak nyangkat lagu tok sebenarnya mami uli mai tok sebenarnya.
1: Kacang. Okay, sebenarnya okay, berkatuk lah aku jujur aku pada ya 5 hari deh sebenarnya sikit-sikit ngirup aku udahnya tadi mendak tubuh aku tu nak nyamai kira ke tekahnya alu ngetu dulu kan 2 hari deh udahnya pagi siti pagi asal aku tidak salah pagi 30 lah.
0: Pagi 30. Bad ini bad Selangau.
1: Bad Selangau dia. Okay. Lain ku celam angat. Celam angat. Danya lemode batu danya lu senda sepot ku dah. Batuaknya batu
0: kering.
1: Kiong-kiong bunyinya.
2: Kiong-kiong.
1: Kung-kung bunyinya dah. Lumo nan tak kena nyebutnya. Gatal tapi bukan bisik dah nadai. Kini nyebutnya.
0: Kalau keriang
1: minyak. Keriang mak. Batu keriang kurang. Nanti ya kahak. Nada kahak nama dia.
0: Tapi tang ya bakal tajam.
1: Tajam. Nggak tahu. Nyanyi aku beli kaku ubat. Aku mendah kena nakai. Maka nak nama lah aku. Puji Tuhan lah. Ujian lah masanya.
0: Iya.
1: Angat isi aku. Kau angat isi aku. Mereka sidak ya. Bala penyanyi bukai semua ketuk magang. Laki ke sepul. Anak gue mami ke. Aku negok nuan dia tu. Apu. Alu ngakai. Apa namanya ngakai lipapa beli apa nama cool fiber
0: fibernya
1: angat mai isi ku mayang angat isi ku mayang kesuah laban nyawa ku kesuah hangat
0: tapi banyak nanti diperhati ke mayang live nya mami amat steady nuan. Amat steady
1: aku nuan. Kuatkan iman aku
0: kuat steady nuan
1: kuatkan iman kuatkan semangat aku mayanya aku semayang benar aku semayang berbelakang tabe lah orang nak medak lah munyi aku ni buat orang ni buat orang ni buat nusi ni buat orang medak semina kita ngau orang atas je nak mur aku gede benar aku semayang ngau nyanya bak nyak mageri ngendah sanang gua nyaba dik
0: hancur makeup lagi
1: hancur makeup bagi kau Gary Lauder sedih ba macam aku ngai kecewa mayanya deh singin aku nanti aku nak ngira laki aku kengagak lagunya nak ngira bala anak aku bah siapa tenupik sidak tuilan deh
0: iya
1: nanti aku memalukan diri aku nurun bertangga berprestis tinggi macam SCSJ itu bah katiku dia dalam masa yang sama aku berpikir udahnya tadi dalam masa yang sama aku semayang sekat-sekat nyawa aku uliah tapi nyak nak tu datai gak kenyaknya
0: iya, jadi tok tadi mami kira ke ulun mana ngagai balap ringa tok kira ke lagu keterubah tok ke lagu kebukai kalau dimasuk ke dalam SSJ subak.
1: Subak okay, SSJ LTI.
0: LTI ya.
1: LTI maya Dewan Miri Jebananya, di Jebana Jimbat. Mayanya bekenya maku mang mali bolanya lagi tu tanah. Mali bola ragu.
0: Balat ge.
1: Balat ge okay. Nak tu balat amat.
0: Lagu mayanya
1: pengerinduk betul cek laman.

0: Laban mayanya tini tih ke mami ulih mai lagu nya tinggi sebenarnya laban kita selalu mendak mami udung aga show semua ne jadi malamnya laban aku pun siko ke medak live SJ mayanya nama ke buah mami tu baka kepedih amat mami ke mai lagu pat tingginya aja bisik penanggul mayanya
1: tapi bisik berundiang aku au bisik berundiang utai site
0: icabau
1: cabau okay. Takut ngai negatif pun taklah ngai nya de ndak patut aku nak ulia.
0: Laban mami selalu ngaga
1: selalu kita show, selalu kita medak deh. Mami akan ulia kan.
0: Yeah.
1: Tapi maya pertandingannya icak bau. Semangat.
0: Iya, tapi nanti berarti ke mami cukup steady nemu kontrol vokal mami bakal ke agi uliahnya sebenarnya tapi tang bertinggi tadi nyubaka ke bisi utai bisi utai
1: gitu sih utai aku okay. Nada kita mikir
0: nak ke maka utai
1: ya, nada mikir kenyak tapi tiba-tiba macam kena sekat nemu macam melekuang ku kini nyebutnya semina aku ajak min nemu
0: iya
1: no explain no comment amai ku
0: okey mami tok tadi so tanya tok tadi jadi lagu aku kai lulung tok tadi kira lagu ke dua mami masuk SJJ ya. Okey, jadi siapa ke tukang ke batuk tadi garik mami udahnya bekeni pejalai mami tu tadi nyedia ke diri ari segi garik vokal ngau mental ke di Selangor tu tadi mami.
1: Okey, pasal gariknya aku apa namanya nak ngadang aku ya kesiku adalah anak ambu aku yangnya nama Marno Lasung ya kenyah Iban
0: okay.
1: Ya ke sponsornya deh malamnya nya
0: garik mami
1: Gary Lode yang nusi deh garik mami iko yang Nano yang sponsor ke kenyat aku au terima kasih buka calang-calang rega gariknya au 500 lebihnya lemunan beli apa nama apa temu beli bertemu decoration oleh Gary Lode
0: jadi Gary
1: Lode tok Nias Kia jadi sidak ya sama macam bersatu padulah untuk sidak yang macam sidak ikak ngangkat ke mami baru deh lama mami lama mai gak nama mami tu nyon ada hilang tanpa rita ku sidak ya nang ngacau nya aku laban mayuh penyanyi-penyanyi baru dia tu mayuh saingan ku aku tapi nya saingan sehat lah
0: iya betul
1: saingan sehat enggak nya deh laban ngasai rimpu orang lama dalam industri music kita Iban betul lah utai ke berprestis SCSJ tu memang okay lah munyuk aku sidak ya ngangkat ke artis-artis
0: ya,
1: ke baru artis
0: ngau ke lama
1: ngau ke lama
0: jadi
1: nadai ke lama nadai lah ke baru
0: iya ya betul segi betulnya mami laban nanti baka aku lah laban aku siku rindu dengan lagu lama nyentuk ke dato ya sentiasa rindu dengan lagu lama laban hari dia kita belajar oh baka tu tidak orang lama main lagu cara lama ngau cara baru ke lain ke cara dari ni
1: tapi laban music suba lain daripada music dia tu
0: iya.
1: Dia tu AI
0: iya
1: tekan
0: betul
1: aja
0: lalu pansut
1: pansut betul
0: oh jadi tu mami atau tadi laban sari tu kita segi berkaul ngau kita impu lagu mami kemasuk dalam SSJ tu tadi deh jadi ulih mami nerang kepala peninga berapa lama udah mami berdalam industri music kita Iban bepun hari mami mansut ke lagu ngena keset tu okay. Lamanya udah
1: aku ampit ngena video tape
0: tape
1: recordernya ya ke ya ke main gulung
0: gulung nak ya
1: okay piring hitam kau nak nampir recordernya
0: keset ya ke segi empatnya neh
1: okay ya ke kini kenyanya ke masuk password
0: pihak iya bau ya
1: agi ampit kau ampit setahun lebih
0: ya
1: udahnya 94 baru bisi keset udah ya 99 nyak baru BCD.
0: Jadi ya ke ya kenyak tadi lagu nama ke coba lagu mami
1: lagu Sulung Ngasak Kati.
0: Sulung Ngasak Kati. Ulih mimit kena lagunya.

0: Videotapnya, setik lagu aja atau ke bapa setik lagu ke dalam setik videotapnya tadi mami? Setik lagu aja.
1: Tak, semua.
0: Semua. Ha, semua. 10 lagu lah reti dalam. Lagu.
1: Okay. Ngena videotap dah. Maya aku 92 mayanya.
0: 92. Apa 92? Empat password aku.
1: Nya dia tu berapa tahun dah? Nyo nak ingat ko.
0: Nya nanti ya 92.
1: 92. Tolak 92 pula 2006.
0: Dia 2006.
2: 92.
0: Ah bala pingau leh mengiranya.
1: Ya ngira berapa berapa?
0: 1992.
1: Aku melemah matematik tapi tiap berjual sepusir.
0: Sepusir.
1: Semua kuat. 34 tahun. Kau mampu.
0: 34 tahun udah dalam industri muzik kita Iban.
1: Kau mampu.
0: Arinya mami, ari ari video tape-nya.
1: Oh, melir. Sorry.
0: Iya, sikit bakal aja. Adi video tape nyentuk ke ngagai keset.
1: Keset.
0: Udah keset VCD. Ya, VCD mayanya aseku sikit laban maya ambil aku laban maya beranjung aja
1: gitu ke. Nya suba.
0: Beranjung.
1: Suba ngena 3315 udah kelas lah.
0: Almak ya. Iya, laban maya alu anjung gitu ke bekedai.
1: Bukan. Ya. Mainnya game pun main ular.
0: Oh, kita bawa ke game game ular yang pusing-pusing
1: kita bawa. Ya, kita bawa nyanyi hanya itu macam-macam game. Macam-macam game. Asal bisa duit aja di download.
0: Ya, betul. Jadi ingat 34 tahun. Jadi mami bapa mayu jauh berbeza muzik kita dia tu.
1: Ya, tapi aku udah tu ila bulan 2027 bulan 7 nanti nak bulan 8 untuk birthday aku akan apa namanya nyambut untuk ke 35 tahun.
0: Wow. Tapi
1: nak lembut ini lah.
0: Aku minta dulu.
1: Amai ya, aku kak nyambut. Aku kak nyambut untuk memperingatkan aku dalam industri muzik kita Dayak.
0: Iya, betul. Jadi mami cadangan tu tadi kan agak ya bakal dinner ke bekeni mami? Tau ke jemputan kediri pun?
1: Jemputan biasanya saya ku lah banyak menggunakan mayuh.
0: Kira ngaga konsert ni mami ni. Wow.
1: Menggunakan mayuh sian ni anang deh.
0: Kira ke berjual tiket macam mana?
1: Orang sponsor.
0: Datuk.
1: Datuk.
0: YB.
1: Menteri. Sponsor. Siapa berani sponsor mami? Okay. Aku appreciate that. I appreciate that.
0: Kira mami kan agak tahu konsert malam Winnie Albert. Wow. Yeah.
1: Bisik, okay, sebenarnya aku ajar lah. Bisik penyanyi bukai ngambil kira akan minta minta nah. Berkat sedak ya, minta tolong sedak ya. Yeah. One of the my favorite cousin Penny.
0: Yeah.
1: Penny Michael Chien kemek lagu
0: Michael Chien.
1: Salam
0: McLean.
1: McLean. Penny McLean Chien. Mek lagu Nuan Milih pergi. Nyalok. Lagu lo.
0: Okay,
1: nanti.
0: Kunci dulu, kunci dulu. Tu satu, sih dah tiga tu bergulai sebenarnya.
1: Kita bergulai.
0: Okay, satu.
3: Kelala. Luan ngasu hatiku mawa.
0: Ya.
1: Agua kawan. Lama benda udah.
0: Benar sih. Okay, jadi sebedau anak pun baru nanda kami bergulai dengan si ketemuai Mami Winnie. Yeah. Tentu dah lama berindustri muzik kita Iban. Kita yang berinang setiap lagu dulu. Lagu Mami Megap. Lagu kegemaran aku tu sebenarnya Mami.
1: Anang hirau malam tu kita aus.
0: Aus. Yang kita bukainya malam beringau. Okay, lagu kegemaran aku tu. Nyanyi lagu Ari William Bird. Nyanyi lagu Harap Api. Harap kepadam api nyerarai, hebat.

0: Nak pertama lagu.
1: Pertama lagu. Jadi ya ke nama kini kang hotelnya.
0: Record video
1: tape. Jadi video tape.

0: Ruai Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk lagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Raban Biak kemaya hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai kita. Kelebihan ngagai temuai kita serito inya Mami Winnie Albert siko finalis SCHJ ke-9. Ya.
2: Amat tu kena deh.
1: Okey, jadi jadi tu tadi Mami berkawal ngau lagu Aku Ukai Lulung tu tadi. Oleh Mami cerita ke siapa ke ngagak leka lagu tu tadi tiun semua ngau idea-idea tu tadi ari siapa tu tadi Mami.
2: Okey, Aku Ukai Lulung tu sebenarnya ya bab penghidup Mami pun deh. Laban Mami laban bala kawan semua dah jauh magang. Ya, aku nak nemu nama penyalah aku orang ke ngai begoleng aku kenyak mah. Okay, okay, okay, mandang kan? Okay, mandang kita lagi. Lama kita bermiri. Aku tak bimbing dulu. Kadang-kadang nanti aku pergi kucing lagi. Kaban-kaban lama aku coba nyodah lain dia tu.
1: Berubah.
2: Berubah. Hello power. Okay, nyu berubah dia tu. Aku mandang kan dek. Tapi nak ngawa aku just I pray for them. Laban aku memang takkan muai sedaya. Memang aku takkan lupakan kawan-kawan lama, geng-geng lama. Begulai susah senang lah. Dia tu keadaan berubah memaksa kita laban baka aku suba jandes deh, jandes nadai bedau belaki. Okay, bedau belaki lah jandes mayanya hidup. Kira ke mayuh lah kian kitu dia tu laban aku bisi laki, bisi anak, bisi ruang bilik. Kak kali ni kak ngibun balana bala laki balan tua deh. Nyak maku aku yeah. Tapi nyak berbeda lah dia tu lah berbeda.
1: Oh, jadi kira ke lagu tu bisa berkau
2: dalam hidup Mami. Yes. Mpun, and then ia ke ngagak lagu tu laki ya kumpu.
1: Laki numpu.
2: Nah. Aku menceritakan deh, ngagaknya ya tiba-tiba macam aku Ukai Luluang. Lama reti luluang ku aku ngono laki ku deh. Nah, luluang tu adalah perantaraan kumanggau selinggar matahari.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, baka nanti selinggar matahari ngau kumang tu yang memunsuah.
1: Iya.
2: Iya nyadi orang tengah-tengah. Iya yang akan membaik pulih.
1: Ah, luluang tu tadi.
2: Yes. Luluang tu tadi deh. Nanti yang menjang boleh. Okay, and then mula-mula lagunya. Mula-mula lagunya nak ngai aku nerima ya laban kan uncle dek main gitar je. Cukup jai debuan lagunya mula-mula. Then tu dennya. Then digagak camitan. Dalam masa nak atas sebulan camitan kagak ya.
1: Yang agak demo.
2: Yang agak demo lagu
1: lagunya.
2: Lagu tu ngau music sekali. Sekali dengar aku musiknya. Wow,
1: amazing,
2: marvelous, marvelous, amazing. Amaya, aku macam jatuh cinta lah, ne, dengan music ya, dah,
1: dengan music ya dah 100%
2: semua. Ya 100%, okay 100%,
1: 80%.
2: Aku, okay pa, papa, aku. Nama suka dengai deh. Kulaki aku ringan, meda aku tonya deh, meda. Nadainya jahit sebenarnya. Biasalah kita demo dulu deh. Nyak lah banyak lagunya adalah ori daripada laki ya kumpu. Nadai AI ya. Sorry ya.
1: Original.
2: Tak main AI, okay.
1: Oh jadi atuk tadi kira ke family yang pu diri sebilik empunya ne ke ngaga leka lagu tu. Ya ke musiknya tadi siapa tadi Mami?
2: Musiknya sama agak
1: sama.
2: Music tap labannya ngena wave mix production jadi Ari Jimmy Pelikat. Okey but SSJ tu sidak ya ke tangan belakangku. Nano derit nano lah semesti Gary Lauder semestinya labai yang mua. Adik aku Stephanie Albert ya ke lagu Bujang Pasai lagi masa lagu ya Bujang Pasai. Dahnya tadi siapa lagi yang ke sidak ya Jimmy Pelikat wave mix production. Terima kasih ngau ngesidak ya laban nyadi tulang belakang aku maya SSJ 9 tu kemarin deh bas lanau.
1: Seminggu kita dia ne.
2: 5 hari lah 5 malam.
1: 5 hari 4 malam.
2: Ya 5 hari Ya meh 5 hari
1: 5 hari. Oh, pamane. Eh.
2: Baya
1: sekumpulannya ayo direknya.
2: Pagi, malam, tengah malam pulai. Dani pagi. Dani pagi. Tapi untuk SSJ tu kami buat yang terbaik lah.
1: Okey, jadi tok tadi mami dah nemu udah lagu aku kai lulung tok udah masuk ba SSJ ke 9.
2: Jadi nak nyangka aku.
1: Nak nyangka.
2: Laban nyawa aku malam.
1: Aku sikit sangka mami.
2: Tapi manyuah manyuah aku ninga bala netizen memang sedak yang nyumpah aku lah.
1: Eh.
2: Memang sedak yang anu aku ba Facebook. Namanya wayanya. Namanya malamnya nemu dia ngau final. Nya adalah rezeki aku. Aku pun nak ngadang aku boleh masuk ba final
1: SJJ. Ya betul. Tapi ba aku mami nuan sikit dah. Aduh ke mana jadi ba penemu tau ke bala peninga ke Medak tu. Tentu yang mami sikit masuk.
2: Laban aku dah buat yang terbaik. Yang terbaik lah. Dah buat yang terbaik. Nya ja ulih aku dah. Lebih hari nyak ngaga aku dapat suruh aku berjoget yang lebih.
1: Iya. Oh tu tadi mami laban enti mami nak kisah tu tadi. Mina nanya aja ulih kini mami berkongsi ke cara atau ke konsep belagu ti dekat di baik maya malam kemuncak tu ila mami. Jadi tau ke kejutan hari mami maya bulan enti nandai penangguh bulan 10 SJ ke 9. Kejutan ti balap ringan nanemu?
2: Kejutannya ya mestilah rahsia. Dini tahu ngai ke orang lagi nyuniti acara tu ah.
1: Iya.
2: Mahal gak mensia tu.
1: Copy paste.
2: No, ama ya cara bakal aku lagu-lagu lama ya kena kala mena lagu Hai Kua Ten Kongnya lagu Beyond.
1: Iya.
2: Nak kala lebih 20 tahun nak kala dimain orang sekali aku main lagunya orang semua copy paste.
1: Iya. Iya.
2: No merhati kan? Nama-nama lagu orang semua ukai gaku madah rempu badas tang kene nyebutnya ne keikhlasan aku untuk mengangkat lagu-lagu bakal sida lagu sida personal lagu sida macam-macam lah lagu orang ke penyanyi-penyanyi baru apa semua nada salah gaku untuk mengangkat ke kene kenyebutnya
1: angkat industri
2: kita ne laban aku sentiasa macam cover kan lagu cover. Lalu milih lagu Iban, lagu Melayu, lagu Cina, lagu Jepun.
1: Okey mami, jadi tok tadi sebedau mami ada kemerinan kita setiap lagu lagi. Jadi nama pesan atau ke anti nyemak nanti semaklah rezeki berpanggai ber mami malamnya menjadi juara final
2: amin,
1: tadi.
2: Amin,
1: nama
2: amin.
1: Perkara kecubah dekat di gagak mami dulu.
2: Okey,
1: ketubah. Amin, kita amin.
2: Amin, amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yeah. Laban aku ras mayang tapi lama nak semayang, ngasih. Kalau mayang dosa.
1: Kantoi ni, ko jako ngai madah ber hedio. Okey, nak kacau.
2: Okey, jadi aku kena nyebutnya. Aku berterima kasih lah ngagai especially RTM nadai DJ nadai kene kenyebutnya nadai penyiaran nadai ke artis laba kita itu kawal sama-sama ngempu pangan diri dan ngarap ke kawal kita itu nak putus
1: betul
2: utanya terpinta kita ini awas gak biaya tapi kawal bergulai anak sekali putus nanti kita okay kita ke orang yang lama nanti nak ngajar sidak ya ke biak berkeni nanti okay kita sapa lagi nanti okay dia tu kemayang lagi tapi ya laban utai tu kita ke mostly ukai gaku untuk legend kita itu orang lama ulih ngajar sida ya tu anu anang anak kasar
1: ya
2: cara lembut saran suruh atau apa aku nyak baru tanya kira ke macam kene
1: manis
2: kayang manis kayang amat munya kolala highlight okey udah nyak tadi nak kira ke nyak lah ti aku puji
1: rezeki.
2: Tuhan rezeki malamnya aku akan ngagak lagu-lagu yang manah lebih garinya.
1: Iya, kira janji tanya belinga.
2: Ya. Aku akan ngagak lagu manah nanti aku pincin ke jemaah hilak kita anang anu aku. Aku ulihnya di belakang tabir.
1: Iya.
2: Nada salah. Nada salah. Labana ndak kini ndak selama lamanya nuan oleh jadi artis pia ya, nemu nuan tuai lah.
1: Iya.
2: Dia tu kita lagi bia, elak lu. Maka aku me kuliah lagi bia. Siapa kengai? Agi laku. Dia tu umur dah meningkat. Macam-macam lah jakut negatif orang. Nak ngasih rempu umur dah tuai agi kak belagu. Bah nama dini nu aku ngigak makai tuai. Okay aku tu kerja perintah.
1: Okey, mami, nya sekira ke Siti Lohan lah, bala pelinga yeah. anang nyu kita nyu salah paham,
2: salah tafsir kita laban aku pun manusia.
1: manusia. Okay, jadi itu mami sebedau anu merindang kita isti lagu Jakub Munudi nuan Arinuan atau ke Jakub Lalau kelebih ke sebagai artis ke baru atau ke artis ke legend tu tadi sama bela angkat berindustri kita
2: yeah, bantu mami. Sama labannya mengkitai Iban ngidup ke Iban.
1: Iya. Yeah.
2: Ukai Iban munuh Iban. Munyi Jakob kami sedak rabel suatu. Sorry nyak bak Selangau. Oh nyak. Bak kata lagu apa nama buat rock? Nuan kaban aku makai kaban. Munyi kok buat rock nuli aku malamnya. Akai. Yeah.
1: Okay. Best man. Okay, mami. Hanya dikira ke alu terus merinang kita sedih lagu ni, mami. Nama lagu kambai nuan sari tok mami.
2: Lagu nama na.
1: Nah, lagu nama aku ke lolong. Ni buah biar kanya.
2: Oh, dah, dah.
1: Sampai chorus ke pertama, nanti ke terus.
2: Okay.
1: Alright. Okay. lagu kak pesan dulu sebelum merindang sti lagu mami.
2: Eh, pesan Maya. Okay. Pesan malam tu siapa kita kak ke ruai, ruai 8689. Okay, bertemu dengan aku dia meet and greet. Sari tu di tu ba RTM di tu. Malam lagi kita bertemu 8689 meet and greet with Mami Winnie Albert. Okay.
1: Okay, kita berinang Benung live nya Mami Winnie Albert ngau lagu ke

0: Brenda?
1: Ya. Ah, kita malam tu Alza. Ya, nama SSJ mayanya. Kat nak ulmu bakat tu. Oci ai. Dia nemu ya ne. Ada udang di sebalik mi.

0: Terima kasih Miru FM. Thank you. And thank you
1: Pendengar WFM. Bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakar TV1 TV2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Ya, bermula baru kita awak ngelah tengah hari pengelopo gerai ni YPM Miri. Terima kasih agak kita semua terus mulai kami setiap bergulai yang kami hari pukul 12 dan untuk ke pukul 3 atau lagi. Jadi kira ke aku terima kasih kau laban DJ Panangau pertemuan kita tadi Winnie Hebat terus ke ngau program podcast khas hari Miri FM tu udah tu lagi ya. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah mayuh komen hari Titi yang megat di Facebook rasmi Miri FM ngau megat di setiap radio ke bisik di menyang ke kami berjam ke dia tu. Terima kasih ya mayu-mayu balap dengar aku lebih lagi tu tadi bisik ke kumedak sidak ke di Titi tu tadi bisik nyu begau sidak dah lama tadi ni laban laban nama tu tadi laban kita live kena telefon kumpul jadi nama tu begau sidak ya berkomen tentu yang oleh pedak tadi. Oh, jadi terima kasih kita sebuah laban udah marang aku atang nang acau. Okey, jadi ngarap ke kita terperindang laban kami di Wife Emiri ngemai temuai sikup finalis SCJ ke 9 tip mujur masuk ke final SCJ ke 9 ke dekat diatur nanti nandai penanggul dekat diatur bulan 10 tu ilah di sepawah tu ya. Okey, oh, jadi sebenar kami nguyang ngagai dekat baca pesan rindu hati ke bisik di tinggal atau ke diterima kami Titi ngau Facebook rasmi BFM. Jadi tu Siti berita marah ke program ianya program Miri International Bike Week 2026 di Sadang oleh negap kendagang temuai di Miri. Jadi pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 tidak diatur hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Sadang oleh negap ke Miri jadi palandakang temuai lumba main serta gaya penghidup tip berpengerai. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemilihan Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai seminar ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang menggak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai di kerindu. Jadi koya Miri ngemuan penglebih ari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengkah guna hospitality tulis mata mayuh agak temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi yang ngarap ke MIBW tau ke Miri International Bike Week ke 13 tu terus jadi pengawal ikonik tingangkat ke nama Miri berperengkat antarabangsa serta ngerapit ke kawal komiti bermotosikal ari mayuh menua serta mata penyerta dari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi ngarap ke pemuatu mujur bengkah hari 28 ngagai 21 hari bulan 8 ianya ujung bulan tu di Sadang oleh negap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Oh, jadi terus ke kami nguyang nagai Facebook rasmi Miri FM tu pesan mayuh undah pesan di tinggal balap peringat kita hari pun pukul 12 tu tadi bisik sekadar udah minta lagu bisik sekadar udah tumu ngedatai ke pesan sidak ya tujuh ngagai kabar layan atau ke di sebilik atau ke bala-bala di luar Malaysia tu ya. Jadi pesan ke cuba tu hari clearance Midan tu rumah clearance Midan tu hari pakan panas kami di pakan serito minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson ambil aku nyadi ke ganti kena merindang nanti diri kaban Facebook pemaga Diana Irene di Limbang, Syasamana di Sibu, Damia Lina Lin di Miri ngau semua peninga wife and Miri ke ngalih arito. Ya, pesan dari Clarence Midan, terima kasih Clarence Midan. Laban sudah setia begulai kami berawak ngelah tengah hari nyentuk ke diato. Jadi pesan ke Siti Tok Ali Lina Bugis. Kau yang selamat berjalan ke penguat seduai berkonti. DJB kau yang geng lebih dari kota Masai Johor minta seduai nebah ke lagu dari Jessica Timah. Laki sigat. Kena merindang semua orang pengelala. Kami serumah di Nanga Ulin. Pemegat Ulin B, Ulin C. Pemegat di Sungai Poi Kenawit.
Induk Kenawit, Dawa Tenguling, ngau menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya lalu nyujus tuai di Konti. Okey, nyadi tu pesan dari Lina Bugis tu tadi. Terima kasih Lina Bugis. Nyadi pesan ke Siti tu dari Nola Piling, madah ke panas kami di Batunia. Minta nebah ke lagu Ari Todi, Bersumpah Masuk Neraka. Balat lagu tu ni. Jadi lagu tu dituju yang agai menyadik ya, Nina Sita Anita Sapit Kandau, ngau kabarnya nyanyi Seri Inti Berseloi Sibuti, ngarap ke terberindang lagu Ari Todi, Bersumpah Masuk Neraka. Ne apa balat amai lagu peminta tu hari balap peringat kita. Okey, jadi sebenar nampun baru pesan ke bisik di cuma kami, kita terus merindang si lagu peminta hari Nora Biliang tu tadi, lagu hari Todi, Bersumpah Masuk Neraka.

Wow, datang lagi kita terus merindang sitik lagu peminta mangga Aria. Tu lagu peminta Aria Jeffrey Jeff tu tadi. Aria lagu Anthony Usan diberi nama pengrino tu. Nyuna perasai jam semari beda DJ ini mungan datai ke konti tadi. Okeynya terus program mulai kami berawak ngelah tengah di YFM Miri. Kita bertemu maru berawak minggu baru. Bye-bye. Mumpuak kami semua.

Jakutisiru. Jakutisiru uling lantang katiti tusa, uling angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nada oleh diambil kita pulai baru, nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi kurang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, bakal teriti air hujan tinggal masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak.

0: orang bukai tapi ku kitai bisi penau ngepelan dia ke dirimpu nare bungai di taman bisi sama tang sida belak berkelindak gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jakut timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jakut disiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jakut tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jakut, teman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hatin siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kitanya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminap taro aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI WAI FM.
3: Rentang ngawih hari WAI FM
4: 101.3 MHz. Terus kumpulan program.
5: Rentang ngalih hari.
6: Ngalih hari.
7: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Ya lagu ke di baik baby ke ngali hari tu beli ngadim pun wan siko nya siti lagu ke mujur nyingkang ngagai renggat final SCSJ ke 9 ya ke dekat diatur dalam bulan 10 ke dekat datang. Nyalah selamat ngali hari lalu ke semua belah peningga kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke diatur barentak ngali hari kita ngali hari hari 4 sari tu 6 hari bulan 8 2026 lalu ke ngali hari tu barentak ngali hari kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi nama pengawak jam ke dia tu bisnes sekedar kita hanya tadi yang kau dah tumu mulai ke diri ke rumah syip pagi jam ke dia tu dah hebat rumah bisnes sekedar kita ke office hour yang tadi agik gawak yang ke gawak syip lemai pan yang kau baru berengkah kini selamat berjalan ke pengawak untuk bila kita ke bendung gereja pengawak jam ke dia tu lalu kita ke Barantu Jalai yang kami bisa mindah kini jam ke dia tu sama berjimat harap ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di lawak kita ungkup sarito jadi bukan selama buat rentak ngali hari kita hari empat andur kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke buat benua kita kelebih agak ya dah nyat lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita hari Kuala Lumpur lalu 5.30 lemai kita dengar ke program Plaza Jurai 6.35 yang tu sun program diungkup ke buat rentak ngali hari kita ngali hari rempat 6.08.2026 ya jadi kita ke bising intu hari pengada sarito sarito 6.08 selamat hari pengada hari kami bawa FM ngarap ke kita nya seruran dan gerai umur ke bertambah mega ngasuh rundi yang kita ipan majak tuai ngarap ke semua pejalai pengawak ke dekat di kerja kita ipan sama mujur magang bertuah berlimpah kita harap ke semua utai ke di kingin nanti kita boleh dicapai kita magang ya jadi bak lagu kedua hadi ya pilih aku merendang ya balap ninga kita ibar rentak ngali hari kita sari tu Siti baru Siti lagu baru lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu ngau lagu Bungai Pinang.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hashtag Lily Aki.

0: 24 lemari. Y FM, Soleh Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak ke.
3: Yeah. Hashtag Lumpia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. Segulai Sejalai.

Serbia banyak ngali hari itu dia ke Tegal sayau nya Siti lagu dipilih aku merindang ya kita kaki terus mendiang ke YFM mulai engkau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito jadi nanti berarti ke Gayari ba Bandaraya Kuching Sarito peninga panas jadi kadang-kadang buat kelemai lagi tu hujan jadi jam ke dia tu ke panas nyalai kita ke nyangka bisi nyalai ke pengawak ba luar rumah kini bayu macam kita ke di kerja kita lebih lagi kita ke nang kebun bumai ya udah tentu mah ngelaban panas ngelaban hujan kita cari kerja pengawal nyalai ya ke panas begitu peninga nanti uliah mayuh ke ngiro payamat nanti ya kelalu panas atau ngetu-ngeduah kita ke langkau nangi ke kitanya tadi nyau tabin nangi ke kitanya tadi nyau sakit tak dapat nak uliah ke kita ngerja nyalai sama nyaga pengerai dirimpu atau japan pengawaknya tadi nak tahu tak gak diterus ke kita laban nanti uke kita siapa lagi ngerja pengawaknya nyalai utai ke pemadu berguna pengerai kita mesti dijaga pengerai kita yang tadi mana udah tentu pengawak ke di pejalai ke kita pan mujur lancar megak di kerja kita ya jadi tu kenang berkawa ngau Sarawak Tourism Board atau ke STB ke madak diri udah mujur nyapai target sedak ya nanam 10,000 pun kayu bak serata Sarawak tu jadi dia tumbuh hari timpuh 5 tahun jadi pengawaknya di pejalaikan dengan program Eco Green the Planet kena Sawup Sarawak Forestry Corporation jadi chairman STB Datuk Dinis Ngau madah ke pemujurnya aku ya ngayan ke komitmen semua orang lebuh ke negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan bak menua kita di Sarawak dito ya jadi targetnya ditembukkan dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang jadi amadah ke tajak target asal udah dijapai dulu gerinya tang STB dekat terus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru di kenang rembai ke empas pengawak ngintu rampak menua nya Siti hari berita ke dikunci ya kaku ngau balap ninga kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai tu ba rentak ngali hari jadi ba perkara bukai yang mega berkunci ke madah ke sebagi hari hasil nyua tiket ba Rainforest World Music Festival ngau Bonio Jazz Festival tu kemari udah diberi kena berjalan ke program mulai ke pemanah rampak menua jadi itu tadi diperjalankan dengan inisiatif Eco Green Planet diperjalan ke STB tadi ya jadinya cara ngayan ke komitmen sidak ya ke dekat tentu ke pemansang sektor dagang kemuai boleh mereka beri penguntung ngakai rampak menua ngau komuniti menua kita di Sarawak itu ya jadi sebagi hari hasil nyual tiket festival yang megak udah dikenak beli tampang pun kayu ke ditanam bak sekedar palan strategik bak serata Sarawak kena sawup SFC tau ke Sarawak Forestry Corporation nak berita ke di perkongsi ke aku berentak ngali hari kita ke ngali hari tu gulai ngau kami rimpat Sarito nya 6 hari bulan 8 2026 nyalai lagu kita ke sekali tu lagu ke di Baik Abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Nuri.

Lili Steven ngali hari tu meninggal ngau lagu Anang ngiga ulih hanya Siti lagu ke dipinta anti indai bibi lemai tu bendua peribun ucok ku ya harap ke terperindang ngau lagu ke udah di tebah aku nya tadi lalu harap ke malam meninggal kita ke buka yang mega lebih lagi ke bala kita kenang seruran dan nyukung kami tiap bengkah program ke di tabur ke kami nintiang hari hapi amga lagu-lagu ke di tebah kami nintiang hari harap ke tau merindang hati bala kita ke habis bergulai ngau kami ba YFM ya jadi kenang penggawak bukai ke sama habis dekat diatur tu peninggal ianya program ke dikumai Sarawak ku sayang jadi program tu ke dekat diatur ujung minggu tu ialah ba kompleks sukan Serikai 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 nyalai kita ke diau semak ngau Serikai nya tadi nadai salah natai kedirik ngagai program ke bisa dekat diatur berengkah ni pergi lah peningat 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 ba kompleks sukan Serikai yang macam utai ke ulih di pedak kita lebih kita ke ngelawak program ke bisik diatur ya jadi buat program ke bukai lagi kita sama ngelansa buat jam kita ke gulai tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai ya jadi lagi terus merindang balap ninggal kita ke ngali hari tu tu Siti lagu ke di baik jenarino jeraki ke sekali tu ngau lagu tucum lelegum.

0: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu di asos skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM.
2: Kami, Nuri Bangkita, mimpi ngari, bermacam lagu, Nuri.

0: hari. Sementara finale hari. Kada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Belaga. Belaga 103.0 FM, segulai sejalan. Wai FM.
3: Rindu mendengar keirama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

0: penganta kami suba yang spray karga suba muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok to to bekas anggol suba lemau kami suba lara kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua kedara-dara makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Gerai Kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Yang lagu retro kita ke lemai tu dengan Siti lagu ke di Bai Wilson Nuan Ena Aku Buai. Jadi ngau lagunya mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi gulai ngau kami bak rentak ngali hari kita. Jadi tu kena Siti hari pekit ke bisi dekat diatur. Ianya pekit pengelandik berjaku untuk berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Kala itu dekat diatur 13 ngagai 18 bulan 2026. Kalai pekit tu dekat diatur buat Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UiTM Kota Semarahan. Lalu pekit tu ke terubah yang diatur dekat bisik 18 bengkah tim ke dekat Belaban. Lalu sidak ke ngau ngambil bagi tu ianya balan biak ripalan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi 2 di Sarawak ditu. Jadi pengurus communication strategik Angkatan Zaman Bansang atau ke Azam Sarawak ianya Muhammad Asnal Hakim Junaidi madah ke pekitnya diatur kena ngangkat ke pengelandik berunding pemandah iring balan biak pihak begak ngau pengelandik balan biak tu tadi berjaku mansut ke penemu diri ya. Jadi madah ke pekit tu nang diatur dalam jaku English lalu tiap itik tim dekat diasuh ngembuan habis nadaya 3 ikut kaban. Lalu Mansyah Mayum juga sama jadi perangsang datai mendak renggat ke penudi benar pekit tu ke dekat diatur ianya 18/8/2026 buat Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan. Ya Siti hari pengawak tahu ke pekit ke bisa dekat diatur buat bulan 8 tu peningannya pekit pengelandik berjaku berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Jadi pekit tu keterubah yang diatur jadi 18 bengkat tim dekat Belaban Maya Toila ya. Sama datai ngagai palan ke disebutnya tadi nanti kita ikat mendak renggat ke penudi pekit tu ianya 18/8/2026. Ya, jadi lagi kita ngelansak bapak pengawak ke Bukai atau ke aktiviti ke Bukai muka. Jadi kita lagi berperindang lemah itu Siti lagu ke di Baik Linda Anang Salah Guna Kuasa.

0: enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ke ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
1: Amat amat ya. Nah amat mayuh nal nyadi bak ruang bilik utai ben satu lalu lebih lagi apa inai sedaknya udah tuai. Lebih sira ketuai nyau tulai agi mentu dah dah. Nyau bengal agi mentu dah. Lalu tatua agi muga kedai nya dah. Dan udah sebut kita nyau babo ya. Nyau tatua agi mentu dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sira ya. Sira tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya. So anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita iti anak. Ya awak ke kita yang mengkang berbahasa kapai naik kita yang bayak sedaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sedaknya pengerindu kita yang mengkang terus kengagai sedaknya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bensatu aku bisik dekumai kami ayak utak ianya menjadi indai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai ngaku baku siang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tinggak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia kau. Utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku terima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai ti ban satu ngamata ka ayak aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak.
0: Mm-mm.
1: Ya tang laban pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Aku rindu ngagai ya. Taja ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
0: Ya yeah, aman.
1: Anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah bira macam utai penuh biliknya.
0: Ya. Yeah.
1: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Panik bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: ya.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

jadi hari Raban masterpiece ke lemai tu Raban masterpiece nya Siti Raban begak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi jam kita baru 38 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi tu kenang ya Siti hari penggawak ya ke bisa dikadiatur ujung minggu lah. Jadi sekedar hari jalai besai bah bandaraya Kuching tu dekat ditutup berengregat kena hari 6 gau hari minggu tu alai beri awak nungatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi kepala polis Perilih Menua Kuching ianya ACP Lexon Naga Cabuk wadah ke jalainya ke dekat ditutup berengkah hari pukul 8 nyentuk ngagai 10 pagi hari 6 laman bangunan Sarawak Energy gau jalai Itmus. Jadi kena hari minggu jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi. Ia kemungkur sekedar jalai bakal jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, gau jalai Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya Jalai 1, Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Wong Li Beng, gau Jalai Berbau. Jalai Mesir Mayuh dan dilalau ngujaku ke ngasuh kita yang tadi merambu dulu pejalai kita guna Jalai Bukai serta nak ngengkah ke perengkap pengangkut buat TC Jalai ke di Pansak Lombak Toilak ya. Kena nyeliah ke jalainya tadi ambil ke nak berdedat. Ya Siti Ari info ke di kena tai ke aku ngkup bala kita ke bisip gulai ngau kami lemai tu ngenang yang berkaur ngau sekedar jalai ke bisip di tutup nyerumba Sarawak Energy Marathon 2026 hari 6 ngau hari minggu ke dekat datai ya. Jadi ngenang info gaya hari megak ia ke bisip di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai buat ke lemai tu di pelabak ke bisip hujan dan bak sekedar nur di Kapit, di Miri, ngau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana? Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, di Sibu, di Mukah, pihak megak ngau di Bintulu. Lalu buat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan megak bak sekedar nur di Kapit, Miri, ngau Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, ngau di Bintulu. Nyalainya ku info gaya hari ya ke bisik dikongsi ke Siti Hawa binti Ismail hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi 10 minit lagi 20 minit lagi kebenarnya untuk kita yang tadi ke melihat ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya lagi terus merindang bola peninggal kita lagu ke sekali tu Siti lagu ke di baik Nick Robinson angau lagu tadai nadai ngasuh pedis pala lagu kena merindang kita ke agi terus segulai ngau kami ba rentak ngali hari.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Aku meruan saya keluar.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Rentak. Ngalih hari.

0: Dale Ari.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
1: Tahu peringkat kita FC Kanjuang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, jani ngau terjun. Sup terjun, jani ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
1: Masa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama, Cak. Dia kalah dengan menu ya ke kemai daging hari mau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam-macam namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti ke Jani.
1: Mesti ke Jani, wajib. Entah ini nama dah kan, Jani masa nama. Nama Jani itu, ya, mayu, Cak. Jani kampung, Jani Cina, Jani sambas, tak ke Jani dalam puat. Jani lepas, Jani tian nak. Terubah ya, tetak Jani.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak Jani. Embal ke bawang borak, ya, ke mesai lengan.
2: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang burak mesai lengan. Okay. Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai ya.
2: Oke, milih itu. Enggak janik yang terjun bakal ya ke dar tuang.
1: Oh, ya mesti kayak tanya ke rentuang ya. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tuh cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian bab cahis. Okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
2: Udahnya?
1: Ujung-ujung empat.
2: Simple.
1: Simple, resepi itu, Cak.
2: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kenapa? Pananjal, Cak.
1: Oh, nadai. Optional?
2: Optional.
1: Optional.
2: Pananjal, kah?
1: Itu si pananjalnya.
2: Tongkah apa tebiang namanya?
1: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, Cak, ke baru. Maka ya, pupuk ya, mimet ya, air, tanya, Cak, nyaman ya saya. Ya, nggak nentu ke kulit daging.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Cerita Piatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz Sekulai.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengrami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kena gagak lalu tembu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelim Paris Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan kenurus ke pemansang bak menuap sisir dipulai ke penguntung semua rakyat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikena numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang di mujur nempak menua Sarawak jadi menua di mansang serta nyerombak menua-menua bukai di menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Rentak ngalih hari.
3: Ngalih hari.
4: Ya, jadi lagi mulai ngau kami buat rentak ngali hari kita ke sari tu peningan. Jadi tu aku dekat mic kita berandau. Mendiang kerandau aku mulai ngau bergari kami di Sri Kai. Jam ke dia tu program Sarawak Ku Sayang. Nama utai dekat di Lansak Seduai Lemai tu. Jadi kita terus ngau ke Menti. Ngau mengereta ke Lemai tu. Selamat Lemai ke Seduai. Ini Duai.
5: Selamat ya, Lemai.
4: Oh, seretai ni. Nomor Rita Seduai di Lemai tu deh.
5: Mana Hawaii udah muda orang Sri Kai lalu regas terus lalu uce mata tu tanya
4: nama bisa utai ke mana di kayam dia apa ya?
5: Oh bisa ini dengan Rona
4: oh ya ini ke hari dia ada tu deh
5: sari itu lemai itu ke lemai itu untuk ke lemai itu mana
6: mana yang
5: nama tu melatih hari kumpu hari kapi hari pagi hari sangkai basibu nyentuk ke serikai
6: mana nyangkung harap ke nyangkung menyentuk ke penghujung program kita di tu deh melatih
5: nanti ke hari ini
4: berengkah hari pergilah nyana
5: ya berengkah hari pergilah
4: ngasuh seduai terus ngelansak program ke diatur pergilah nyentuk ngagi hari minggu ni.
5: Okay, terima kasih Melati di Konti YFM di Kuching. Peningan mayu sekali lagi mari sama lemai. Lebih ke sehari itu kami sebuat menuang test line atau uji ke line kita. Line kita. Kemudian lapan ke dekat dikena dalam kandang bapari itu dekat datai. Nampak ya?
6: Pagi lah lusa tulat.
5: Betul. Ngamik ke peningan mayu pula nemu kalau tu bagi tunggak ke tengah kita, mau kita ya itu top ketiga ya.
6: Palan ketiga.
5: Sampai mau ada yang kamu teh, aku mau teh, aku nggak tahu.
4: Lagi bisik nanti.
5: Beda. Lepas itu dah di muka. Situ
6: dah gay. Zon tengah kita Sarawak atau deh melatih ukti nyam biasa.
4: Benar.
6: Aku sayang tang.
5: Benar.
6: Benar mupu eh. Bukan kebakayuahnya, mana supaya kau.
5: Untuk reti ya nu ketiga yang kau oleh tarik sebut. Ya mau. Tang saja pia sikit pengeri no pengeransi hati medan nyong ke gawak peketok napa ya
4: lambannya site ri cara megak kena kita nya tadi kati ko ramadan ne muai tu serundi yang kita ke gawak bupis nya ne oh
6: ne temu kena tu serundi yang tu di tau tanya mati kita
5: kesal tu ne saya ne kena mati serundi ya
4: iya ke mukai lebu kena gawak ne
6: lebu kena gawak amat nah
5: tu serundi yang namanya age baik yang kita panggil
6: unity ya
5: tu serundi yang okey melati mega peningan mayuh kalai bagi Sarawak Ku Sayang kali ketiga di bagi menua kita Serikai kalai palan kita hanya stadium terbuka di Serikai. Panai ya mau tadi dari bawah kita melatih terus ngam tujuh ya lalu tujuh lalu ngena jadi pengawal kita bakal selama mega bakal bendono kebukai dekat pelabuh hari lima pergilah nepi ya enam hari minggu mayuh macam program ke bisa dekat dia tu jangka aku nak ya jauh bandundo ke bukai ni mah.
6: Nak tentu jauh. Kalau bermua kita di tu ngambil ke bala peninga kita di luar di nemu, kita ke diserikai ngau semak menua kita diserikai di tu. Studio mini kita RTM. Mua depan mua pintu Sarawak Pavilion.
5: Depannya sekali-kali-kali. Tu amannya sekali.
6: Mumpu amat. Lalu ba Sarawak Pavilionnya naya baka bandur ke bukai mega nanti. Ngau peninga kita ne melati dia bisik pengawak pemandang hari rabat agensi ke bisik de baik. Ba dia tentu ya bala peninga kita ke dekat nemu servis ke bisik de berjalan ke perintah atau datai kia ngambil ke ulang atur mayu macam tai ke patut dia adu ke kita dia nyemak bedau ulih adu dia pan ulih ke kita nemu nama tai ke dokumen ke patut dia baik kita datai bau pis je mahela
5: jadi namanya bari ke terubah awak ke kita berkunci ngau peningan mayuh ne berkunci ngau ngelansak tu ne ma ngau megak melati pe megak peningan mayuh kalai bakan doka bukai megak dia Sarawak kitchen megak ngau megak palan berjua dekat balabuh dibuka munyi koma tadi pameran kuantum perkhidmatan no bertanya ngau mega i peraduan seret tu bisi ama uten ari ati ku tu ma ngau mega lagi nemu sedoan ngau ma
2: nama dai
5: saya ku sigi gerai rino laban tu
6: gerai mega kunyitnya berapa pedak ku 24 gram
5: ente na sale
6: 20 lebih gram
5: ah lebih kurang bekenya me ente seberapa tu kita ninga na atau ke kita berarti ke bendono ke bukai dia ke
6: kereta
5: kereta mobil motosikal seret tu lampai ang mau
6: lampai ang mau apa buat aku beratnya baik pula
2: udah mendak sedua ada deh sedua ada mendaknya
6: mendak bergambar
2: mendak bergambar
6: sekali tu belanak tu
5: asai ku
6: belanak baru tu ngelawak
5: ngelawak rasa ngempunya nya meh ngagai kita ke namanya Engkira Merambu kini dekat nurun tau ke mesti nurun ngagai SKS bagi menua kita serikai laban i peraduan munyi ko kami dua utama ya hadiah utama sige maunya meh dini dengira
2: tau tau kirim ke IC nyanti
6: lah tau lah tau lah pasau tanya eba di tau
2: nah seduai ke seduai nyawut ke kita
6: Engai yang di kita
5: di bawah. Ya. Laban laban nanti nanti ke atu atau ke syarat ke orang ke ngau peraduan orang ke gawa lebih maya SKS nak uli ngau nyalai nama kita itu ada di register siapa kita gawa kira nak uli ya ni buah daki ni kami dua tu
6: gawa aja
5: ke ngagai orang ke boleh mau nyela.
2: Bergambar aja kita.
6: Bergambar aja.
5: Bayam ya kini ini nombor rimpek mau nyetingkir kini. Nyabas nentang i peraduan.
6: Kebenar bisa lebih ukai semina ya ke hari kepenudinya ke hadiah utama ke besar bisa mega prize ke bukai bak Sarawak Pavilion dia sida nyabut ya ke hari ke bukai
5: utangnya tadi lekang ingat ke ngagai sida ke ngau ngeregister bagi peraduan anak ingat nanti kita udah ngeregister dalam pukul paginya angka kita udah kang ngetu pulai ni pukul 4 datai baru kita laban mayu hamat kes bekenya bekenya ke bakal kita bersibu sarinya mah
6: bekenya bisa orang kena datai jadi di nanti sebenarnya tu pukul 4
5: di tu pukul 4
6: pukul 4 ia nyabut
5: ia nyabut ni jadi ya sebelum pukul 4 kita tentu ke kita udah ngenatai ke dalam pun ni nemu kita bernasib bertuah boleh i peraduan
6: praya-prayas ke bukai
5: ulu utai ke bukai lebuh bari ke terubah bisik megak konsert malam budaya Sarawak retia mayanya megak sidak yang mantai ke ajat main asal bansa main macam bansa bisik megak pangau pemerintah mai bala artis ke dekat Merinang orang berbagi mahu serikai
6: pelabak kunyak meh ngau ngelasak tu melati program kita bari ke terubah pergi lah tentu ya kami hari
5: kunci baru
6: kunci baru
5: lepas kita suruh naik berita ngakai peningan mayuh kak pernah sikit kenyam kita ngacak-ngacak ke peninga ngambil kereta ini
6: sikit amat lu kan ngega sidak ke ngau catak kenyala lah melati ni nampak tu orang serikai nak mau belagu
2: pandai belagu orang dia pelabak ku ne bising 15 ikut baik sedua ini.
5: Ya, kira kali kami itu aja berlagu.
2: Ya,
5: Okay, tak perlu di anak ingat tau kita ke landia berlagu, tahu berlagu, datang ke kami bawa konti RTM di itu ambil ke kita terus live. Ia ke terus, ia ke layar ke langsung.
2: Iya.
6: Langsung, dia maga yang.
2: Ia kena nemu berlagunya, so tanda.
6: Amat.
2: Okay.
5: Okey, okey, Melati, terima kasih. Hanya lansa hari kami di stadium terbuka bagi menua kita di Serikai. Bekawo ngau Sarawakku sayang. Bapak menua Serikai 7 hari 9 bulan 2026.
4: Okey, terima kasih Menteri Ngamar. Hanya ke berita ke di Kenatai ke sedua ya. Nenek ingat pergilah tahu berengkah ngelawak program Sarawakku Sayang ke bisik dia Turba Kompleks Sukan Serikai. Berengkah pergilah nyentuk ngagai hari Minggu ke dekat datai ya. Jadi jam kita 5.25 minit lemai. Jadi dia tu terus mai kita mendiang ke program Plus Jurai 6.35.

0: Pasal ti betul baka kita iti ngenta ke rumah ti bisi piling. Okay? Nya ruang bili ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakuk kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungka 2 ayat ke-18. Bisik megak ditulis bab jakuk dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tuk jadi melaki bini hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita bila udah muju buat pengawak di kerja sepemanyai minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graeme Ujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik di dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang ngarap ke berita mana Pastor?
0: Manah, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya,
3: puji Tuhan munyi ko aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bugulai ngo bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi merik tua pengering, Tuhan tu tadi merik tua pengerai. Dia tua ulih ratai berandau ke sekedak topik ke udah di perambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu Pak Pelasa Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah di teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian. Pastor.
0: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ya nyak seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesetu ya nyak lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ya mesti kekal belama-lamanya. So ba kita jakuk tanya ditu tadi ya nyak nama padah bab kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka jakut selalu terkena aku yang nyak bab Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagai ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbahasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ketubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, naya, tangbak kitai lebuh kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kita nya disebut aku rumahku serga aku. Tok mah utekak kita.
3: Oh, rumahku serga aku dan pastor. Oh, sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat bergagak ke rumah tok ko kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya dan pastor kan. Oh. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
3: Sedau sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
3: Ngambil ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya.
0: Oh,
3: ribut datai, gelombang bisik datai, rumahnya boleh berdiri dia.
0: Betul, mana. Betul.
3: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristian tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bab kudus senentang orang ke jadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita. So leka jakuk di tu berguna nal. Okey, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang bilik. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang bilik dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilik tu berguna dah ya.
3: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang bilik dah. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang bilik. Ia jadi ketua bak ruang bilik. Ia jadi juru latih bak ruang bilik. Nama arti lelaki jakuk ia ketua dah. Ketua ianya lelaki jakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang bilik ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke domba ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okey oleh jelu kampung ya oleh pengerusak lalu sitik dak ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilik mega nyadi ke penolong erti jakutnya dekat medak utai badas tai ke disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasih ke apa inai. Lalu jakuk Tuhan madah nyak ti ngasuh umum sidak yang panyai. Lalu semua utai kerja sidak ya dekat mujul. Tu nyadi ke prinsip baku nah ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebuah kita berpegai baknya.
3: Oh, jadi pastor berkenti ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngambil ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tu bala peninga anang kawin cowboy ya. Reti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna. Bak kita ti Arab simina sekali aja seumur hidup kita lalu simina siko aja megurang ti pegai kita lebuah maya orang kawin pastor selalu nyebut simina pemati aja ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamaya pun ngau badas lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi seminak pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup sedoya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nanggam kawal kita melaki bini begulai udah nyak dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor, disaksi ke apa inai ngau orang mayuah tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindiak bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemuan tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
3: Oh, ya, jadi nanti kita berarti kena tadi pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja dia apa undang-undang menua kita mega bisi register ko kita
0: betul
3: undang-undang sibil nanti orangnya tadi kawin sibil lalu bisi meganya tadi register tika sidak ya apa pengulu mega jadi utainya diiktiraf kita, menua kita ya.
0: Nangaman.
3: Nangaman. Yang di balap ringannya tadi munyi sekedar hari sahut pas agreement ke buku lainnya kita, bak program kita ke minggu tu, bak topik di pejurai ke kita, tika nitih ke atu kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua ya nampung, randau ke Sarito, aku mai kita

0: pagi pagulai ngok kami ba program Plaza Jurai, Plaza Alai Dua Kitai Bejurai kamayu macam topik ti di pedak kitai ari sukut penghidup to ke sukut pengarap orang Kristian. Kita dato benung hidup ba dunia ti mayu ngapo mau pastor. Lalu mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu kuaku tu tadi ruang bilik ti didiri kenya tadi tegap serta muju. Jadi nanti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemuju tika tu ianya tadi nuan udah nyebut pas setang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau silia lagi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Ama tu manah nak lagi, okay? Ku nampu ngau nak dalam lagi au. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilia cukup balat berguna. Nama kebuahku ngemerat ku tai tu, laban ia nentu ke pemujual datai ba ruang bilia. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliaknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu, dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu dikumai aku bisik-bisik. Ya, bis artinya pandangan ti jauh,
0: tinjau ti jauh.
1: Lalu jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Nama arti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Arti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup, ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut ya mati itu, ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut yang teman satu, ngaki orang teman satu. Nanti utai nyadi lah. Ya, no, tu tersebut aku tadi nyadi, teh kena siap ya tadi dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuah ya bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilia ya nyak mujul dudiari lah future ya ya ba masa depan. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya okay semina ketua ya ja ti bisi-bisi peranan ya mega ti jadi pastor ba ruang bilia. Nama pengawak pastor tadi pengawak pastor ngajal lah. Okay, ngajal ruang biliaknya mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliaknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliaknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliaknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliaknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliaknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak lebus duai udah diberi Allah Ta'ala anak lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik bini jadi ke pemantuk laki tadi jadi ke penolong yang dekat medak julu hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegeya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya. Tu utai kebetul. Tu utai ke mana? Siti tak tekan sebut aku pasal laki mega Puan Penny. Now, laki tu mega jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, jadi jurulatih. Nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya, bedau ngalah bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Akung kerja tu, atu kerjanya, nada ari ngemata kana, nada ari ngemetul kana. Salah depedak ya salah, ngai nyadi bekenya. So apai, nuan nyadi juru latih ngemetul kana nuan. Lebuh nuan ngemetul kia, anak ngemetul kia ngau pengeringan. Ngemetul kia ngau pengerindu. Jakob tu selalu dikena aku. Tegas, bapegai bak Jakob Tuhan. Tang, dalam penegas nuannya, ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kana nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak, anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana, pelajal tik mana, lalu dekat mujul jadi mensia tik mana.
0: Ya tadi, tangkup pengawa laki ke nyadi tuai bilik, kelimpah bisik ngebuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini itu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor keni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ko aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai. Lalu nyati sumai ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke pengelami ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngambil tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngambil peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal nanti laki kita itu tadi bisik penglemi kita nyukung ya deh ngambil betul. Kaya kering.
1: Betul, betul. Nang amat, siapa anda dari penglemi ini ya? So, tiap ikut mensiam, gak bisik penglemi. Dan dalam penglemi, kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi, ia terkering oleh ngangkat, oleh ngering. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu, anang menyikut lekah jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Dan kita mesti mantuk pangan diri ya.
0: Lepas nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ide laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi ke dah depeda aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketuai baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke induk tu tadi ke bisik pangkat apa dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lebuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pastor. Nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke dipedak kita sidak tu tadi bisik penyabal serta megak ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah deh. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya komen wan pasal
1: nang amat ya. Okey bak aku ya, baka Allah Ta'ala ti ngampun kita, bakanya mega kita belajar ngampun pengandiri, ya. Tiap ikut kita bisik pengurang, bisik mega penimpang munyi koku tadi. Tang kita belajar anang ngakim pengandiri. Kita belajar merangsang, kita belajar nulung, kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengandiri. Anang ngemaruah, anang nyai, anang bejaku ke waisulu nuan. Laban ianya pengawak kitanya ukai niri negi ke pengandiri. Dan juluk kita dekat niri negi ke pengandiri. Nah ya, berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pengandiri. Kita pasti faham pengandiri. Ya, kita pasti nemu penglemiknya, nemu pengurangnya, nemu mega nama ti utai kepatut di sukuang kita. Menyadik dalam Tuhan, dengar utai itu. Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini, rindu pengandiri, ibu ke pengandiri, ngamik berat, sabal, maik pengandiri dalam sampi belama, tuk mah kunci rumah tangga ti tegap, serta kriya. Awak ke lebuah perkahwinan nanti penuh ngau pengalaman tu nempuh mayuh macam mutai lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu. Tinga orang kebiak medak seduai ya. Ya, nembedak penghidup seduai. Nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak. Nakak ke kutu, nakak pemanah. Ya, nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seruai itu dah berpuluh tahun bergulai nya nanda ke pemujual ngau berkat diberi Allah Ta'ala.
0: Ya.
1: Ya.
0: Nya tadi bala peninga ngarap ke semua utai ke dipekunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Pelasa Jurai 635 tu tadi ulih nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau kehidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekau ngau topik tua ke Sarita.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ka atul Kristian cukup balat berguna ya tikah kita ianya ya ti bapegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi babop episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban tik pia okay, rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakuknya mayuh tekak terbaik lagi ya mayuh tekak mayuh leka jakuk nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakuk nyumpah bak ruang bilik tini tiah ke Allah Ta'ala tur sebut aku rumahku sergaku. So kena kita mujul kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan ya lebah kita berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan nyak ti ulih gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan generasi ti ngasi ke Tuhan generasi ti diberkat lalu jemah ila lebuah ya babini belaki ya mega nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya
0: ya nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atu Kristian jadi bala peninga awak kita nyau dekat datai ba pengujung terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching lalu kita mega agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke deto sebenarnya tuang lengkap ke perahu tua sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai
1: okey. Tuhan Yesus terima kasih ke program Pelasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus indah lebuah kami berjakuk pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian sampai aku awak ke semua bala peninga Diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau, ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balak nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku, surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat biau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti aman-aman bepegai ba Allah Ta'ala, arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau menjadi ke contoh, sidak ya tau menjadi ke teladan daripada orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Plasal Jurai itu. Berkat program itu Tuhan, awak ke program itu amat-amat ngelawak, neguk, ngubah, mangut penghidup lebih lagi bak bangsa ngemenua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai aku dalam nama apa ya nak, Ngoro Kudus kudap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita buat minggu baru. Tuhan berkat.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Okay, terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di Sadah Hari Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati.

0: ninga meh sadari limbam, nita ngaring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peninggal semua. Sarito hari 4/6/2026 bergulai dengan aku baru DJ Dom. Gagap pukul 9 malam bakal selama berlambung dia tu. Jadi itu sun program kita disadari Limbang. Ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello YB dulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Udahnya 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Baru makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, bagi nyamai tadi pendingan semua, dua itu lagu dia kena ngepun ke sadari limbang ke lemai tu lemai 46/8/2026 nak berasai kita udah 6 hari bak bulan tik 8/2026 jadi ngarap ke kita semampai sampai aku ngegai semua kita ke peninggah semampai gerai lalu ngarap ke semua pengawal kita yang mujur ni dia ke culuk hati kita. Jadi sebedau kita iba program Hello Y Bin dulu. Jadi aku dekat merindang kita ngositik lagi lagu. Lagu ke sekali tu ke bisik di tebah aku di YFM Limbang.

0: Yang lagu Harry Nicholas Fredericks Biar Me Aku Pergi. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Ruth, okay, DJ Perencik. Kita terus ke Bin Tulu ninga Hello Y Bin Tulu.
1: Selamat lemai. Hello Y Ari Bin Tulu lemai tu bergulai dengan aku DJ Perencik. Berita keterubah ianya Majlis Tilawah Al-Quran Renggat Baki Menua Bintulu tahun 2026. Ianya di majlis tu diatur dua malam, ianya demalam ngau malam tu malam penudi. Majlis Tilawah tu diatur bab Masjid At-Taqwa RPR Sebiu. Lalu malam tu pemutus tidak dimasuk pekit Tilawah Al-Quran Renggat Baki Menua Bintulu tu dekat di padah malam tu. Jadi yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsel Negeri N 67 Jepak nyadi temuai ti di pebasa ti bisi di kangau datai ngakai majlis tu malam tu. Lalu kedua tu ianya pengerami Pesta Tumbina 2026. Pengerami tu dekat diatur berlabuh hari pagilak 7 hari bulan, nyentuak ngakai hari Minggu 9 hari bulan. Mayuh bangsa pengawak dekat diatur nyerumak 3 hari Pesta Tumbina tu diatur ti nyengkawam pengawak mandang kebarang toko pameran, pengawak berjual hasil pengelandik cari ti nyengkawam hasil pengelandik cari ti digagak hari utai tumbuh. Bisi maka dekat diatur nyak pekit tanda kreatif Pekit Nero, Pekit Nyurak Pasu, Tumbina Nature Walk, ngau Tumbina Night Walk, Jungle Trekking, pameran hari APMM, ngau meka Regimen 510 Askar Wataniah, ngau bisi meka dekat diatur enyak main, tokah pengawak ungkup bala nembiak met. Pesta Tumbina tu dekat berengkah hari pukul 9 pagi, ngakai malam, ianya temu urung pukul 10 malam. Lalu berita kepenuh itu ianya berkawal ngau siti program terdekat diatur Minggu Baru kena 13 hari bulan 8 tahun 2026 ianya program SC Simon Industry Update. Program itu ialah diatur unit pengurusan imigresen dan buruh dari UPIS Premier Sarawak diatur ba siti hotel Ketebilang ba Bintulu. Lalu tujuh program tu diatur ianya merik penerang kasili aki ngagai pengaji berkaul ngau bekeni atur tau ke cara minta pengawak ngau meka minta tau ke bekeni nguliah ke permit ngena online ungkup pengerja pengawak hari menua bukai. Program tu kebenar diatur berserimai ngau bulan inovasi perkhidmatan awam Sarawak di dekat disambut bulan 10 tu ilang. Nyalai ngau berita ke penudi ngucung ke awak Hello Y Ari Bin Tulu ke lemai tu.
0: Ya, begini tadi pentingan semua kita bergulai dengan DJ Ruth Ampong berkawal dengan berita ke BC di kena taikia ba Hello Y Bin Tulu. Kita terus tinggal ke program Randau Pengerai.
2: Aku Ijah Hanauso, jurutawat dari Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Limbang. Lemai tu aku kak berkongsi dengan bala peningal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai tu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan awak tu, atau ke dikumbai kita buah pinggang tu, ianya siti rio ganti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti ngumbuan sepasang tungkus dengan awak lah. Sebelum saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari tu, aku lebih ke agak ngarang berkawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
5: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari UPIS Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi bunyi kaku hari program pun program tu tadi kita terus bergulai dengan program randau pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/6/2026 bergulai dengan Bob Seces. Ngam kah sebab dah?
1: Seces.
0: Nah. Jadi selamat lemai Bob.
1: Selamat lemai dengan enggan DJ ngerai
0: mah. Sama gerai betul.
1: Sengaja mah.
0: Jadi nama berita lemai tu.
1: Jadi lumayan tu berita mana lah.
0: Makam selamat ya, nih.
1: Ya. Syukur mah nanti banding kita yang kau bak sepiak selatan Sarawak tu enggak bersebun ngari.
0: Oh nih.
1: Orang ngepost, orang ngepost. Tu balat jerbu bersebun.
0: Oh kau dalam minggu tu kau bisa program kita upes pengerai bisa kini ke bisa nemuai gay donor kebuka rumah panjai kini.
1: Dalam minggu tu.
0: Saya terbeleng kini.
1: Dalam minggu tu. Kira ke nadai meminta bisi aktiviti aktiviti rutinnya.
0: Mau.
1: Ngau ter nama ter bisi kerja kerja ngenyer.
0: Awah. Jadi.
1: Apa baru dah pulai dari Lubai Tengah kemari.
0: Nama program dia?
1: Bisi ngecek bala nama bisi sakit kena kena penyakit kulit kemic. Ya.
0: Oh, rumah tengah ya rumah rumah kumpul.
1: Nah, jam bisi bisi balang.
0: Rumah kumpul. Gaya udah jemput. Awah. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu Bob. Nama kini topik ke dekat di bait kau. Tau ke di perkunsi ke bala peninga ke lemai tu.
1: Jadi nama randau tua ke lemai tu ianya penyakit rabies lah. Ianya suah di dengan kelebih lagi ke bab menua kita tu Sarawak tu. Nang sigi bisi penyakit rabies kejawari 2017 kelihatan subah lah. Mula hari bulan 7/2017 untuk ke 1/6/2026 tu Sarawak bisa report ke penyampau 94 kes mensia tidak kena rampit rabies tu atau ke human rabies kami. Jadi kaumnya bisa 87 ikut dah badilah. Jadi maya kubirnya 1/2020 sarinya libang mesti report ke palan token dor bisi dirampit penyakit rabies lah rabies jelo bisi ditemu ba kampung Lipaki dah. Jadi udahnya bisi bega terreport dari Taman Sayang kau kampung baru Kuala Berawan dah sida sampel dari sida veterina.
0: Jadi nyak tadi belabuh kebenar okay hari tu ke di dalam tu kita start kira belabuh engau mansiap ke ni nyebutnya 1/12/2020 hanya
1: ya udah di nama bisi sampel ukoi diambil bisi dak ba libang tu lah
0: untuk dia tahu lah nya.
1: Oh.
0: Jadi ngambil ke peninggal tu nama tu tadi nama kini dikumai orang penyakit rabies tu.
1: Rabies tu penyakit di inti inti jaku Melayu anjing gila. Tau ke di kalih ke jaku iban penyakit ukoi gila. Tidak kali terus semuanya lurus kulibang tu. Jadi penyakit tu ngerempit dari virus rabies yang ngerempit sistem saraf kita lah urat saraf kita nya untuk ke ngagai unta lah. Jadi jelo ti oleh mai penyakit tu ianya jelo ti darah hangat lah atau ke nanti jaku menua kamedan mamalia.
0: Belum kita lah
1: mamalia lah. Jadi ya jelunya contoh itu memalih tep darah hangatnya cida ukui mayau ciet atau ke jelu bukai lah. Jadi jelu tip darah celapnya bakal contoh reptilia ticak kala tinggang ticak
0: ticak
1: celap apa saya
0: ticak berdinding
1: kena tinggang ni lebuh lebuh bak niang ke bak celap saya nya jelu jenis darah celap lah bakal sida ticaknya kata pamaknya ular ngau jelu-jelu terbukailah ter darah celap termasuk ikan lah.
0: Jadi ke ya ke rabies tu tadi baik nama jelu ke berdarah
1: hangat
0: hangat
1: mamalia
0: nama kebuah ya tu tadi di nama tu penyakit nama tu ukai gila laban mayu agak jelu-jelu kebukai mayau ciat ya tadi
1: ya nama nanti lawan nanti jaku orang putih ke ngau bahasa nama jaku jaku sida pun mad dog disease ke dan itu nanti
0: ukui nya tampak gila nama
1: kelai tampak gila
0: popular gila ukui
1: Kuih itu slogan lah sih. Mayau bisi Sarawak, Sarawak tu bisi ngeliput kena rempit laban di keremak tu ke ketuk mayau.
0: Bisi nah tapi ya tang ya nak baku kuih.
1: Ukur lewat tempat lagi apa simptom terkali nya.
0: Jam 4 lagi ngerekai lah rete ya nak.
1: Nak ke jam 4 ngerekai tapi kali tempat lagi berukur.
0: Oh iya. Nanti mayau lagi nak.
1: Bisa lubah memang mayau. Nak tu nya. Nanti bakal mudah video sebelah YouTube sebelah nama internet ya, nama ya tempat lagi berukur.
0: Ya ya ya. Ukur gila.
1: Tidak kenyam.
0: Awak begini ke rebis tau ngelekai tau ke nyangkit. Nyangkit kita mensia. Mensia aja atau jangkit ukui na?
1: Ya, yeah, jelu ke jelu.
0: Jelu na.
1: Jelu antara jelu, maka contoh ukui itu ngetup mayau tu, mayau nya kena, lainnya mayau yang ngetup mensia. Ngeri mensia, contohnya ya antara jelu ke jelu. Jelu ke jelu, ngeri jelu ke mensia lah. Ya ngerempit dari abitel ya. Ya ke di kerama atau ke di ketup lah. Jelu te bisi igi penyakitnya lah. Jadi, ya nama bisi ba liur jelu tu dah kena jangkitnya. Yeah. Jadi jelunya ngetop tu ke ngelamak kita. Tau ke nyelat teliah kita. Teliah tu kira open wound lah. Nanti jaku menolak kemudian. Dahnya ia boleh ke ngerampit dari nyawa tau ke hidung lah. Bukan contoh air liur termasuk tempat. Nama masuk dalam hidung semua. Boleh agak ngerkai.
0: Jadi berapa tempoh? Jadi itu tadi ngeram tanda gigit penyakit atau dia pedak.
1: Jadi hari keterubah ya masuk ke tubuh kita tamak dalam tubuh kita untuk ke bisi kelainya ya selalu lebih kurang dalam 3 ngagai 8 minggu lah. Bisi ke megak datai sebulan ke 3 bulan, bisi megak ke setahun. Jadi hari pansiak Jabatan Kesihatan bisi megak itu manggai 2 tahun lah. Lebih ini teh ke pengering tubuh siku-siku. Kelebih kaki di indoor abinya tadi. Contoh nanti bakal ngetop bak kaki ya lubah memang ngerekai banding yang ketop bak mua ke bak jari. Lebih sama lagi ke unta, lebih nyerang unta.
0: Okay. Oh, jadi awak ke peningat tu nemu program tu tadi boleh didengar kita bak YFM Limbang, bak radio penulis boleh didengar bak tim klik. Lalu yang mega dipancar ke terus menyi kurang live. Udah dipanjat terus live lagi okay. Facebook Limbang FM pasti di hati ya. Oke okay. Jadi nya tadi berkawal ngau tanda atau kekelai rabies ni. Jadi batuk Bob ni nama kini perkara patut diadu ke orang ke kena gigit ukui itu tadi.
1: Jadi nanti bakal orang yang dah kena ketup kerama atau ke liur ya, liur liur jelu kena betulah kita. Ngau langkah tangkas jam 4 kita betuci ke terlihatnya lah kena sabun ngawai.
0: Tajap pemimit.
1: Tajap pemimit. Ya, lebihnya bisa kategori berapa? Tiga kategori. Yeah. Cakaran tu gigitan jelu tu. Yang kategori satu, ya liur ni tiap bak kulit ti nak terlihat lah. Hanya ya kategori 1, kategori 2 terlihat ya rajai tapi nadai tampak berdarah dan ya kategori 3 nya itu berdarahnya. Jadi tajak pun ya kena liur nitiak aja. Kena liur maksudnya berkulit tenadainya. Kita yang ngau tangkas nyuci terlihatnya ngau sabun dan ya alir ke air selama 15 minit mah. Kena kita yang muai bekau air liur ngau sekali kumannya lah. Udahnya udah kita yang nyuci terlihatnya jam 4 kita ke hospital atau ke klinik atau ke dini-dini alai fasiliti di dampingan kita lah. Dan ya anang kena ke krim atau ke nama-nama ubat atau ke sakang ke atau ke daun anang kah
0: batalianya nanti udah temunya segi gigit ukui nah tak ikutnya sakang tak buka ya
1: gak ke bisa mah lama siku-siku bisa lah yang penemu
0: nah nemu mah kita
1: nanya pesan kami lah kata gue klinik tanya titih ke nanti dah berkliniknya titih ke jaku sida bala dutur atau ke risa atau ke siapa-siapa tu bisa dia madah ke nanti kita perlu ngambil vaksin laban kategori 2 nanti Sarawak kategori 2 ngau kategori 3 nya kerajai aja nak berdarah terlihat itu terlihat berdarah nya perlu ngambil vaksin lah vaksin anti rabies tu berorep lah ya laban kita dekat diatur nama kena beri, diberi vaksin Virorapnya lepas bisi yang pu tempoh ya. Bukan contoh hari keterubahnya atau ke kengau day zero dan hari ketiga ngau hari ketujuh perlu ngambil vaksin injectionnya. Jadi tidak dekat nanya pasal jelu jelu tengetok kita nya dan ya nanti bakal ukurnya kalau vaksin kena dan ya kalau ngetok orang bukai kena lepas bisi utai tanya sila lah. Dan ya balimbang tu bisi dua jenis vaksin te diberi dan ya vaksin Virorap bakal pada akunya bisi hari hari terubah hari tiga ngau hari ketujuhnya ngambil vaksinnya dan ya RIG lah rabies immunoglobulin nya dekat diberi sekali je lah dan ya nanti nunda ke nama appointment atau ke follow up ke seterusnya nya berpanggai ba doktor meda gaya doktor meda kita lah bagi tu bos sikut-sikut nak sebab kau ngai ke bisi orangnya kencing manis ke nama
0: oh nya lain ngai ke nya nah
1: lain ngai ke telih nak semua
0: ramai
1: jadi lain lain gator ke ka bisi ubat lain ngai beri sudah tapi bakal telih nya ngai suman jadi nama nitah ke atur te dah diberi sila doktornya lah ti bisi diberi appointmentnya data aja.
0: Jadi awak ke tua tu tadi nama tu belalak dulu nah. Tua tu tadi engkau bisi mansa-mansa ke lagu tu. Lagu gagai ukui. Nama lagu tu gagai ukui lagu lagu lama hari nobat Julian kau Jimmy Agustin. Kita ingat berperindah dulu kau lagu ke disebut kami dua tadi.

Aku Dan Keski anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua limbang dengan ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Hanya tadi kita dah dengar ke Siti lagu lagu lama nak buat gagal ukur. Lama lah dengar lagunya dah buat. Kalau dengar lagunya dah.
1: Baru ya.
0: Betul dia tu cium dia dengar tu. Bakal ke topik tu, kira ke bisik kawal punya, bisik kayat ngau topik tu aneh, gagal ukoi. Bisik mimir-mimir lah.
1: Bisik mindas.
0: Oh, jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik tu ke lemah itu. Inya, nama kini cara nagang hari kena penyakit rabies tu, Bob.
1: Jadi, kena nagang ke hari penyakit rabies tu, ngau bakal ngai ke kenanya, meraja mengkul masai, lekap beberapa pinang. Nanti oleh anang semak, ngau jelu mah. Jelu terliar mah, tu nak temu sapa ampu semua. Nanti oleh anang uji-uji.
0: Anang uji ni.
1: Anang uji-uji.
0: Tajapan ukui uras piak kini.
1: Ukui uras piak kah. Tahu, muda juga. Bukan lirik-lirik, bukan dia itu mah. Dek kremak juga. Oh. juga boleh main relevan juga apa mamalia dah.
0: Ya,
1: jadi nama nanti ya anang-anang lampiah mah lebang ke kita nak mu jelo ya dah. Kena ngurang ke risiko lebang nanti nadai kena ketup, nadai kena kremak, nadai kena liur jelo. Jadi nadai meri biasa.
0: Ya.
1: Jadi kedua anang meri nama ukoi toko mayau toko mana-mana jelo liar. Mereka makai lah, ngaji ke sidak datang nutu.
0: Mai.
1: Nya tung sampah nanti ulah tutup perat, ngambil ke sidak anda apa ngeruga ngerincai.
0: Ngerincai
1: ke sampah sampah kita ya, 8 jam utanya tutu lagi.
0: Ya,
1: nyo sarang dia. Udahnya nama jadi orang ti tanggung jawab mah nanti bisa kita nginang jelu. Leban nama salah satu ya antara itu digagak perintah Menos Rawak lah dengan sidak veterina kau majlis daerah hanya sidak bisa beri vaksin anti rabies lah vaksin kena nama ngasoh untuk kena nyelah ke rabies tu buat jelu lah hanya vaksinnya nanti boleh ukur kita dan juang beri vaksin
0: ada bayarnya buat
1: lah nanti nama ukur nak bayar nanti mayau balimbang tu nak pasti tapi nanti berkucing cuba nguji nanya buat sidak veterina kucing lah nanti sidak bisa beri free atau nanya lagi sidak lah nanya leban ke sidak veterina bisa datang ke rumah panjai bisa ngagai kampung-kampung mungkin jadi kita tahu nanya lah nanti sidak bisa mansak ke atau ke kita bisa ke pasar atau nganjuang ya lah tapi tanya dulu sidak ke bisa setua ke nama vaksin sidak leban sidak sidak pun leban ke seluruh jalai jadi nama nanti bisa kena ketop atau ke kena keramak atau ke bisa abi telah kita kena air liur jelo ngob jang uguai mah kita nuci ya ngena sabun ngob air flush selama 15 minit lah lebannya antara tulih gagak kita ya kena nyelah gitu
0: sebedau kita ke klinik
1: sebedau klinik udahnya ke klinik mah nanti udah bertuci kena
0: jadi ke sekali itu dalam kita hanya tadi itu nak tu tanya ke hari luar tu dalam kita ke ngadu nama tu talk jakob bar radio tu tadi sebedau nama tu nama kini nama tu orang mensia mayah tu tadi ngambil bisi kesedaran ke sida bisi penyedar sida ya tadi sebedau ngau mudah kita engkau bisi maya kita ke Gunduro atau ke rumah rumah panjai kami selalu ningal ambil ke bandi maka tua malam tu selalu dengar orang upis penggerai madah ketuk penyakit tu bisa sida ya bekenyak kini
1: nanti itu bisa nginang jelu selalu di, selalu dipesan ke nanti penyakit rabies ni si selalu selalu dipesan ke selalu lepas sida veterina rumah ke rumah jadi bekas kami bekas contoh bekas dia tu berandau kena ambil ke bala peninggal boleh ninggal udahnya nama tu kanggo kami promosi deh promosi ya, kesihatan promosi,
0: ya.
1: Kita mempromosikan nama ke ngawak ngau nama info
0: mereka penyedaran mereka kesedaran lah
1: mereka kesedaran lah ngambil sidan mu bukan contoh nanti bukan kita nadai biarpun kita nadai nginang jelu nadai nama ngasu jelu pas semua nadai nya berkait ngau jelu tapi kita mungkin mungkin lah nak minta mah mungkin bisa terjadi siapa bala bukan kena keramak ke kena ketop ke atau ke diri info kena sebelah pasar apa semua boleh ngambil info bukan contoh pesanku nang sigi nekan ke nuci telih nya kena sabun ngo air selama 12 minit lah kena moy nya. Dan nya pesan ke klinik terus lah nya. Nya mah info te nya nanti berkait ngo rebis tu.
0: Bisa gak temu aku nanti sama ya baka ya empu nginau kuih atau ke mayau lah, mayau mai kemandian. Kerama mayau yang punya, bukai orang bukai, mayau yang punya. Bisa yang tadi nda becik, nda ada ngawak ke, kena kena, nama-nama bob.
1: Nanti nunda ke, nanti bisa maca statement hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, hari Facebook. Pemayuh terbebadi, nyo 80, berapa, 80 lebih, 87 ikut, terdah berbadinya, sidak laban ke nadai nganjok diri berubat.
0: Kaya penyok kuih inan rimpau.
1: Jalurnya. Lepas kita inanmu. Jalur, bukan contoh jalur buka cet. Bukan contoh cet oleh tamak masuk rumah kita netop netop silanya. Jalur kita. Lepas kita inanmu tanya. Nau dah. Lepas apa jalur tu nanu jaku. Tapi bukan sanu malam kena ketop cet ko. Contoh nanti kan jalur kita boleh jaku.
0: Tak bisi risiko. Tajapan mayau dari
1: contoh kuih kita tajapan di kandang kita dalam kawasan rumah kita. Nah, kita nak mu sebenarnya semawak terbalik lepas semawak pun nama berdarah hangat ya, ya mamalia. Yang kita nak nan mu kini kini gaya pendiau. Tiap kan mu jaku, mu mana?
0: Awak. Jadi ke penudi itu pelabak kubab nih. Nama kini kakak kedia tu nama pengawal upis kita di Limbang tu, upis menggerai kita di Limbang dalam dagang. Ngau nama tu ngambil ke penyakit tu tadi tak ngelakai.
1: Jadi nama itu pengawal negara kami dari upis menggerai tu nasi belum cekah berjalan ke promosi pada aku tadi atau ke kita kami ngajar meri info ngagai balam ayu lah cara nyilah penyakit tadi lah. Ya kami bisa boleh ngau veterina kepada aku tadi ngau sidak majlis bisa ngagak program ti sarinya bulan tengah bulan yang tadi bisi ngagak program nama vaksin kena sidak ukoi lah vaksin free nya lah, itu diberi sidak veterina. Jadi nama pesan ku ke bala mayuah baka itu nando baru lah nya tuci tel ya kita ngau sabun ngau air alir ke kena air selama 15 minit tanya beguai ngambil rotan. Dah nya nanti kita nama bisi nginang ukoi lah kelebih lagi ukoi. Pastikan kita ada beri sida vaksin lawan kena nyiliah lah. Lawan kasih kukunya kasih ke kita ampu. Udahnya virus tu kamsan ya nak baka penyakit bukai bukan contoh kemicit. Itu randau ku sebelah bulan yang tadi. Ya kemicit do be lama 2 minggu ya nunjuk ke kliennya. Itu ya lawan ke boleh manggai ke berbulan, bertahun baru yang nunjuk klay. Jadi nama ingat pesan tu nya nama cuci teliahnya tadi buku pada aku dan yang ambil berubat semua. Lepas virus tu boleh ngejong ke badi nanti nak ada ubat. Lepas mortality rate atau ke kadar kematian penyakit tu bas rawak aja ya lebih 92% berbadi sampai terkenanya mah. Jadi ya mah ingat ke pesan tu lah. Ya, nadai kena ketop, nadai kena liur apa semua, nadai mah.
0: Okay, terima kasih Bob ti udah datai ke konti YFM Limbang. Jadi ngarap ke penerang tadi udah diperhati kita. Ukai semina punya kenuan tadi orang ke tupi kukui kita ke nadai tupi kukui maya open tau berjaga-jaga deh. Jadi harap ke maya bukai tua oleh bertemu baru ngau topik-topik ke bukai hari upis mengenai dia di Limbang nah. Jadi terima kasih ke Nuan Bob sekali lagi dia sudah ngelimpang ke diri ke konti YFM Limbang.
1: Okey, sama-sama.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah pemedias untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK ngayan ke pemendal atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua, sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau saupari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ianya tadi peningan semasa Siti lagu lama Ray Ellis Sawis Mimpi Rawan Kenuan ngujung ke jam kita pukul 8.57 minit lemai. Sebedau aku ngeluar ke program jaku sempama aku dekat maja sekedar pesan barat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ianya pesan ngintu 100 hari pemati data dari ke Nidi ngari ke Sida Sebilian Sao Kabam Belayan deka ngintu 100 hari pemati ni yang apa ya amparan anak menggung kena 9/8/2026 menyari minggu pukul 10 pagi ba temiang baru tua rumah berica minta Kabam Belayan jauh tau ke semak belak datai ke rumah ya mayanya ilak. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pesan datai atau ke pesan ngetah sulit ditujung agak Kabam Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durin, Sungai Awap, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah, Bintango, Ranta Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Namam, Sungai Iran, Songkapit, Kabam Belayan di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri, serta Kabam Belayan Ting Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex Cikgu Suti, anak bujang ke bisik ni dengan pesan tu. Jadi pesan tu, minta kita datang gangguan ulit ni yang ex Cikgu Suti kena 8/8/2026 tu. Jadi, lalu ngetah sulit kena hari Minggu, 9/8/2026, berengkah pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke pengawal Muain Terbalu. Jadi Kabam Belayan ke dipesan tadi dipinta datang agai lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tak call ngagai lumur 012-372-5895. Jadi ke Siti terpesan ngetas ulit niang kumek anak busang ditujung ngagai Kabam Belayan madah ke pengawal ngata sulit niang kumek anak busang dekat diadu ke bakal ke disebut kurito. Jadi hari bulannya 8/8/2026 hari 6 ngibun ulit malam. Jadi 9/8/2026 pagi berketas ulit muain Terbalu niang. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah awar Tekaluang Ulu Entayah Pakan. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya bak lumur ngagai senu 013-568-5442 atau ke endoh 012-845-8658. Jadi nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang dengan lagu ke sekali tu. Udahnya lagi kita terus ningat ke program Jaku Sempama.

0: que nyaku sempat moto nih. Ni mana lagi atau berapa kau? Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenal mada kurang lebih kita pula yang mendidikan atau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Ni ke Jakob Sempama tu ne? Ni mana lagi atau berapa kau? Mana Jakob Sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenal mada kurang lebih kita pula yang mendidikan atau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pia?
1: Bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, ba program Jaku Sempama kita ungkup ke minggu tu. Ianya Jaku Sempama kita ke terubah di perkunsi aku peningah. Ianya Manjung Pala Uong. Ha, arti Sempama tu bandiang ngagai orang maya kenurun ngiga kerja ke Tasik. Enggak mandiang ngagai orang ke Keliak ke Belelang jauh bagi ke Kutai. Jadi agi mandi yang agai orang ke bersekolah tinggi ngulih ke master degree. Dia kita ngerami sedaya laban meri selamat berjalan tang lebuah maya pulai sedaya nadai utai uliah. Pulai buntak ke orangnya, ke orang. Jadi nya dikum, ke dikumbai orang Manjung Pala Uong laban utai dirami lalu tang dirami dulu tang udanya nak mujur ngerugi dirimpu. Jalai ngena jakut sempama tu. Pama mak unggal makai besai setengah tu pengerami laban kena beri selamat belajar ngagai anak ya ke dipilih perintah belajar ngagai universiti. Nadai ganya salah tang anak guai Manjung Pala Uong laban kita nak nemu pemujur ya lah. Hanya tadi contoh ya. Contoh kena kita ngena jakut sempama tu. Jadi aku nyedia ke siti lagu. Sama bega baka reti tau ke jakut sempama kita ke sekali tu.

0: nih enggak nyaku sempat moto nih mana gitu tuh lah pakko mana nyaku sempat moto nak murid aku berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang mendekan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: nuan ke flo nadai menung macam bob sempat moto jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat moto
0: bisik programnya pia
1: awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, kita lagi program Jaku Sempama Batusun kedua. Jadi Jaku Sempama kita kedua ianya duduk salah berdiri salah. Arti Jaku Sempama tu bandi yang gagai kita kengerja pengawal. Kerja Siti salah, lalu kerja Siti gak salah. Kia kena bantah, lalu Kian kena bantah. Gak pengawal kita, di kerja kita yang tadi. Jadi semua serba salah, nadai kebetul. Jadi jalan dengan nak tahu ke contoh ayat nak aku nemu lagi pengawal ke di kerja asuh cikgu. Dia asuh ya nebas di kumbai yang tinggi ke tebas aku. Dia asuh nuci parit di kumbai yang tak bersih. Nak aku nemu lagi duduk salah, berdiri salah, nadai utai dikena di kerja sehari itu tadi. Yang tadi Jaku Sempama, dua itu Jaku Sempama diperkongsi ke aku bak Jaku Sempama kita ke sekali itu. Dan terus berperindang ngelagu ke udah di dusun aku bakal ke lemai itu.

Selamat lemai peningat iaitu kami nak buat ke berita lemai 6 hari bulan 8 tahun 2026. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Manuatu dekat guna atur digital ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawal perubat. Nyatari batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pengerai kerja patut dikelati kena nentu ke ekonomi oleh dikemansang kena cara tip meruan serta inklusif. Premier Sarawak, Datuk Pergi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, mendaka ke buah halai pihak. Laban Sarawak Datuk dekat ngerumban pengawak tinggi mansang ke ekonomi baru, ketak benar meri ubah ngagai landscape kerja. Pengelantang pengerja pengawak megak ndak patut ditempayak, tang dur kawak kelbilikun serta meruan, nyak patut benar disediaka. Teks jaku yang dibaca Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian lebo yang menjadi Kongres Asia ke-24 berkaul dengan pengerai kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres yang ngempuruk ke Raban Urang Ketebangkar, Raban Pemansi dengan pengari industri Aristrata Asia lebo undur sidap danau ke Kuyang dengan 7 bidang pengerai kerja. Sakofau dah diansak nyingkang ngenak tinjau Beyond 25 ngenak cara tip mekuh ke teknologi communication rebak baru. Premier Sarawak Datuk Pergi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke pemudah ke 25 tahun ngemansang ke infrastruktur telecommunication di Menua Tok, Sakofa patut bersedia napik pemansang teknologi di nyengkaum 5G, pemintar tiru serta innovation communication ke jemaah ilap. Ia mansuk ke jaku tobak pengerami makan lemai ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Ngagai kedia tu Sakofa udah niri ke 1,688 tiang telecommunication ngau fiber optik kelebih dari 11,000 km pemanjai di Selampur, Sarawak. Berbangnya Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi meraka kapasiti arus communication di Sarawak dekat dikelati kagi ngenak program pemodenan rangkaian Sakofa ti nguna teknologi baru. Tok nyengkam optical transport network pemintar tiru ngau sistem penghalaan rebak baru. Program tu boleh nyap nambah ke kapasiti rangkaian tu dari 1.6 terabyte sesekund ngagai 7.2 terabyte sesekund. Nyentuk ke bulan 7 tu tadi, 732 itik tabaknya sudah tembuk digagak modern kaki, lalu 367 tabak kebukainya benung diaduka. Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di Menua Tok dekat guna atur digital, ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerecah pengawak, nyengkambak menua pesisir, ngau menua ke jauh di ulu sungai. Sapit Premier Dato' Amat Profesor Dr. Sim Kui Hian madah nyentuk ke bulan 12 tu kemari, 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngenak sistem digital. Dato' Amat Profesor Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah dengan perintah lokal, besi benar pengharap ke inisiatif tu boleh nyaup ngerembai ke atur ke guna teknologi pemintar tiru AI ngau telemedicine. Datuk Amat Profesor Dr. Sim Mansud Kejako tu lebuh yang kejadi Antarabangsa Sains Bio Pengerai ke-51 IBSC 2026 di Kuching. 200 ikut dutur, pemeku industri dengan nembiak kaki belajar, besik ngangulu awamnya ke belabur diatur sarito, nyentuh ke pegila. Kita datu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

140 ikut pengajar sedidik sudah diberi latih serta diterima nyari raban penyarap ikas pemansang nembiak mit. Engkaunya pengawak ti nyarap ikas pemansang nembiak mit tu boleh terus diatur bak sekolah sedidik di Selampur, Sarawak. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah nakak ke dia tu 1,503 ikut nembiak mit hari 92 buah sekolah sedidik bisi sudah disarap ikas pemansang. Raban Ketua Batuk Nyerangkum 484 ikut nembiak mit, kalai 55 ikut hari sidak tu sudah dipilih masuk program intervention. Datuk Seri Fatimah bansut ke jaku tu bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Projek makmal pemansir agro sebuyau dekat nyop negap kagi pengap pemansir industri nyur di Sarawak. Projek temegak dekat lebih mekuh ke pengap pemansir serta ngemansang ke pengawak nanam nyur ngenak teknologi moden. Residen bagi menua semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisik benar pengarap ketua ulih nulung negap ke sektor bertanam di sebuyau lalu tak nguntung ke orang kediau bak kandang menuanya. Pengawak tinumbuh ke makmal tu mekat senutuk bendar ngau niat ti dekat ngagak kandang menuanya nyadi palan pengeluaran nyur ke dudi arira. Ia mansut ke jaku tu lebuh ke nemuai ngagak tabak projeknya di Sebuyau. Pengerami nasi tanah ke projek mamal pemansi agro Sebuyau di sadang dekat dipenyadi Premier Sarawak entak lama lagi. Bidang pelajar ngulatih teknikal ngau vocational TVET dia tu udah majak nerima sambut di mana Ari Bala Nembiak Induk. Tu boleh diperhati Karim Pemayuh Nembiak Induk keng risa ririk ngambil bidangnya ke udah nambah hari 7 ngau 8% sebelah tu ngagai 12% ke sesi ngambil nembiak baru dalam bulan 7 tertadik. Direktur Palan Teknologi Tinggi EdTech Upis Pengerja Pengawak Kota Semerahan Muhammad Yasir Aziz madah ke penyambut di majak nambahnya endang bepun hari pengawak ke promotion tip mucur narit Bala Nembiak Induk ngambil bidang TVET. Ya maksud ke jaku tu di Kuching udah tembuk pengawak ngerikut program Kupah Kupi ti dikeluar ke section TV RTM Kuching. Siku deriba kereta MPV udah ditan ke laban di pelabak ke mabuk lebuh ke deriba mai operasi mabuk ke diatur di Kuching demalam. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, SCP Alexson Nyaga Cabuk, madah ke laki tu inyak rakyat menua tumpu ke berumur 31 tahun, ditanka bak jalan setutung urung pukul 11.55 minit malam. Pengawak meresangan ke tubuh laki tu ngembuat alkohol, ngelui ari ikas di dikemdar ke bak Seksyen 45A, bracket 1 Akta Pengangkut bak jalan alun 1987. Suspek mereka sudah ditan ngambil ke dipansir. Bak operasi ke sebakar polis mengkap sing luar ke 20 titik saman ke mayuh macam penyalah bak jalan alun. SCP Alexson madah ke operasi nerik kadat dekat semampai diatur kena ngelaban penyalah deriba mayuh mabuk kelimpah hari tinyaga pengelikun semua orang tip bertengah ke jalan alun. Kuching dekat nyadi palandur ngatur seminar library perubat Asia atau ke AMLIS 2026 kena 8-9 dari bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo. Penderah media di Raban Library Perubat Menua Malaysia pada ke seminar yang dekat ngempuruk ke Raban Profesional dari Library Perubat, pakar penerang pasal perkara merai dengan Raban Pemansi dari Serata Asia. Program itu diatur kena negap kaki tanggung pengawal Library Perubat tinggal membaikkan akses ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah aritik sama nyukung pengawal pemansi dalam dunia digital. AMLIS 2026 dekat digulu orang ada 9 bengkah menua di dekat mantai ke penemu sidak. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tuk batang berita di Baca Baru. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di menua tu dekat guna atur digital ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak perubat. Nyaraka kami mai kita mending ke berita ke lemai tu hari YPM Iban RTM Kuching. Kala berita tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sabar lama Ipinya, jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, Mbak Awak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelbat sudah baca berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngok kami di Sada Ari Limbang.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM,
2: satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Ya, bagi nyamin tadi peningan semua lagu terubah di kena mungkal awal kita bawa program nadai ke lama nadai ke baru Nia Michael J, Jemat Laila. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke program tu udah batisi radio kita, udah batisi speaker kita, di door kita oleh mendiang ke kami, mendiang ke aku di sada hari limbang dia tu kita begulai bawa program apa nadai ke lama nadai ke baru. Jadi kita terus ninga ke lagu-lagu lama nangkan ketuk peninga.

Lagu baru aja udah didengar kita tadi, pendengar semua, lagu Susi Lily Jai, bukulah dengan band Di Jasa. Siapa nama? Pihak enggak, sebenarnya tadi kita udah dengar ke lagu hari Jonathan Jubin, Putus Pengharap. Okey, yang tadi duitik lagu ke baru udah di dengar kita. Mayu sekedar mayu sekedar pendengar tu tadi minta aku tebak ke lagu mayu sidak ya ke beda aku buat live Facebook kelimparnya titu aku po RJ Dom jaga kita ke bisi minta minta aku tebak ke lagu kau nak boleh aku nebah ke kita lagu nanti sempat lagi au. Jadi kita terus ningat ke lagu-lagu lama kita ibarat program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Kita terus ningat ke sekali tu. Dia kena merindang kita ke sigat-sigat ke malam tu. Malam tu aja, nah. Pergilah, aku dah nyangkuang.

Nya Siti, lagu ke bisik dipinta peningah kita ingat Pulau Kijang, Aris Tewat Tinggi. Lagu yang tadi udah nadai dalam playlist aku tadi. Laban sida yang minta maya tau, maya ku ke berjaku tadi. Nya tadi tayap-tayap aku tadi ditau tadi bisai. Lalu tertebah aku. Jadi bisi mega peningah tu tadi mayu minta lagu-lagu lama. Terima kasih ya kita ke nama tu. Bisi mendiang kaku ba awak sada hari Limbang ba segmen tau ke program nadai kelama nadai ke baru. Okey, jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku hari pun untuk ke penghujung tu lagi. Kita terus ninga ke lagu ke sekali tu peninga semua lagu ke bisi dipinta peninga di Tito. Ianya lagu dari Richmond Alan Mosidi.

0: pernah mah nginjek ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nintuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ialah gua Ria Cecilia Rossiti. Nuan nak mutus hati. Ujung ke jam kita pun mutus pukul 8.33 minit lemai. Jadi ingatkan kita ke baru aja mulai ke diri hari dor kerja. Ngarap ke berjimat di rantau jalan ya. Jadi mayu pala peningat tu tadi mai aku ngasuh aku nebah lagu-lagu lama tu. Nanti uli aku layan-layan meh sampai pukul 9 lah. Okey, angka bisik peningat kita ke malam tu sikut tadi minta aku tebak ke lagu lama dari Gibson Seagal. Lagu ingat ke aku tinggal di tu. Okey, 92 FM Limbang.

Tanya Siti, lagu ke bisi dipinta peninga kita ianya lagu lama Ri Roslina berjaga meh darah. Okey. Sebenarnya aku terus ke program nadai kelama nadai kebaru. Pihak terima kasih agak kita ke agi mengkang begulai aku ke lemai itu di Sadari Limbang. Jadi aku dekat Maca Siti jaku atau ke berita ke dekat Nyadi atau ke program ke pengerami ke dekat Nyadi ianya berkawal ngau pengawak ke disebut pesta lumpur berbuak ke dekat dia tu 8/9/2026 pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai berkuasa lumpur berbuak kampung Meritam Limbang. Jadi mayuh program ke bisi diatur nyerumbak pengeraminya. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang tau sampal datai, ngagai kita ke di luar Limbang pun tau sampal datai nguluk pengerami ke dekat dia tu ke munyi ke disebut aku tadi. Kita terus ninga ke nak uleh me aku ngemai kita ngemai kita peninga ninga ke lagu-lagu lama ngabis ke jam kita pukul 9 malam tu lagi leban benung ra rindu ke program nadai kelama nadai ke baru aku dekat nebah ke Siti lagu lama mega lagu ke selalu ditebah ba YFM di Kuching lalu malam tu aku dekat nebah ke kita.

Ya, nak kata dulu kita bergulai di sadari Limbang baka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningak utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur atau ke berita ditambah terus hari wife hari palan berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya aku mumpah dulu, selamat kita bertemu baru.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya, kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: ...24 jam, WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindah kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, WiFM segulai sejalai.
3: Merindang malam, malam, malam, WiFM.

lagu terbaru Alexander Peter dengan lagu ya Joget Ensabi Payet ya. Ngarap ke pengawak ke di gereja kita untuk ya sehari itu ya. 6.8 manis magang nadai ke payet ya. Tajak bisa payetnya wai. Okey, ambilnya jadi ke cubaan dalam penghidup kita. Okey, bersabar. Lebih kita ke napi penguji dalam hidup kita ni tiang hari ya. Kadang-kadang utai ke nuntung kita nak. Anda sebabkan gak utai ke dipinta di niat kita nak. Sejap yang harap ke pengawal kita ungkap ya. Sari itu mujur magang di kerja. Hari 4 dah berasai pagilah nyau hari 5 7 hari bulan 8 nya ya okey. Bila kita kaki ninga kami di Selampur menuju kita di Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih di Bandar Kuching ungkap ya lemai tu mana gaya kita tejap ya lagi aku berkongsi ke gaya kita ungkap ya di Selampur menuju kita di Sarawak Bumi Kenyalang. 3 jam di konti sudah di update status YFM Iban Facebook kami. Tahu tampil dia ya bergulang itu dapangan DJ MA tahu ke TU nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu joget Ensabi Payet kita nginjau lagu Ricky Anderson ya, ya lagu Bungai Pinang. Kena merindang balik kita ke benung duga-duga baru air. Ningga program kami, terima kasih. Kedua lagi, Ben Peter, Jakubulak.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

Kembali kita ke Bermuka Radio. Dengar kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. 9.32 minit malam. Okey, balik kita ketika berpintak ke lagu nada salah atau lawak ngagai Facebook kami. Okey, post badiak lagi aku maca. Sorry kita kagi bekali yang lubang ribunya tu ngagai tengah malam tu lagi. Ya gai hari di menua kita malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya besi hujan ba sekedar dur di Kapit Miringa Limbang ni ada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Muka Engkau Bintulu Gaya Tasik di menua kita bergelombang kusung puan lima nyetua ke satu meter peninggi angin berpupuk dari selatan barat daya engkau penglaju ya 10 nyetua ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyetua ke 35 degree Celsius nyaya. Okey, Gary dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya hari itu 6 hari bulan 8. Selamat malam ngagai ate ngau keliang di Desa Ilmu Kebenun Nuci motosikal jam kita tu ya ninga program kita. Terima kasih ya 101.3 FM di Kota Semarahan ngau Bandar Kuching. Rudy Peter nanya ngapa.

lagu rancang Rudy Devita nanya ngapa ya. Okey, manyuh kaban kita ni ke pelabaku ke terubah ya. Mansak ba ruai komen kami. Lebuh ke gawak lagi aku macam peminta bala kita ni. Okey, lagu Rudy Devita nanya ngapa. Nanya ngapa meh kita udah makan kepada wang jam kita 9.38 minit malam. Tak patut kepada makan ni. Okey, ngai kelepi tubuh tawa angin tu sah ke kita ya. Pukul 10 bakal selama under kami nabur ke berita malam. Okey, udahnya kita nyingkang ngagai jam kedua pemerindang malam kita. Okey, tau tampi dia tu komen tau ke peminta kita di FB kami YFM Iban Seraya kita ikagi bekaban bak lubang ribut yang tengah penghujung program tu lagi aku berengkah macaya bak jam kedua lagi ya. Anang Irawati lagu-lagu ku tak sempat ditebah malam tu bakal selamalah kira kutang gawak bak ribukannya aku tebah ke kita lagu ya. Bak jam ketiga kita mendingkan lagu-lagu romantika ya, ya. Romantika wine lagi bak jam ketiga sebab kita ngelengkak ke program urung dia pukul 12:30 malam tu lagi ne. Okey, lagu ni Andrew Bonnie James ukai ngaji rangkang ngacuak mata sebab mending ke berita kita mending ke lagu di sada Winnie Al berterima kasih kepada finalis kita ungkap ya ACSJ ke-9 tang malam tu ia dekat mai lagu Bisik Ganti Nuan. Okey, udahnya mending ke lagu Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang. Okey, dan yang penting ke berita malam hari kami di YFM.

Pergelan Sejarah. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Audion, Depa Masterpiece.

Jom kita idea tu pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4-6 hari bulan 8 tahun 2026. Cara baru nanam padi bangsa perennial rice bisi potensial nyungka pemansut padi menua tu serta guna kandang endur tanah kerapak di negeri tu. Pemilihan Seronda Tu Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemujur projek pemungkal di Kuala Baram Miri mandang ke pengulih teknologinya ngangkat ke produktiviti. Cara temaga oleh ngurang ke ungkus ngasil ke menyentuh 50% enti dibanding engau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikeman sangka dengan kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd engau Yunnan University Kalai Padi yang oleh mansut ke hasil serta anda ibu di tanam baru pemudah diketau. Perintah megap merambu dekat ngerembai ke pengawat nanam padi bangsa barunya ngagai beberapa kandang menua ke bisi potensial nyengkaum Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daru, Ngau, Jemoreng. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawat ngetau projek perintis padi bangsa perennial rice di Kuala Baram Miri. Integriti dalam industri berumah ukai seminat tanggung pengawal kontraktor ajak tanggaul semua raban ke berkaul. Tunjing kaum pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksanaan gau komiti kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi madah pengawal ngelaban penyalah makai suap mesti fokus ngagai penegak sistem dikenal ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah. Kelimpah hari pengawal nerit katur. Kuya Upis Menteri Kerja Raya Komited Neguh ke Budaya Integriti dengan pengawal berjalan ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuk ke 2028. Strateginya nyingkaum ngerembai ke pengawal berjalan ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no gift polisi. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Ari Integriti ngau penyulut industri pembinaan Sarawak ikon di Kuching. Projek ngangkat ke pemanah jalan bergembar Ari Simpang Bau Lunduk menuju ke Pasar Bau rengkat ke terubah ke guna ungkus belanja RM74 juta patut dikelengkas ke. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jinep madah kontraktor mesti menyampat lagi kerja kepada di kemujur laban projeknya. Nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek di laun tembunya ukai seminang ngacau perambu pemansang infrastruktur aja tang begak merik penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalainya. Projek sepemanjai 3.65 kilometernya berengkah diperjalai ke dalam bulan 2 tahun 2024. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai Ari Siti Lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia maksud ke jakunya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Program Transformation Menua Pesisir RTP Basita Dun Jepak terus ngemerat ke pengawal ngangkat ke pemanah infrastruktur dikedah nentu ke pengelantang gau penglikun peranak menua dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah Siti hari projek besar tahun tu inya ngagak jematan ngau nyeruri jalan di rumah Richard Umkar serupai ngau agih belanja RM350,000. Projek di jalan ke upis parit ngau entali airnya di pelabak ke tembuk gagak dalam tempoh 6 bulan.
lalu dekat ngemuntang ke pejalai nyengkam ungkut perengka pengangkut tebesai yang masuk ke Jakutuk pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Bintulu. Bak pemansang sebaka dia Iskandar madah ke projek ngagak Gebian ke boleh pemanjai 125 meter bak belakang Dewan Jepak udah tembu di kemujur ke berbagainya projek hub community Jepak ditagak tembu gagal bulan 9 tu udah bekal raban kontraktor diansak lengkas nembu ke projeknya. Lagi ujung ke berita malam kita ni. Malam tu, malam hari 4/6/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Good line, suggest. Pagi rewind.
1: Nganai bala nek mana puh ke? Mata nakmu ngintu pemakai kemah rumah. Ni buah ke mesinya? Anang temu kak pakai aja.
2: Ah, betul-betul.

0: nulu. Mm-hmm. Sekali dia tuh nesal aku. Mending ke Jako ya. Dia mau nama aku buah. Mm-hmm. Sekali kok game nulu. Baju pagi ya. Itu nulu. Banyak guna. Nesal dan nesal ya. Induk ke dia buat nulu sungai.
1: Oh, baju pagi.
0: Udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti paruan dah empurau dia lu lah.
0: Ya, kemana. Oke, ini yang aku nanti aku nemu coba. Oke, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku
1: berbini ke menung lu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Lagu Desal Hari Sita Mai Jam Kita 10.16 minit malam ya. Lagu ke dipinta DJ Hana kita di Limbang ya, ya. Terima kasih sini dengar ke program kita ya. Ngabarlah kita ke baru dah nampak ke komen kita di FB kami. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku natai ke sekedar pesan dari bala peningkat kita. Mary Nanta di Kapit Manah Gary MA minta lagu kena berindang di rimbu meh malam tu engkau kaban-kaban ke ngelala kaban-kaban ba grup WhatsApp ke kia kepada tindu nyaja jangan lupa untuk bahagia segi amai. Ok, Nora pilih kat sini apa minta lagu bersumpah masuk neraka haduh-haduh ke kita lagu ritodi kena berindang madi ya Nita Sapi Kandau engkau seri enti di Seloi Sebutidin ngarap ke terperindang capuk kirap bisnis apa kita celap mimit malam tu di Sibu Jaya MA minta lagu Ramjana Kalih Kapulai kena merindang kabar-kabar lama ba SMK Julau Subak ke kia enggak bala kabar ba Sungai Durian enggak sida ia sebilik di Sibu Jaya kemudian mending ke program kita. Terima kasih lengunan nasi nyapa megak selamat bertugas di konti malam tu MA ningan wan secara online. Terima kasih Roy Kuang benung gawak tu MA di Sri Aman ningan wan mana gari malam tu James Nguyen Adi Betung bisi bersebun mimit lemah itu tadi yang minta lagu lama kena berindang kabar-kabar grup WhatsApp St. Augustine 1977 enggak sidak serumah sehingga ke program kita ke malam tu ya ndaklah ditagih orang pesan lagi ke tebah ke lagu bisi lagu lama nangkan tu lagi Lina Kidang baik berita aku ngagaya okey. Kesegala itu kabar kita Mary Uban Martin mesti nyapa selamat bertugas dengan Nuan MA kena merindang kabar-kabar peminat kita iba fanpage YFM Station pemerintah kita terima kasih Monica Giman juga mesti nyapa malam tu mending Nuan bak kakup entabai MA Managari minta lagu lama jeki Incun tusah berkira kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang okay? Lagi aku nyapa baru bala kita baru ai komen kami Facebook YFM Iban kita mendengarkan lagu Ari Maxwell Franklin Saran Udah Makai Pulai bal kita kebaru dah makai bak dapur udah makai basu capak mangkuk kita suduk kita ya ada ngelak ke penuh bak singki neh. Kedua lagi kita mulai ke pengen mendengarkan lagu lama Retro Ari Lina Kidang Baik Beritaku Ngagaya.

Ya, kena merindang bala kita, kena rindu ke lagu-lagu lama kita, bala aki ini kita, auntie, uncle, lagi ninggal program kami. Terima kasih ya. Di menua Thailand, Din Kelabaran berkuasa di menua Thailand beringkat hari 16, hari bulan 10 tilak sidaya bempuhak. Nduk sidaya tahu merasa, tahu kenyerum kai isi dalam beg kita, takkan luggage kita, bak padang-padang bilun ya. Nitiah ke penerang di Raban berkuasa perkara penerbang bilun mensamanya Thailand. Di menuanya ada ke prosesnya dekat dibijalai ke nitiah ke garis lalau ke udah ditetap ke kalai beg ke diperasa takkan luggage ke di perusahaannya sebenarnya luggage ke udah di perusahaan ngena Sinar X ok ke udah di scan di pelabak ke Zimundan utai tau ke produk ke ndak dikemendak ke bagnya aja ke dekat di perusahaan tau ke diserungkai kalau si daya tau tak ibu ngangau tau ke ngigak orang ke bempu bag si daya bisi hak tau ke kuasa muka bagnya merasa isi dalam bagnya ngambil kendak ngerugak penglikun mensamanya ke sama depan bilun ya. Kalau atur ke bangsanya ukai sebenarnya sudah dibijalaikan di benua Thailand, sudah enggak dibijalaikan di benua Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat engkau sekedar benua tunggak ke Eropah engkau Asia Barat. Kalau atur dia merasa takkan jerungkai isi dalam bagnya mega boleh ngurang ke risiko bilun ke delay terbaik tau ke lawan ya. Kita berundang lagu di sada kelemayang band Nuan berulang dua lagi Ramjana Kali Kepulai.

Renjana ngau lagu ya kaliah ke pulau ya aku singa baruba FB YFM Iban okay JN Awi Emi sampai juga di konti minta lagu kena berindang balaba munggu ubah di seratu engkau semua kaban kenglalame selamat belalak dia jenuh ke kia ana ningat pagila hari lima ah manyuh program mayo jam minggu ne terima kasih okay Jennifer MA pesan lelengah tu dituju ngagai ma abak menjadi di miri di Johor engkau semua bala kenglalame angat kami di engkelili ke kia tenade hujan okay yang minta lagu mari Rina Jara akan merindang semua kaban kendala engkau peningat kita ingat ke tepi merindang Boniface Ipi Maga minta lagu Bunga Pinang udah berlagu tadi Ricky Anderson kena merindang Renga Sengga James Anyau Apa Lambai Kepala Pengajar SK Sungai Biar Denal Jayan Tuan Rumah Igang di Selepin Apa Mu Solomon Pagang Franius Dennis Lani Nicholas Ambi engkau semua kaban-kaban kendala meh ingat ke tepi merindang Kekia, terima kasih Nuri Entebam ke Sinyapa Minta lagu Linda Asal tinggai berserarak Kekia kena berindang Sulu yang di kampung Kekia ngarap ke terperindang Okey ngarap ke silu hati ni Sebanding ke program kita Anita Nawam ke Sinyapa Selamat bertugas Minta lagu Duna Aku tetap sayang Kena berindang di limpung Kau semua peninggal kita Ngarap ke terperindang Duna Bisa berlagu Bak program kita Romantik Y Nangkan ketua lagi ni Maurice Jalim ke Sinyapa minta lagu Tusah Berlaki Nguai kena merindang kabar-kabar dia Kenglala kena merindang Johanna Love Rastina ngage Black Rose ngau Tony James ngarok ke terperindang okay, terima kasih Henry Orlando Niram ke di Sibu Angat MA malam tu minta lagu lama Anderson Ngalai kena merindang Semua kaban-kaban FB ngau kaban bak grup WhatsApp ngarap kamu jermagan dalam pengawak berjimat pulai lagi ke kia terima kasih ya. Mami abang sinyapa minta lagu Pebi Chloe, Pobi Chloe ya. Amat sigat kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngagai Mary Bermartin, Margaret Uncing, Intan Bakit. Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unuk Ngau Nomga DJ Selamat bertugas James Anyau Habis nyapa Selamat bertugas Terima kasih ya Nginjau Jeffrey Lawrence Takat penghidup lagi Marina Jara Terkenang Kenuan Terkenang Kenuan

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya, gerak ke bendiga kita akan minta lagu Marina Jara Huda Hati Perindang ya. Okey, di Dungun Terengganu, Zikun biar pelancar ditemu lemah. Sudah itu tadi ya, Nurul mandi bak sungai Berbulenggau 9 ikuti kaban dia kebuka bak sungai luh di Jongok Batu Dungun Terengganu lemah itu tadi. Kalai mangsa tu nya Ahmad Al-Hafiz Asri Ahmad berumur 19 tahun biar pelajar diploma pengurusan pelancongan Islam. Ia betul belajar bak kolej ketengah bak bandar Al-Muktafi Villa Shah AMBS. Ditemu pukul 5.20 minit lemah itu tadi. Nitiah kebenaran dikendatai ke Komando Operasi Upis Bomba Enggau Penyelamat AMBS hanya pegawai atau kepemesai Bomba Kanan Satu Kamal Suhami Abdullah yang madah sidayan di Makangau berkawal Enggau Penusahnya pukul 4.42 minit lemah itu tadi ya. Mangsa ditemu lemah sudah berkau kaban itu tadi medaya nerjun dirimpu dalam sungai udahnya ndak mujur ngayan ke dirimpu ya. Ngujung ke sidaya ngangau Raban Berkuasa iaitu ditemu bak lupak batu dalam ia penyawah 10 meter hari palam ke penudia. Ia ke daripada nerjun ke diri ke dalam sungai Kalai Pangsit Siliak Benung di Pejalai. Nyautai kenyadi di menua Dungun Terengganu. Kita ke dekat Nurun Memarin piknik ujung minggu tu ya. Ngarap ke Som Jimat bak palan-palan ke di lawak kita ini. Laban nunda ke jaku Melayunya malam tidak berbau. Stella Philip Kemaya Nuan netap ke janji. Kedua lagi, nebah lagu dipintap dengan kita. Lagu lama Ari Anderson Ngalai Berai Nganti. Udahnya kita nyingkang agai program Romantika Wine. Jam ketiga.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tina itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Pergelan sejarah. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangnemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ya, bila kita ke Bendung nanggam pengrindu bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi rempesan ninti yang hari ya ke tindu madah ke selama malam ngagai kaban-kaban kita ya. Anak kita, ucuk kita, bini kita, laki kita, tau siung pak kuyu naik. Anak gue tindu awak lagi ngak kami berjam ketiga romantika wai kita mendengar lagu-lagu ke berentak lundai, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu ke tau kumpul kita nyal lagu juang. Engkau bala kita kesemampai ningak kami ninti hari ninti yang jam kau lagu ke terbaya duna. Aku tetap sayau. Okey, sudah tu lagi nyapa baru. Sekedar hari peminta bala kita di FB kami. Suara kita ke Agi Berperindang. Lagi aku maca pesan bala kita ya. Kita Agi Berperindang. Lagu lama megak. Lagu di Sada Roslin Abu Nawas. Enggak lagu ya ingat ke aku. Dan ya, kita nginjau Stevie Wonder. Lagu ya I Just Call to Say I Love You. Okay, teruskan kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, singgah baru bang FB. Kami nyapa khabar kita Alexis David Biju MA sempetugang sedi konti minta lagu Spoon. Agar imis mengundang kena merindang khabarnya Majori Albert, Sylvia Andrew Bada, Alice Spencer, Cecilia Malon, Abby Mary, Chindu Ambuyao, Dawa Tenggoling, Angela, Angelina Mieng, Lini and Liang, Cillian Linka, Nyan Rojab, Mami Chan, Emilia Sam, Bulan Tengah Rindu, Katerina, Corina, Agnes David, dan semua khabar kena lameh. Selamat terperindang. Terima kasih. Nita Sapit Kandau, MAD Seloy, Sibuti dengan Noan, wakil minta lagu, Anderson Ngalai, udah berlagu tadi, kena berindang, Kabanda, Suri Enti, Maria Bingo, menjadi Enora Piling, Roke, terperindang, malam tu, terima kasih, Richa Unumga, Adi Jalai Simpang, Semunjan, MA, mana Gary, malam tu, benung dengan Noan, minta lagu, Ika, kena berindang dirimpu, bala kaban, FB, ngau bala petunggal, meh, malam tu, Roke, terperindang, benung dengan Noan, terima kasih, Lily Anthony, sinyapa, minta lagu, Winnie, Albert bisi ganti Nuan, kena berindang semua peringkat kita ngarut kereta berindang, terima kasih Ronald Serinye MA, selamat bertugas di konti yang minta lagu What Rock Kabon sampai mati, kena berindang bala peningkat kita ke malam tu ngarut kereta berindang. Juni Ben, berkasihnya apa, terima kasih Brody Muyang di Engkelili, malam tu mana Gayari yang minta lagu Wilson Nuan Anda Aku Buai. Ay, bisa lagu Wilson tang lagu. Ah, betul. Lagu Nuan Anda Aku Buai. Udah ditusun aku ya. Lagi kita mending ke lagunya. Madeline Pang, makasihnya apa? Minta lagu Angela Lata Jua. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Mengarut ke terperindang. Margaret Unci yang mega. Okay, minta lagu Ricky Ribot. Utai Manah Gagak Betara. Kena merindang And Desmond, James Anyau, Stamos, TV Still Love, Mami Abangga, Nuan Mega, DJ, selamat bertugas, berjimat, pulai lagi kegiatan. Terima kasih, James. Pengiram senyapa kita minta lagu, Andre Arif, kena merindang Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jepang Selangun Donny Lim, Roland White, Who Color James, Stamos, TV Still Love, Induk Kenawit, Erin Jang Denal, Alex Alberto Delonson, Barau Duangga, semua peningkat kita, malam tu. Ngarut ke tidur jenak malam tu nih. Okay, terima kasih ya. Salesha Ganyun senyapa di Pakan malam tu MA, minta lagu Igu Anthony, Meligai Pengerinduh dan Merindang. Peninga-peninga kita ingau kaban-kaban FB. Ngarut ke terperindang. Catherine Robin di Tebuan Kucing MA, minta sebarang lagu dari Angela Lata Jua, kena merindang. Indai Rina di Skim Skrang, bala kabar-kabar FB ngau semua peninggi kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang. Nyaya lagi nyapa baru ya. Terus mending ke lagu aku dah diperintai ke badi tu Romantika Wai kita. Lagu disada Vero Nika Natasha. Nyaya simpa endak bertampung. Kedua lagi nginjal lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Ulan Cinta Bandar Tasik Selatan. Okey, nyapa baru pula kita di FB kami. Okey, kapan kita bulan pegari MA minta lagu Andrew Arif. Aku mampu hati kena merindah dirimu bila kapan FB engkau semua pendengar kita yang harap kata berindang tindu jenak. Boleh mimpi mana malam tu kekia. Terima kasih. Okey, Alice Francis yang nyapa megat di sepauh jam dia tu dengan Nuan MA minta lagu Ita Medin Nuan di mata Nuan di hati kena berindah dirimu engkau semua kaban kenglalam. Terima kasih D.E. Asan megat ninga kita berlama MA ngena 97.5 malam tu ngena 2 gig bateri pukul 9 tadi ninga Nuan. Okey, sebab malam dan marusiah tahun dia tu terang didinga kekia. Terima kasih di Yason agar kita terus ninga kami ni tiang hari ni tiang jam Merdan Ashadi nyaya minat kemesan bala kita itu MA sepeda tinduk lagi tambit rat pintu kita nyaya. Okey, terima kasih Merdan. Sigi amai Rosliang mana Gary di bayan tasik malam tu MA benuh dengan Nuan. Terima kasih Flora Fiona Bunga nyaya. Okey MA selamat bertugas di konti minta lagu Florence Hyde Kaul antara tua kena berindah dirimu semua peningat kita kepada tinduk malam tu meh kaban-kaban FB ngau kaban-kaban grup WhatsApp kekia Putra Borneo minta lagu kena berindah kaban dia James Pengiran Hukala James Zerni Lim Star Most of Your Love Wally Masim Peter Tinggau Kujam Eric Jang Daniel D. Yasan Azila Hani Indo Kenawi Chasha Mandangga semua kaban keng lalam eh Flora Delim Gap Sinyapa minta lagu Kaul antara tua kena merindang semua peningkat kita malam tu MA BBF Sadu Begak minta lagu May Franklin kunci hati kena merindang diri punggal semua peningkat kita yang ngarok ke tepe merindang. Okay, mendek lagu di sada Linda Hasrati Ngai Berserarak kedua lagi Wilson Nuan Enda Aku Buai.

Okay, baru bala kita ba FB kami ba Ronggat ke penuh dito aku macanya David Buah Meniang MA minta lagu Stevenson kena berindang semua peningkat kita ke malam tu Syasha Amanda Mega. Okay, celap di Sibu malam tu MA sempat tebah ke lagu Jonas Johnny Aman dan bisi Intan di Kembuan kena berindang semua peningkat kita engkau kaban-kaban FB pesan dia jangan lupa untuk bahagia segiamai. Terima kasih Intan Bakin Mega Sinya apa terima kasih ngagai Mak Charlotte Mami Abang aku dah mesan lagu ngagai ya tadi ke dia. Terima kasih Bungai Campaka minta lagu kena emerindang kaban-kaban kena lameh lagu Madu dan Racun Berusi Cina kau kira bising tak nak hilang aku menjengikan eh. Jessica Ethan di bau yang minta lagu Veronica Natasha udah berlagu tadi kena merindang kaban-kaban keng dalam eh. Ngau bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur nua kita di itu ya. Agar ke semuanya tepe rindang magang kau kira. Terima kasih ya. Biah-biah. Selamat bertugas MA. Terima kasih engkau semua bala kita kenang yang udah nyapa kita kenyau hari pun program tadi ingat kami megak ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu ya sekedar lagu kena sempat ditebahnya kira ke utang memangnya kita bertemu baru MA mutar ke lagu-lagu ke dipinta bala kita ya ya ke berenggau menjam ke dia tu. Selamat bertugas gawat-gawati ke lantang anang kalau manyah pikir neh. Okay, sambil-sambil berperindang ke kami nampung awak kita lagi 12 tengah malam untuk ke 6 pagi tentu ya timang kerbak tawas tiga lagi lagu disediakan untuk ya malam tu yang lagu dipinta kita tadi Y Andre Arif Kumang Baatiku kedua lagi lagu Eric Clapton Wonderful Tonight dan ya untuk program kita Romantika Wangau lagu Kedisada datang Anang Nitya Asayati. Okey, setiap mai malam tu kita ke belalang-belalang ke hati ke juga biar lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ke biar malam tu 6 hari bulan 8 kita bertemu baru lusa hari 6 ngelah tengah hari tentu ya ronda minggu tu ngau carta kenyalang neh. Okey, terima kasih semua kita ke udah nganjur pesan kita ba FB kami ninga kami ninti hari ninti jam kita ke ninga kami secara online mega. Terima kasih ngena RTM Klik, MyTV atau ke channel Astro 871. Bagi selamat pesan di JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: mulai sejak lai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Okay, Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 12.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penuna, ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sidak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawa telepon aku tuk sinar ngan eh.
2: Oh, kelebih lagi nanti menung tanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah tu.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pagi rewind.
1: Di bawah tengok time baku begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan duit kalanya ngainya dia dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil tu kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nurun na piya. Ukanuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medap rindu-rindu medap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: kita ke ngemuan garik lalu mayo baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya nyok ukai kudanya nemu dek kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda dek mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendeng ke kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.

0: oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua dinya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Breeze Walk ge kebuan.
2: Uta yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: maya kitai suntua, nadai salah ke kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul bisik duit kena maya. Padah dulu dengan ke kaban.
3: Orang ke dihinjau kitai nyak, sigi lembau kau lagi ya. Lepas nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Wey, ngau YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Bukan naman sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam dah si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Shalom, selamat pagi. Bertemu baru kita kawaku Pederi Lawi hari Gereja Metodisi Ban dalam program Sampai Pagi. Baca Bab Kudus diambil dari Injil Luk bagi 9 ayat 57 datai ke 5 datai ke 62. Bunyi tau ya ada baca. Lebuh sidak benuang di rantau jalai, siku orang bejaku ngagai Jesus, aku dekat nitiah kenuan ngagai sebarandu nuan bejalai. Jesus lalu bejaku ngagaya, munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngali ke diri. Ku ia bejaku ngagai siku tibukai, titiah kaku. Tang ku uranya bejaku, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke bangkai apai aku. Tang ku Jesus bejaku ngagaya, awak ke orang kemati ngubul kebala sidampu kemati, tang nuan pu nak tau nak berjalai, lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Siko tibukai berjako, aku dekat nitiah kanuan Tuhan, tang awak ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilia. Ko Jesus berjako ngagaya, orang ke belabuah ngeradu tanah lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi enembiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan menyadik ke dekerinuk Tuhan lebuah kita dekat nitiah ke Jesus. Kadang-kadang mayuh macam mutai ke nanggul ke nekul penghidup kita. Ayat Bab Kudus ke debaca tadi madah ke kita mayuh amat kedalih orang ti dekat nitiah ke Jesus. Ke satu orang ti keterubah dekat nitiah ke Jesus bejaku munyito ba ayat 57 ku ya bejaku ngau Jesus. Aku dekat nitiah ke nuan, di sebarandu nuan berjalai. Terang-terang orang tu madah ke diri, amat dekat nitiah ke Jesus. Tentu megak orang tu udah nemu pengawak Jesus ke luar biasa, ulih ngagak kerja nyelai, lalu nyuman ke mayuh macam penyakit. Jako orang tu tadi megak nunjuk ke respon atau ke komitmen ke cukup manah. Tang Jesus lebih hage nemu penuju ngerti kebenal ati orang tu. Nya alai Jesus nyawut ia munyito. Munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Artinya orang tidekak nitiah ke Jesus patut bersedia, merinsa bersedia ngesan regaya, ukai semina dekak ke pengelantang dunia aja. Kedua ayat 59, ko Jesus bejaku ngurang ti kedua to, titiah kaku. Tang ko orangnya nyaut, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul kapai aku. Contoh kedua to, terang-terang madah ke diri bisik penanggul, bisik pemerat, nitiah ke Jesus. Nya alai, sahut Jesus ngagaya, awak ke sidak ti mati, ngubul ke bangkai sidak ti mati. Injil Mark 8 ayat 34b ko Jesus enti orang dekat nitiah ke Jesus awak kesidak badu berunding ke dirimpu ngesan regang diri lalu nitiah ke Jesus. Retinya orang ti dekat nitiah ke Jesus ia nak tahu berat ke dirimpu. Ia patut muai, patut ngelekak serta ninggal ke penghidup ti lama. Tiap ikut kita patut memeratka penghidup tinitih ke Jesusnya lebih lagi berguna hari utai bukai. Ketiga, ayat 61, orang ti ketiga berjaku, aku dekat nitih kenuan Tuhan, tang awak kaku merik selamat tinggal, ngagai kami sebilia. Ayat tu nunjuk ke pemayuh dalih kita mensia kengumai diri, dekat nitih ke Jesus. Kebenal, persediaan kita terdekat nitiah ke Jesus patut penuh ngau kerelaan serta ketulusan. Ayat 62 ko Jesus bejaku ngauranya orang ke belabuh ngeradu tanah lalu maliak ke belakang nak tau nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Aku mai kita sama-sama ngawati kejujur serta ikhlas nitiah ke Tuhan. Penitiah Jesus kebenal patut nemu dirimpu udah digagak, udah ditempa, diberkat, lalu diselamat ke Tuhan. Sebagai penitih Tuhan, kita nang maliak ke belakang.
Bup kudus kita baca kita itu tadi madah ka kita ngosilia pasal 3 iku urang keng muan perangai ngolatal belakang kena sebakal. Artinya siku-siku kita mensia digaga Allah Ta'ala dan bisik penglain ari pangan diri. Matius 16 ayat 24 ku Jesus nanti urang dekat nitih kaku awak kaya nak pagi berunding ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Ngesan regang nyak tanggungjawab orang tip nitih Jesus. Kerja meh pengawak kudah diasuh Tuhan kerjanuan. Titih ke Jesus ngau pengambil sati laban pengawaknya nadai pulai ke pengrugi. Sampai kita Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Kami meri terima kasih ke nuan Tuhan. Lebih lagi jaku nuan pagi itu keseluruhan merangsang kami lalu ngeriang ke pengarap kami ngasuh kami nitih ke nuan. Ngau kami sari itu Tuhan, kami segi Arab, serta percaya ke nuan nak ninggal ke tiap ikut kami. Laban kami nemu nuan Tuhan ke badas, Tuhan ke mentas, lalu nang udah bersemaya dekat nyawup. Tiap ikut orang ke sampi ngangau ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mesampi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah bersampi. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, yang nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Kami Lori Langkita Ninti Ngari bermacam lagu.

Okey, tu angkat semangat dari Mawat ya. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. 7 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM. Nyadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke Udah Tumu angkat Dani. Dia kediri ke dekat Nurun Kawak atau ke Bisik Mindah atau ke Bisik Pejalai ke Sarito yang mengharap ke semua pengawal ke dekat diatur kita hari 5 tu mucur di Pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berkongsi ke tusun program penggerak pagi kita nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nonabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai yang kak nemu nama topik kita harap ke boleh mudah ba Facebook Huawei Family Ban. Hanya dinyak ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi kita hari 5 ke Sarito ya. Jadi kita berperinang dulu ke pagi tu peninggal. Bedau mereka berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah tu. Atau lagu hari ini utai orang.

0: kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan ku? Pis penglikun berjalan lun, JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah di driba tindak itiah ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, hanya lagu Dia Kena Merindang kita ke pagi tu peningat. Kau dah temu mendiang ke YFM. Kau dah barang tu jalan maga ke pagi tu. Ya? Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkat pengangkut kita ke pagi tu. Jadi tu ngenang jalan alun. Tu bisi gerah hari polis diraja Malaysia PDRM Kuching. Ya? Madah ke pengawal. Nutup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching nyerombak Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kalai pengawal nutup sekedar jalan alun tu dekat diatur pergila 8/8/2026 nyentuk ke 9/8/2026 ya. Berengkah hari pukul 10 pagi. Okey, jadi sekedar hari jalan alun ke dekat ditutup tu ianya jalan Bak Mua Bergunan Sarawak Energy tu dekat ditutup pergilak ya, berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi 9/8. Lalu jalan bukai ke dekat ditutup ianya jalan Isthmus, jalan pelabuhan, jalan Merikan Saleh, jalan Pendin, jalan Pedungan, jalan Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, jalan Main Besar, jalan Tun Abang Haji Oping, jalan Satu, jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, jalan Stadium, jalan Kesuarina, jalan Diplomatik, jalan Masya. Pihak Mega jalan bukai ke dekat ditutup Mega hanya jalan Astana, jalan Hashim Jaafar, jalan Merdeka, jalan Kulas, jalan Muhibah, jalan Haji Mataim, jalan Haji Bahbul, jalan Makit, jalan Gambir, jalan Pel, jalan Abang Abdul Rahim, Lorong Sibur, jalan Kuang Ali Peng, ngau muka jalai Merpau ya. Okeynya sekedar hari jalai alun ke ditutup. Ngau muka jalai digaka jalai Ngelawang ya. Dikena meri awak endur ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Okey, jadi jalai itu dekat ditutup pelabuh hari pergila. Nyentuk ke 9 hari bulan tau ilah ya. Kita harap ke sama berarti ke Jako Gerah tau. Angka bisi raban pengelikun ke nyaga jelalun rambau pengawak tu ke diatur. Jadi harap ke kita sama-sama nitih ke atur ke enang udah ditetap ya. Okeynya Jako Gerah hari PDRM ke pagi tau. Berkawal dengan utup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningah. 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngomong ke pesan ke perbatang.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bangka kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke terubah itu hari melia nak banyan. Pesan tu madah ke apa isi dah. Enya ex tuai rumah banyan anak jambai. Ex tuai rumah banyan anak jambai. Tau ke laki nawi anak uncan. Udah anak dah ya. Lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu. Ba rumah sidampu. Enya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya. Penerang ke siriak berkawal ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Indai Saran abal umur 0198369379 tahu kenuju serta 0142056653. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abal DJ ya. Bawah ataupun sebalingian di muka sebetung tasik lubuk subung lubuk antu tadung di Brunei bala kapan belayan ba jalai Selangau muka pihak muka kapan belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah banyan anak jambai, ex tuai rumah banyan anak jambai udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sungai Balau Mayuh ba rumah sidampu, ianya ba rumah juga sungai Liu Maban. Lalu maya ngubur ke niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi pesan kedua tu ianya Arya Jus anak idang madah ke bini ya Lili anak dulah ya Lili anak dulah udah nandai mega. Lalu niang Lili anak dulah tu dekat di sungai Balau Mayuh malam pergila 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah brown kampung Puak Betuang. Lalu maya nguburnya pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kapan belayan berterusan setambak ilik ngau setambak ulu setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban semumu bebangai kapan belayan batu lintang layar nangak jauh lubau sekatap jaluh sungai langit jungkal saka meribuang layar tebalau penyelani akibat julau serudit pi surit tengah surit lalang surit baru belabak ngau meka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai EB ya berumur ya 0113708 2965 tahu kenuju abud 0112407 5390. Ya tadi pesan madah ke Lili anak dulah ya Lili anak dulah tahu ke Duyan udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah brown Puak Betuang ya. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ilak. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari Temenggung anak Bunyau tahu ke apai Grace madah ke pengawak ngeta seulit ngamuain terbalu ke niang bini ya inya niang Reni anak Lina kalai malam pergilah nyak nguan ulit lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke ba rumah dungat sungai bulat serikai. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Temenggung anak punya umpu ba umur 0128934126. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit lalu muain terbalu keniang Reni anak Lina ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ba rumah sidampu ianya ba rumah juga atau ke barumah dungat sungai bulat serikai. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Ianya Ari Roslin anak anggan madah ke ngeta sulit niang indaya. Ianya niang guni anak banyan ke dekat diatur malam pergilah nguan ulit ke niang tu. Lalu pagi hari Minggu 9/2008 ianya ngetas ulit ke niang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah berandah atau ke ba rumah kinta ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke Siri Agi ya, kita tahu bertelepon ngakai lumur Roslin 014-359-5513 atau kenuju William Mason ya 014-652-6634. Okey, lalu pesan ke Bukai itu peninggal. Ini pesan hari Kindi madah ke ngintu 100 hari ke niang apa ya. Ianya niang emparan anak mengguang ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 9/8/2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sedampu, inya ba rumah berica temiang paru. Jadi pengawalnya diatur pukul 10 pagi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Nur ke anda boleh disebut itu magang madah ke ngintu 100 hari ke niang emparan anak mengguang ke dekat diatur hari Minggu tu lah 9/8/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sedampu ianya ba rumah berica temiang paru. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke ngetas ulit ya niang Joseph Suti tahu ke ex Cikgu Suti anak bujang ke dekat diatur ianya malam pergilah 8/8/2026 nguan ulit ke niang lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba Lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi penerang ke Sili Akih kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 12-372-5895. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang ex Cikgu Suti atau ke Joseph Suti ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ianya 9/8/2026 ba rumah sedampu ianya ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Okey, penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai umur kusung 12-372-5895. Jadi pesan tu nuju kapan pelayan ba Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibung, Sungai Durian, Sungai Awub, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julaun Tabai, di Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit. Nggak buka kaban belayan ke buka yang ke ndak boleh disebut itu makan. Okey, hanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Berperindah dulu peninggal hari Jonas Joni Aman. Dau nampu macam pesan kebuka pagi tau.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Awak pengerap pagi di YFM. Agik nak tanya ke pesan bukai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali itu peningah hari tuai rumah David anak manggin. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah manggit anak burung ke dekat diatur. Jadinya malam pergila nguan nuliat ke niang tau ya 8/8/2026 lalu tumu pagi hari Minggu ngetas uliat ke niang tau ya. Jadi pengawak tu diatur pak rumah sedampu ianya pak rumah David Bukit Buruang Ulu Sungai nama Sibu. Jadi penerang ke silia lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai David anak manggit empu bal umur 013-580-5645 tahu kan uju Sintan anak David ya bal umur 012-518-2 14. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Naman Sibu Durin Maung Berjait Kenawit Sepasir Bawan Bawah Bura Uya Sungai Pak Sibu Julau Nangga Maga Muka Bukit Keladan Selangau Ngemega Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang ex tua rumah manggit anak burung atau ke niang apa Teresa ya ke dekat diatur tumu pagi hari Minggu tidak 9/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah David Bukit Buruang Ulu Sungai Naman Sibu hanya pesan ke maka bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau ianya pesan hari sabdikan Andrew Prayit madah ke Semiang 100 hari keniang pini ya ianya niang sabdikan IC anak Lawrence ke dekat diatur pergila ya lemai pergila 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batu Nia Dimiri PD Bintulu Sungai Pelan Kucing Sri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung di Belugu Entulang Temudu Sabu Peruan Batu Lintang Unduh Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon ngagai Sabdiken Andrew Prayit Agung bak umur 017-675-0551 tahu kenuju menjadi niang tumpu inya 019-644-2544 nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari keniang sabdikan isi anak Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur pergila 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hupon. Okey lalu pesan ke Siti tu hari Tura Nak Dol madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang ngagelau anak unji ya tau ke Pai Gumis ke dekat diatur pergila 8/8/2026 hari 6 ya pukul 8 pagi jadi pengawaknya diatur apa rumah sedempu ianya apa enteban ulu jadi pesan tu nuju Kaban Belayan apa Pais Tanjung Sungai Sibau